0: Kita
1: di kampus IP dan Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
0: Segala ratusan tahun diadu domba. Divida et impera. Pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka. Itu adalah ilmu mereka. Divida et impera. Pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
2: melaksanakan tugas pemerintahan.
3: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
4: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya kita menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa, masyarakat, di mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
5: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
4: Siap. Saya siap untuk menempatkan di mana saja.
3: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pamong Praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari Kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
7: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
7: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
8: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
9: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapannya, Bu ada
10: sedikit aja, Bu.
8: Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN, Kaw Kim Hon, optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
10: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
11: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
10: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
12: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
10: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
13: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
14: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
13: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
14: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol, sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
15: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPHO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual, itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI dan prosedural. Jadi pula sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokumen.
14: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
16: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
17: Ya.
16: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
14: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak-hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
18: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
19: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, masih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
17: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak mudah percaya pada tawaran pekerjaan atau adopsi yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
20: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah deh, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo-N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini.
3: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Ini pendengar, Anda masih ditemani Alif Dayita sampai nanti kurang lebih pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kembali kita akan membahas ya satu informasi yang akan kami sajikan ke ruang dengar Anda. Datang dari PSSI yang akan segera menyelenggarakan kongres biasa. Kongres biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia tahun ini 2026 yang akan digelar pada 3 Agustus mendatang pendengar. Salah satu pembahasan yang akan dilakukan adalah pergantian nama dan juga kandang dari 10 klub dari berbagai strata kompetisi. Hal ini disampaikan oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi melalui keterangannya pada Rabu kemarin pendengar. Ada 2 klub Super League yang santer disebut-sebut akan berganti identitas, yaitu adalah Malut United dan juga Adiaksa FC. Malut ini dikabarkan akan berubah namanya menjadi Jateng United, sementara untuk Adiaksa akan menjadi Isen Mulang FC, begitu pendengar. Hal ini tentu membawa konsekuensi ya, di mana kedua klub ini nantinya akan berpindah domisili. Jadi Malut United atau nantinya yang akan santer berubah menjadi Jateng United ini akan relokasi ke Semarang, Jawa Tengah. Sementara untuk Adiaksa ke wilayah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebelumnya memang PSSI Kalimantan Timur telah menyelenggarakan kongres pada Juni 2026 yang salah satu pembahasannya adalah pemilihan Ketua Asosiasi Provinsi atau ASPROV PSSI Kaltim. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut. Disampaikan bahwa memang PSSI Kaltim sendiri masih menunggu arahan dari Ketua ASPROV PSSI Kaltim, dan disampaikan oleh Ketua Komite Pemilihan ASPROV PSSI Kaltim bahwa petunjuk pelaksanaannya baru akan diterbitkan setelah selesainya Kongres PSSI 3 Agustus nanti. Sehingga belum ada arahan ya tentang bagaimana pelaksanaan dari pemilihan Ketua ASPROV PSSI Kalimantan Timur, pendengar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, dunia kerja saat ini tengah mengalami perubahan yang sangat cepat ya, apalagi dengan perkembangan teknologi, digitalisasi, hingga terbukanya pasar tenaga kerja lintas daerah dan lintas negara yang membuat persaingannya semakin kompetitif. Jika dulu kesempatan bekerja mungkin hanya sebatas di sekitar tempat tinggal kita, kini peluang untuk bekerja ini terbuka hingga tingkat nasional bahkan internasional. Di Kota Bogor sendiri, bagi Kota Bogor, kondisi ini tentu menjadi peluang yang harus dimanfaatkan. Dengan jumlah penduduk usia produktif yang terus bertambah, Bogor memiliki modal besar untuk melahirkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di berbagai sektor. Namun tentu saja, peluang tersebut harus diiringi dengan kesiapan, mulai dari peningkatan keterampilan, penguasaan teknologi, kemampuan berbahasa asing, hingga karakter dan etos kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, dunia industri kerja saat ini, pendengar ya. Lalu bagaimana pemerintah daerah mempersiapkan tenaga kerja agar lebih kompetitif dan sejauh mana peran dunia pendidikan, organisasi kepemudaan, serta berbagai komunitas dalam membuka akses menuju dunia kerja yang lebih luas. Yang tak kalah pentingnya juga, bagaimana generasi muda Bogor dapat memanfaatkan berbagai peluang kerja yang kini terbuka, baik di tingkat regional, nasional, ataupun di mancanegara. Semua ini kita akan bahas, pendengar, dalam dialog Bogor pagi ini untuk mengangkat tema Dari Bogor untuk Dunia, Meningkatkan Akses Regional, Nasional, hingga Mancanegara, bersama para narasumber yang akan berbagi pengalaman, pandangan, dan juga solusi untuk mempersiapkan SDM Kota Bogor semakin siap menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang di dunia kerja masa kini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Kupro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jika Anda seorang penggemar cerita romantis yang penuh emosi dan konflik, Pride and Prejudice, karya Jane Austen merupakan pilihan yang tak boleh dilewatkan. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1813, novel ini telah menjadi salah satu karya sastra paling ikonik di dunia dan tetap relevan hingga saat ini. Kisah Pride and Prejudice berfokus pada hubungan antara Elizabeth Bennet, seorang wanita cerdas dan penuh percaya diri, dengan Mr. Fitzwilliam Darcy, seorang pria kaya raya yang awalnya terkesan sombong dan penuh prasangka. Cerita ini tidak hanya menyuguhkan kisah cinta yang berkembang dengan manis, tetapi juga menampilkan dinamika kelas sosial dan isu-isu personal yang menjadi bagian penting dalam kehidupan para karakternya. Salah satu daya tarik utama dari novel ini adalah karakter-karakter yang kompleks dan berkembang seiring berjalannya cerita. Elizabeth dan Mr. Darcy, meskipun awalnya terlibat dalam kesalahpahaman dan prasangka, akhirnya menemukan cinta sejati mereka melalui proses saling pengertian dan perubahan pribadi. Cerita ini menawarkan lebih dari sekedar kisah cinta biasa. Ini adalah tentang pembelajaran diri, penebusan, dan bagaimana mengatasi hambatan-hambatan internal dan juga sosial. Selain itu, Pride and Prejudice dikenal dengan dialog-dialognya yang tajam dan penuh kecerdasan, serta gambaran yang mendalam tentang norma-norma sosial dan peran gender pada zaman regensi di Inggris. Kejeniusan Jane Austen dalam menyampaikan tema-tema ini dengan cara yang elegan namun mudah dipahami, menjadikan novel ini masih relevan hingga saat ini. Bagi para pecinta cerita romantis yang ingin menikmati kisah cinta yang tidak hanya menghibur, tetapi juga penuh makna dan pembelajaran, Pride and Prejudice adalah bacaan yang sempurna. Novel ini telah diadaptasi ke berbagai bentuk media, mulai dari film, serial TV, hingga teater yang menunjukkan betapa kuatnya daya tarik cerita ini di berbagai generasi. Jadi, jika Anda mencari novel legendaris yang akan menghangatkan hati sekaligus memberikan pandangan yang mendalam tentang cinta dan kehidupan, Pride and Prejudice adalah pilihan yang wajib untuk Anda baca.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kami hadirkan Dialog Bogor pagi ini Pro 1 RRI Bogor. Karena memang kota Bogor ini terus berkembang. Tadi seperti yang sudah saya singgung di segmen sebelumnya ya, pembangunan infrastruktur, kemudian pusat ekonomi baru, dan juga investasi yang terus masuk, yang seharusnya menjadi peluang besar terbukanya lapangan kerja bagi generasi muda, pendengar. Tapi pertanyaannya, apakah generasi muda atau anak-anak muda kita ini sudah siap mengisi peluang tersebut? Dan jika di Bogor belum cukup, apakah mereka kemudian berani melangkah ke tingkat regional, nasional, bahkan ke tingkat mancanegara? Karena itulah akses kerja harus dibuka seluas-luasnya, disertai dengan peningkatan kompetensi, informasi yang benar, serta perlindungannya. Dan untuk membahasnya, kita akan membahasnya dalam Dialog Bogor pagi ini dengan tema Dari Bogor untuk Dunia, Meningkatkan Akses Kerja Regional, Nasional, hingga Mancanegara. Dan sudah hadir bersama saya di Studio Pro 1 RRI Bogor pada pagi hari ini ada Bapak Adi Novan selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor. Selamat pagi, Pak Adi.
1: Selamat pagi, Mbak, dan para pendengar RRI Pro Bogor.
0: Oke, dan di samping Pak Adi ada Bapak Eka Permana ya, selaku Kepala BLK Kota Bogor juga.
2: Ya,
0: selamat pagi, Pak. Kemudian ada Bapak Ferdian Mufti Aziz yang merupakan Direktur Bogor Research and Innovation Network atau Brain Foundation. Selamat pagi, Pak.
3: Pagi, Mbak.
0: Ini saya sapanya siapa nih? Pak Ferdian ya berarti.
3: Boleh.
0: Ya? Boleh, oke. Dan kemudian ada Bapak Ihsan Arofi selaku Ketua Ikatan Mahasiswa Angkatan Muda Siliwangi Kota Bogor.
4: Ya, selamat pagi,
0: oke.
4: Mbak, dan pendengar RRI Pro Bogor semuanya.
0: Baik, saya panggilnya Bapak atau Mas-mas nih, kayaknya
4: mas
0: masih muda soalnya.
4: Masih muda nih, saya paling muda di sini sepertinya.
1: Saya juga muda ini.
0: Nah, waduh, yuk saya panggil Kang semua.
1: Oke, siap.
0: Oke, saya langsung ke Pak Kadis terlebih dahulu deh, Pak Adi Novan. Dengan banyaknya pembangunan di Kota Bogor saat ini, peluang kerja apa saja sih yang terbuka bagi anak muda sekarang?
1: Ya, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar semuanya. Jadi memang Kota Bogor terus berkembang dengan berbagai pembangunannya, termasuk investasi yang masuk. Dan Kota Bogor memang masuk sebagai kota jasa tentunya. Nah, ini yang perlu kita ambil peluangnya, di mana memang prioritas Kota Bogor, terutama dari sektor pendapatan, juga bergerak di bidang jasa. Sehingga peluang-peluang yang perlu kita ambil adalah terkait dengan sektor-sektor jasa. Di dalamnya itu ada hotel, restoran, dan perhotelan. Sehingga ini juga memang peluang yang harus kita ambil. Dan kemarin juga sempat berbincang sejenak dengan ketua penikmat kopi, bahwa kafe di Bogor itu ternyata terbanyak kedua setelah Surabaya.
0: Oh, iya,
1: di
0: betul.
1: Indonesia. Ini kita juga melihat peluang ini harus bisa dimaksimalkan untuk dimanfaatkan oleh pemuda-pemuda Kota Bogor untuk bisa juga meraih pekerjaan-pekerjaan di sektor-sektor jasa tersebut.
0: Oke. Kalau dari mungkin dari sisi Dinas Ketenagakerjaan sendiri ya, gambaran kondisi ketenagakerjaan Kota Bogor saat ini seperti apa sih, Pak?
1: Kalau gambaran, sebagaimana kita tahu bahwa angkatan kerja di Kota Bogor ini ada sekitar 551.000 orang.
0: Oke.
1: Dan kalau bicara angkatan kerja adalah bicara usia antara 16 sampai 65 tahun. Nah, tapi di samping itu juga kita masih punya angka pengangguran sebesar 7,9%.
0: Oh, oke.
1: Okay. Atau sebesar 43.000 sekian orang yang masih menganggur. Nah, ketika menganggur inilah menjadi PR bagi kami di pemerintah Kota Bogor dalam Menteri Senagar untuk bagaimana para warga Kota Bogor yang belum bekerja ini bisa meraih pekerjaan sesuai dengan sektor-sektor yang tersedia di Kota Bogor.
0: Okay.
1: Bahkan juga mungkin tidak hanya di Kota Bogor, bahkan kami siapkan juga untuk mereka bisa bekerja di regional tadi maupun sampai ke luar negeri.
0: Okay.
1: Itulah kami di Dinas Tenaga Kerja menyiapkan warga Kota Bogor untuk siap bersaing meraih pekerjaan-pekerjaan tersebut.
0: Okay.
1: Dengan melaksanakan berbagai kegiatan, pertama terkait dengan pelatihan-pelatihan yang berbasis kompetensi. Lalu juga ada pendampingan-pendampingan terkait dengan calon pekerja migran Indonesia yang akan kita berangkatkan ke luar negeri. Nah, nanti juga mungkin dibantu juga dijelaskan Pak Eka, kita punya program di Disnaker ini di BLK kita sedang melatih para calon pekerja yang kita akan tempatkan di 3 negara yaitu di Turki, di Kuwait, dan di Montenegro.
0: Okay.
1: Mungkin secara teknis bisa saya...
0: Oh, mungkin nanti dijelaskan di segmen berikutnya kayaknya. Okay. Ya Pak. Ya, oke. Okay. Kita akan membahas tadi, sekarang saya akan bertanya ke Pak Ferdian dulu nih. Dari hasil riset Brain Foundation dan juga BRIN ya, bagaimana kondisi link and match antara lulusan di Bogor ini dengan kebutuhan industri saat ini, Pak Ferdian?
2: Oke, okay, baik Mbak. Makasih. Izin Pak Kadis.
1: Siap, Bang.
2: Bapak Ferdian. Kepala BLK. Kang Iksan. Berdasarkan hasil kajian dari kita sendiri yang dipadukan sama data-data yang ada lah ya di BPS dan lainnya, itu menunjukkan bahwasannya kebutuhan serta tren mungkin Mbak ya, tren kekinian
0: betul.
2: Kondisi hari ini faktanya tingkat pengangguran tingkat pengangguran terbuka itu dari kota Bogor berasal dari lulusan SFK.
1: Iya.
2: Ya ini mencapai 12% 12% lebih ya.
0: Oke.
2: Okay. 12% lebih pada Agustus nih, Pak.
1: Ya.
0: Oke.
2: Okay. BPS menyebutkan salah satu sebab utamanya adalah terjadi mismatch.
1: Iya.
2: Antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar. Begitu.
1: Betul.
2: Jadi sebetulnya sementara di Kota Bogor sendiri kan kompetensi itu harus jelas Pak ya, begitu. Nah, sedangkan berbicara list match itu harus seirama begitu loh, antara kebutuhan pasar dengan konsep yang dimiliki begitu
0: Pak. Oke. Okay. Kemudian skill apa saja nih yang sekarang dibutuhkan kalau dari riset tersebut?
2: Skill yang hari ini menjadi trending itu ya penguasaan kompetensi di digitalisasi yang
0: okay.
2: lebih penguasaan bahasa mungkin kalau Pak Kadis bilang ada yang didorong keluar, buat ke luar negeri ya, lebih condong ke sana mungkin serta mungkin penguatan untuk di Kota Bogor sendiri adalah kompetensi yang memang tersertifikasi gitu loh ya. Karena kalau di kita sendiri kan sebetulnya zona paling nyaman sih sebetulnya ya.
0: Oke.
2: Zona paling nyaman ketika orang mau kerja tuh tinggal datang bawa lamaran selesai sebetulnya. Tapi kalau di luar negeri kan nggak bisa begitu gitu loh. Segala sesuatunya butuh sertifikasi yang memang jelas begitu dan ada lembaga yang memang mengeluarkan itu.
1: Ya, oke.
2: Okay. Begitu Pak.
0: Oke. Okay. Kalau tadi disebutkan memang hard skillnya adalah mungkin penguasaan digitalisasi kemudian ada sertifikasinya begitu ya. Kalau menurut Pak Ferdian sendiri soft skillnya yang perlu kita perlu dimiliki oleh para anak muda nih terutama yang sedang mencari kerja nih apa saja sih Pak?
2: Soft skillnya banyak ya Mbak. Bentar, kita sambil lihat data-data yang di ini.
0: Oke. Okay. Kalau data yang tadi sebelumnya berarti Agustus 2025 ya berarti ya. Oke. Okay.
2: Ini sambil dibuka apa nggak apa-apa ya Pak Kadis ya. Ini kita sambil ini untuk mungkin komunikasi yang memang cara mereka diedukasi untuk pemahaman tentang apa sih yang kompetensi apa sih yang harus diiniin begitu loh. Terus problem solving yang memang harus di juga dibekali begitu loh. Adaptasi mereka juga begitu kan. Terus kerja sama tim yang begitu-begitu mungkin yang lebih harus ditonjolkan yang paling utama adalah kejujuran, mungkin itu ya Mbak?
0: Kejujuran, betul ya. Apalagi sekarang banyak disorot ya, pekerja dari Indonesia tiba-tiba di luar negeri berperilaku yang bisa dibilang tidak sopan, di mana langit dijunjung di situ adat harus dibijak gitu ya.
1: Tidak menghormati adat di negara tujuan gitu ya Mbak.
0: Betul. Sekarang kita ke Kang Ihsan nih. Dari kacamata mahasiswa ya, sebagai kaum muda, apakah mungkin rekan-rekan sudah cukup mendapatkan informasi dan juga akses terkait peluang kerja yang ada di Kota Bogor nih Kang?
4: Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Terima kasih juga Pak Kadis, Pak Kepala BLK, dan juga Bang Ferdian. Nah, kalau saya menyoroti berkaitan dengan kondisi Bogor hari ini, khususnya dalam hal ketenaga kerjaan. Tadi betul yang disampaikan oleh Pak Kadis, Kota Bogor sampai hari ini masih memiliki PR. Karena di antara pengangguran Kota Bogor ada 43.900 tadi. Kalau tadi kata Pak Kadis 43.000 sekian, nah sekiannya itu ada 900.
1: Siap, bagi saya siap.
4: Ya, itu berdasarkan data BPS terakhir pada tahun 2025. Nah, di sisi lain, pembangunan Kota Bogor itu terus berkelanjutan lah. Di sisi lain juga dari segi ekonomi hari ini mulai banyak kafe-kafe menjamur di Kota Bogor. Nah, dalam leading sektor ketenaga kerjaan itu juga menjadi potensi untuk masyarakat kita hari ini, khususnya pemuda-pemuda yang ingin bekerja. Jadi mereka bisa ditempatkan di situ untuk mengisi aktivitas pekerjaan mereka. Okay. Tapi di sisi lain, yang saya garis bawahi dari adanya pembangunan yang tadi, yang menjadi masalah besar bagi saya adalah masih ada 41,70% pekerja masih informal atau sekitar 211,6 ribu. Artinya informal itu apa? Artinya mereka belum ditetapkan sebagai pekerja yang formal. Masih menjadi PR buat kita bersama, karena pekerja informal ini dengan angka yang cukup besar, hampir 211,6 ribu orang gitu Pak. Dan kita perlu memperhatikan juga, di antara pekerja-pekerja informal itu ada beberapa pekerja yang memang tidak terikat kontrak dengan jelas. Dan juga ada mereka yang tidak diberikan jaminan kesehatan termasuk BPJS dan yang lainnya. Ada juga di antara mereka yang mendapatkan gaji tidak sesuai UMR atau UMK begitu. Nah, karena kondisi perusahaannya atau hal-hal lain sebagaimana saya juga kurang begitu paham. Tetapi ini kan menjadi PR buat kita bersama. Dari 211,6 ribu orang ini, nah nantinya ke depannya akan bagaimana gitu. Karena pada dasarnya begini, bukan sebatas mereka itu bekerja, tetapi bagaimana kita memberikan pekerjaan yang layak. Pemerintah harus hadir di sini untuk memberikan pekerjaan yang layak kepada mereka. Kalau misalnya sekarang kondisi mereka itu informal, nanti didorong agar menjadi pekerja yang formal gitu. Okay. Karena bukan hanya sebatas ketika kita berbicara pekerjaan, bukan hanya sebatas memperhatikan diri sendiri, tetapi ada keluarga juga yang harus kita perhatikan, ada mimpi dan cita-cita juga yang harus kita perhatikan begitu. Betul. Nah, saya berharap sih kedepannya pemerintah Kota Bogor dalam hal ini juga aware gitu terhadap 211,6 ribu orang yang pekerja informal ini. Kalau dari saya sih begitu ya.
0: Okay.
4: Saya memperhatikan dua hal ini. Tadi terkait jumlah pengangguran yang masih cukup tinggi, dan yang kedua adapun mereka yang sudah bekerja itu ada 211,6 ribu yang dalam posisi bekerja informal.
0: Kalau menurut Kang Ihsan sendiri, tantangan terbesarnya untuk generasi muda atau mungkin juga yang sedang mencari pekerjaan sekarang untuk memasuki dunia kerja saat ini seperti apa sih, Kang?
4: Nah, kalau saya menilainya begini. Saya merasa dalam hal ini di Snaker khususnya ya, representatif daripada pemerintah Kota Bogor harus hadir gitu. Di Snaker sendiri memiliki program pelatihan. Pada bulan Juli hari ini kan sempat dilakukan pelatihan digital marketing dan terapis, Pak ya.
1: Yeah.
4: Itu salah satu pelatihan yang sudah berjalan. Dan juga tahun-tahun lalu, setiap tahun-tahun lalu juga ada kan pelatihan-pelatihan itu. Artinya begini, ketika pelatihan itu sudah terjadi, pertanyaannya, persoalannya bukan hanya berapa orang yang dilatih, tapi berapa orang yang setelah dilatih benar-benar kerja.
0: Oke.
4: Pertanyaannya begitu. Jangan sampai APBD ini hanya melahirkan sertifikat tapi tidak melahirkan pekerjaan. Ini yang harus kita pahami bersama, harus kita juga pikirkan bersama. Jangan sampai mereka, regenerasi hari ini, anak-anak muda hari ini diberikan pelatihan, tapi setelah pelatihan ini mereka bingung gitu.
0: Okay.
4: Dan juga saya melihat juga memperhatikan masalah terkait fresh graduate di Kota Bogor hari ini. Karena Kota Bogor hari ini juga banyak kampus, Pak ya. Kebetulan saya juga dari UIK, Pakuan, dan beberapa kampus lainnya yang berada di Kota Bogor. Nah, fresh graduate ini itu akan dikemanakan gitu. Nah, berkaitan dengan job fair yang ada hari ini dengan di Snaker, beberapa perusahaan sudah kolaborasi gitu. Nah, ya perlu kita perhatikan juga seberapa banyak dari adanya job fair tersebut fresh graduate atau pekerja-pekerja yang diterima dari adanya fresh graduate tersebut. Dari job fair tersebut. Mohon maaf gitu. Itu
0: baik.
4: Sih saya melihat begitu.
0: Menarik untuk bagaimana mengkaitkan antara apakah ada efeknya tingkat pendidikan dengan apa namanya mencari kerja seperti apa? Dan mungkin nanti dari Pak Kadi sendiri juga akan menjelaskan nih program apa saja yang akan diberikan kepada masyarakat dalam upaya untuk segera mendapatkan pekerjaan seperti itu ya. Nanti akan kita bahas. Kita jeda terlebih dahulu. Pendengar tetaplah bersama kami masih dalam Dialog Bogor pagi ini.
3: Salah satu kekuatan terbesar ekonomi digital adalah jangkauan tanpa batas. Produk lokal dari kampung kecil bisa dikenal pembeli dari luar daerah bahkan luar negeri. Dengan platform digital, kreativitas Indonesia bisa dilihat lebih luas. UMKM bisa tumbuh lebih cepat. Pekerja muda bisa membuka usaha baru. Dan masyarakat bisa melakukan transaksi dengan lebih mudah. Teknologi membuka panggung besar bagi siapa saja yang mau mencoba. Tidak perlu tempat besar, tidak perlu modal besar. Cukup ide, kerja keras, dan kemauan untuk memanfaatkan digital. Terus dukung potensi lokal agar mampu bersaing di pasar nasional dan global. Membangun ekonomi digital berarti membuka jalan untuk masa depan Indonesia.
5: Wah, ada lowongan kerja nih. Gajinya gede, bisa langsung kerja. Tapi, kok disuruh bayar dulu ya?
3: Hati-hati. Saat ini banyak beredar lowongan kerja palsu yang menjanjikan gaji tinggi dan proses cepat. Tapi, ujung-ujungnya penipuan. Mereka sering meminta biaya administrasi, uang pelatihan, atau uang pendaftaran. Padahal lowongan kerja resmi tidak pernah meminta biaya apapun kepada pelamar. Ingat, kalau diminta transfer uang di awal, itu sinyal bahaya. Selalu cek ulang informasi perusahaan, gunakan situs resmi, dan jangan mudah tergiur janji manis. Jangan sampai niat cari kerja malah berujung tertipu.
6: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Di Dialog Bogor pagi ini pendengar, saya masih ditemani bersama dengan bapak-bapak hebat ya. Ada Bapak Adi Novan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemudian ada Bapak Eka Permana juga dari selaku Kepala BLK begitu dari Kota Bogor ya, Pak Eka ya. Kemudian juga ada Bapak Ferdian Mufti Aziz, Direktur Brain Foundation. Dan juga ada Kang Ihsan Arofi sebagai Ketua Ikatan Mahasiswa Angkatan Muda Siliwangi Kota Bogor. Tadi sebelum jeda, sempat kita mungkin Kang Ihsan juga sempat menyinggung soal bagaimana kemudian lulusan perguruan tinggi apakah bagaimana peluang kerjanya, apakah langsung bisa mendapat pekerjaan seperti itu ya. Kalau menurut kacamata dari bapak-bapak yang ada di sini nih, apakah memang saat ini lulusan perguruan tinggi sudah cukup siap menghadapi kebutuhan industri nih? Mungkin dari Pak Kadis dulu.
1: Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang kalau bicara kesiapan kan tentunya juga dikembalikan kepada pribadi sendiri dulu. Baru setelah itu bidang apa yang dia geluti. Nah jadi memang sepanjang peluang kerja ini sesuai dengan bidang yang dia punyai, tentu peluang ini akan terbuka. Tapi tentunya tadi juga menjawab yang disampaikan Pak Ferdian bahwa ke kita sebagai masyarakat atau pencari kerja ini harus juga punya hard skill maupun soft skill. Kalau hard skill itu bisa didapat melalui pendidikan-pendidikan formal atau informal ataupun pelatihan. Nah terkait dengan soft skill juga ini juga harus dibenahi, karena memang disinilah tumbuh soft skill ini kan diasah melalui keseharian. Ya, melalui keseharian yang itu berlaku bagaimana pola pendidikan di rumah juga. Karena terkait dengan disiplin, tanggung jawab, gitu ya. Terus juga karakter di situ. Nah, disinilah yang memang harus tadi match antara kebutuhan pasar dengan kita sebagai pribadi pencari kerja ini terkait dengan kompetensi kita di bidang apa, dengan kesesuaian peluang kerja yang akan kita raih dengan soft skill tadi. Sehingga kalau memang kita siap secara tanggung jawab, disiplin, gitu ya, karakter, mau bekerja sama dan sebagainya, sepanjang kita bisa mencari peluang yang sesuai dengan kompetensi kita, itu kita bisa raih. Karena kebanyakan kita ini, kenapa banyak juga yang tidak bisa masuk kerja fresh graduate ini, karena rata-rata belum, dia tidak sesuai dengan apa yang menjadi kompetensinya dia. Atau lebih cenderung misalnya bicara tadi job fair. Job fair juga kan ini kan salah satu peluang juga kita membuka bursa kerja bagi masyarakat mencari kerja. Nah sisi lain, di job fair ini juga kita terbuka peluang. Ini juga harus ditangkap. Tapi kadang-kadang peserta job fair ini, satu, kalau yang sudah paham, dia pasti akan menuju kepada pekerja atau industri atau perusahaan yang memang sesuai dengan bidangnya. Dari kadang-kadang ada juga pencari kerja ini yang cuma ikut-ikutan. Oh, temannya kesini, dia ikut kesini. Temannya kesana, dia ikut kesana. Atau sekarang, ketika sudah diterima pemanggilan untuk interview, ada beberapa halangan.
0: Malah jadi, mangkir gitu ya, biasanya mangkir. Memang begitu.
1: Jadi memang sebenarnya peluang job fair ini besar, cuma bagaimana kita bisa meraihnya. Inilah tugas kita di Dinas Tenaga Kerja, bagaimana pertama menyiapkan CV-nya dulu. Karena dari CV kan juga terlihat karakter orang, apa jiwa seseorang tuh dari penyusunan CV kelihatan. Kedua, bagaimana, karena sering gagalnya nih, sering gagal di interview para pencari kerja ini. Karena tidak paham bagaimana berhadapan dengan HRD atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan oleh HRD.
0: Nah, itu tuh yang paling
1: ini yang
0: PR
1: kita lakukan di Staker adalah pertama bimbingan untuk penyusunan CV, dan juga namanya ini kita punya bimbingan karir. Bagaimana kita bisa mengarahkan atau memberikan pemahaman kepada calon pekerja bagaimana ketika menjawab interview dalam sebuah interview di perusahaan. Jadi dari mulai bahasa, cara menjawab, sampai dengan penampilan looks kan juga dilihat. Bagaimana kita berpakaian rapi, wangi dan segala macam, sehingga dari first impression tadilah sebenarnya interviewer juga bisa melihat kesiapan kita selaku pencari kerja. Ini juga tugas kita di Disnaker untuk terus membenahi itu dalam mereka memberikan bimbingan kepada para pencari kerja.
0: Baik, mungkin gitu. Dari Pak Ferdian juga ingin menambahkan terkait bagaimana dengan kaitannya fresh graduate begitu ya, dengan peluang dunia kerja di Kota Bogor seperti apa?
2: Sebetulnya tinggal kesempatan itu Pak yang memang jadi persoalan juga sebetulnya, antara kompetensi dari fresh graduate dengan kekinian ya, di upgrade kebutuhan industri itu kan apa namanya masih terjadi kesenjangan begitu loh. Antara ini butuh kolaborasi antara apa namanya dunia pendidikan untuk peningkatan SDM-nya dengan apa dengan pihak industri begitu loh. Menciptakan kurikulum baru memang untuk kebutuhan pasar mereka begitu loh. Ini kan masih terjadi gap begitu akhirnya mereka juga satu mereka juga bingung kan gitu ketika pas lulus tuh gue mau kerja di mana nih mau ngapain yang mirisnya lagi contohnya misalnya seorang IT kan begitu nggak ngerti coding kan begitu ya mau gimana ceritanya begitu ya kan minimal kan ketika pas dia membawa ijazah tersebut datang ke perusahaan itu kan sudah siap begitu loh mental itu yang memang harus dibangun kan begitu ya dan apa namanya skill itu yang harus dijual sama Dian begitu ya.
0: Oke.
2: Kira-kira begitu Mbak.
0: Oke, baik. Baik, sekarang kita akan beralih ke program dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor sendiri ya dalam bagaimana nantinya menyiapkan generasi muda ataupun juga masyarakat yang siap kerja terutama untuk mereka yang memiliki keinginan bekerja di luar negeri nih karena memang sekarang iming-imingnya lumayan nih Pak kerja di luar negeri gaji gede terus tiba-tiba
1: bukan iming-iming tapi memang kenyataannya
0: gaji gede karena di sana dan kurs sekarang juga udah beda lagi ya Pak ya itu bagaimana kemudian mekanisme penelahan? Tapi sebelumnya ke sana, tadi masih ngomongin soal fresh graduate yang kemudian dapat dilatih juga di Disnaker Trans ya. Saya jadi penasaran nih Pak, apakah memang pelatihan dari Disnaker Trans sendiri kan selama ini mungkin disasar untuk yang ada juga yang beranggapan kalau yang belum punya skill misalkan ingin ikut pelatihan seperti tadi yang mungkin dijelaskan adalah digitalisasi digital marketing gitu ya kemudian aja terapis begitu ya tadi ya berarti kan mereka memang belum atau mungkin ingin menguasai keahlian tersebut begitu betul. Nah kalau untuk tadi yang seperti disinggung oleh Pak Kadis tentang fresh graduate yang kemudian dilatih CV dilatih untuk itu seperti apa nih Pak?
1: Jadi perlu saya sampaikan bahwa kita di Bogor punya namanya aplikasi Bogor Kerja.
0: Oke.
1: Nah, disinilah para pencari kerja bisa pertama mendapatkan pelayanan terkait dengan pembuatan kartu pencari kerja atau yang sekarang kita sebut sebagai AK1. Nah, ketika mereka buat akun, mereka sebagai pencari kerja, keluarlah surat keterangan pencari kerja. Mereka sudah punya akun di aplikasi kita. Nah, di aplikasi kita juga pertama sudah terhubung dengan aplikasinya Siap Kerja punya Kemenaker RI. Jadi ketika mereka sudah punya akun, dia bisa buka Bogor Kerja dan juga bisa menyambung ke Siap Kerjanya punya Kemenaker.
0: Oh, okay.
1: Sehingga peluang-peluang pekerjaan tuh banyak banget.
0: Oh, betul.
1: Yang punya Kemenaker terbuka. Dia bisa lihat peluang kerja apa saja. Dan ketika di masing-masing fitur itu juga bisa langsung memasukkan lamaran secara online.
0: Oh, oke.
1: Nah, keuntungannya masuk ke Bogor Kerja ketika mereka mendaftar mencarikan pelayanan kartu pencari kerja, CV mereka langsung jadi secara AI kita buatkan. Jadi itulah yang mereka kirim ke perusahaan tempat tujuan.
0: Oke.
1: Satu sisi lain terkait dengan Bogor Kerja juga di perusahaan Kota Bogor ini kita wajibkan untuk masuk ke aplikasi Bogor Kerja untuk mengisi profil perusahaan mereka. Nah, di aplikasi ini juga perusahaan ini wajib menyampaikan lowongan pekerjaan. Nah, jadi sehingga di aplikasi Bogor Kerja ini terjadi saling intip kasarnya begitu. Jadi kalau pencari kerja mau melihat peluang kerja di Bogor apa aja sih perusahaannya? Karena perusahaan sudah menyampaikan informasi lowongan, dia bisa melihat lowongan apa saja yang tersedia. Bukan hanya tadi punya Kemenaker tapi juga punya perusahaan
0: yang lain yang ada di Kota Bogor.
1: Satu sisi, perusahaan juga bisa melihat data pada pencari kerja. Saat ini sudah sampai di angka 3.200 orang per Juli ini. Dari 3.200 orang ini, mana yang kira-kira pencari kerja yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dari perusahaan. Sehingga juga perusahaan bisa melakukan rekrutmen langsung atau pemanggilan kepada para pencari kerja yang terdaftar di Bogor Kerja. Nah, terkait dengan tadi bukan pelatihan sebenarnya. Jadi ketika kita, warga datang mencari kartu pelayanan untuk pencari kerja, mereka bisa melakukan konsultasi ke kita terkait dengan bimbingan karir atau bimbingan jabatan. Nah, itu sudah kita sampaikan bagaimana tata cara menghadapi interview, bagaimana berpenampilan, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sehingga diharapkan ketika CV mereka sudah selesai di kita buat secara AI di Bogor Kerja, secara kesiapan mental juga mereka sudah lebih siap. Mm. Karena kan sebagai fresh graduate juga mereka belum pernah melamar tentunya,
0: belum,
1: gitu ya.
0: Tentu.
1: Sehingga menghadapi orang per orang juga kadang-kadang kaku dan nggak tahu harus menjawab apa. Kadang-kadang juga kan muncul pertanyaan-pertanyaan jebakan.
0: Iya, gitu, betul. Ya. Kadang jadi, bisa aja terlalu jujur gitu
1: terlalu
0: ya
1: jujur. Jadi jadi kadang-kadang juga kita apalagi ketika ngelamar bawa peralatan segala macam dengan handphone yang bagus, dengan kita melamar kerja masih diantar orang tua, masih ada itu. Dan itu dilihat oleh HRD, siapa itu yang nganter? Oh, sama ayah saya.
0: Okay.
1: Ayahnya masih nunggu di mobil, di kendaraan. Okay. Nah, ini kan juga jadi perhatian juga bagi HRD ketika mau nerima, bagaimana ceritanya dia mau kerja tapi melamar saja masih diantar.
0: Okay.
1: Ini kan juga mental juga. Pelamar juga yang harus kita perbaiki.
0: Okay.
1: Bagaimana berarti kita bisa menyampaikan apa namanya, visi kita secara utuh kepada perusahaan.
0: Berarti untuk di aplikasi itu sendiri nanti juga ada fitur untuk menyesuaikan mix and match-nya juga atau seperti
1: iya,
0: apa?
1: Iya. Jadi okay. Begitu.
0: Oke, okay, baik. Wow. Baik. Jadi ada, ini cukup menarik juga. Ini saya juga baru tahu soalnya. Yeah. Ya, ada aplikasi namanya Bogor Kerja untuk yang fresh graduate juga bisa, mungkin yang pokoknya yang mencari kerja lah intinya, yeah, ya di Kota, yeah, Bogor ya, bisa di langsung dipasang di aplikasinya di ponsel langsung, yeah, gampang intinya, yeah, pokoknya ya. Yeah. Sekarang kita akan membahas tentang peluang kerja ke luar negeri nih. Bagaimana mekanisme penelaahan dan juga pengawasan PJTKI di Kota Bogor nih, Pak Kadis?
1: Saya bisa lempar dulu terkait peluang kerjanya ke
0: Boleh, Kepala BLK. Langsung ke Pak Eka.
1: Mangga Kepala BLK biar ngomong dia. Belum ketawa ya.
3: Siap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Izin Pak Kadis, juga pemirsa RRI Pro 1 Bogor, bahwa di BLK saat ini sedang melaksanakan pelatihan CPMI, itu ke 3 negara tujuan, yaitu Kuwait, Turki, dan Montenegro. Di mana pelatihannya ini berlangsung selama 3 bulan. Mereka dilatih sesuai dengan kompetensi yang ingin mereka orderkan atau job order nantinya di negara bersangkutan, seperti itu. Jadi saat ini sudah 1 bulan mereka dilatih bahasa dan budaya, dan sekarang sedang menjelang untuk ke keahlian masing-masing sesuai dengan job order yang akan mereka kerjakan di sana, seperti itu. Nah, terkait peluang kerja, sebenarnya di Balai Latihan Kerja itu kita menyiapkan peluang yang lebih besar untuk para pencari kerja sebenarnya. Jadi angkatan kerja yang ada di Kota Bogor, ketika dia secara akademis kurang, secara keahlian dia tidak punya, maka untuk menunjang itu perlu dia pelatihan yang kompeten. Nah, ketika pelatihan di Balai Latihan Kerja, ketika 23 hari atau 30 hari, itu di akhir pelatihan ada uji kompetensi.
0: Okay.
3: Nah, mereka akan mendapatkan, ketika kompeten, itu mendapatkan sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sehingga itu akan memberikan peluang yang besar kepada peserta pelatihan tersebut untuk bisa bekerja ataupun membuka usaha di rumah masing-masing, seperti itu. Jadi ada dua peluang yang memang kita tawarkan, yaitu ketika dia bekerja berarti dia udah siap kerja karena dia kompeten. Dan ketika dia membuka usaha pun, makanya dia akan membuka dengan produk-produk yang unik karena kompetennya dia dalam bidang misalkan tata boga. Jadi banyak memang di BLK itu pelatihan yang menjurus kepada kemampuan pribadinya individu masing-masing, seperti itu. Ada tata boga, terus menjahit, terus barista. Itu memang ketika dia tidak bekerja, maka dia akan membuka usaha sendiri di rumah sebagai pengusaha, seperti itu.
0: Oke, okay. Okay, baik. Menjawab lagi apa namanya, tentang bagaimana kemudian nanti dari BLK sendiri memberikan pelatihan begitu ya. Apa yang harus dipastikan nih untuk calon pekerja migran atau CPMI ya, agar nantinya berangkat secara aman dan legal nih, Pak?
3: Iya, secara CPMI maka legalitas kita bekerja sama dengan Yayasan Yugma. Jadi mereka yang akan mengidentifikasi legalitasnya, pengurusan visanya, dan memang bekerja sama dengan P3MI untuk penempatan kerja di sana.
0: Okay.
3: Sehingga ketika kita sudah memastikan calon pekerja migran itu aman, terutama jaminan keselamatan kerjanya, kita pastikan ketika mereka berangkat, berarti mereka sudah memang legal. Kita sudah memberikan MOU juga jaminan kerja kepada peserta pelatihan. Saat ini ada 30 orang yang siap bekerja ke sana. Mm-hmm. Dan itu legalitas dari perusahaan P3MI-nya, keabsahannya juga yayasannya sudah tervalidasi oleh kita gitu. Sehingga jaminan keselamatannya terjamin insya Allah gitu.
0: Dan ini mungkin salah satu upaya juga dari Disnaker Trans ya, untuk bagaimana melindungi calon pekerja migran dari korban TPPO dan juga penipuan nih. Pas banget dengan hari ini ya, hari apa namanya peringatan penjualan apa namanya TPPO sendiri hari ini 30 Juli. Adakah mungkin pelatihan pra penempatan khusus untuk mereka, Pak Eka atau mungkin Pak Adi?
1: Ya, jadi yang pertama Kota Bogor bukan merupakan penyumbang utama pekerja migran Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Itu didominasi masih oleh Sukabumi, Indramayu, gitu ya. Sehingga memang karena juga kultur masyarakat Kota Bogor yang agak sulit untuk jauh dari rumah. Sehingga Kota Bogor tadi pertama kita nggak punya perusahaan P3MI-nya. Okay. Yang disebut PJTKI yang lalu sekarang sudah berubah nama menjadi PT P3MI. Di kita nggak ada karena memang kita bukan penyumbang terbesar pekerja migran. Tetapi walaupun bukan penyumbang tenaga kerja migran Indonesia keluar, kita juga melakukan upaya-upaya yang dalam rangka melindungi warga kita ketika akan berangkat. Yang pertama adalah harus dipastikan dulu sumber informasi lowongan kerjanya. Dari mana dia mendapatkan lowongan informasinya. Itu harus jelas sumber P3MI mana, terpercaya atau tidak, terkreditasi atau tidak. Yang kedua, ketika memang ingin melakukan penyampaian lowongan, kalau memang masih ragu silakan berkoordinasi ke kita, ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor. Yang paling penting adalah jangan percaya iming-iming terlalu mudah. Misalkan ada suami atau istri dibawa berangkat dengan diiming-imingi, saya berikan dulu uang untuk
0: uang saku dulu
1: buat dia jaga-jaga di rumah. Itu udah harus diantisipasi. Karena memang inilah yang banyak terjadi. Kami juga menangani juga beberapa kasus TPPO. Gitu ya, dan kebanyakan memang di Kamboja. Dan ini rata-rata kalau berangkatnya ilegal pasti bermasalah. Kalau berangkatnya dia legal sesuai dengan alur prosedur, dari awal prosedurnya diikuti, ini insya Allah akan aman. Karena juga kita pastikan bahwa masyarakat yang berangkat ini sudah ada kontraknya dengan perusahaan mana, di mana perusahaannya. Ini juga harus kita teliti. Jangan hanya berangkat tapi nggak jelas berangkatnya kemana, kontraknya belum punya udah berangkat. Ini juga harus kita antisipasi. Kita melindungi warga kita untuk bisa betul-betul memastikan bahwa yang bersangkutan berangkat dengan aman. Negara tujuan apa, tujuan kerjanya kemana, kontraknya mana, berapa lama, siapa pihak yang menyalurkannya. Ini kita lakukan supaya dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat Kota Bogor.
0: Oke, baik. Begitu, Mbak. Baik, saya ke Pak Ferdian nih. Menurut dari hasil riset atau mungkin dari pengamatan Pak Ferdian sendiri nih, kalau motivasi utama mungkin selain tadi gaji gede gitu ya di luar negeri, apa sih akhirnya motivasi yang membuat anak muda khususnya di Kota Bogor ini memilih bekerja di luar negeri nih, Pak?
2: Pertama mungkin ini apa sih namanya? Ya, pertama yang saya harus bilang ke Pak Adis, Kota Bogor ini luar biasa, Pak. Sebetulnya apa namanya peluang bekerja di luar negeri menjadi imigran ataupun apalah yang disebutannya, Pak ya, itu bukan sebuah prestasi. Akan tetapi ketika suatu daerah banyak menyerap tenaga kerja, itu adalah sebuah prestasi. Dan salah satunya Kota Bogor ternyata begitu ya, mampu banyak menyerap tenaga kerja di daerah sendiri dan memang menciptakan itu begitu loh. Jadi kosmonya bukan untuk dikirim keluar begitu kan gitu. Nah, adapun persoalan anak muda berangkat ke ini hari ini, kita lihat juga satu mungkin motivasinya sederhana sebetulnya. Mereka termotivasi atau tergiur sama apa namanya salary yang lebih tinggi. Padahal kan antara misalnya di Saudi Arabia misalnya begitu, gajinya berapa sih, Pak, begitu ya? dengan di kita di sini kan tidak berbeda jauh, tidak berbeda jauh lah begitu ya. 5 juta sama 7 juta.
1: 10 jutaan minimal. 9-10 juta lah.
2: Kita 5 jutaan gitu ya. Beda setengahnya begitu kan, jauh dari keluarga segala macam. Yang kedua,

0: gitu. Nyampe sana kalau memang skillnya atau ininya nggak mumpuni, mereka juga kan pasti akan dikembalikan begitu loh. Nggak akan lama gitu kan. Mm-hmm. Nah, tren itulah ya Mbak yang jadi motivasi mereka. Mm-hmm. Begitu loh. Karena memang tergiur oleh salary yang lumayan begitu ya. Terus berpikir, padahal mereka tidak sadar, mereka juga belum punya pengalaman apapun begitu loh. Berpikir ingin pengembangan mungkin ya, mengembangkan diri begitu, mengembangkan jaringan atau mengembangkan apalah mereka keluar. Padahal seharusnya yang dilakukan di kita ini adalah memberikan pemahaman, edukasi ke anak muda hari ini. Peluang kita sebetulnya banyak di kita juga begitu loh.
1: Okay.
0: Kalau kata Pak Prabowo kan bertani begitu ya. Terus malamnya kita bisa ke diskotik. Apa namanya, potensi pertanian di Bogor juga kan bisa digenjot sebetulnya. Ya kan?
1: Okay.
0: Nah itu bisa dilakukan di kita begitu loh. Okay. Ketimbang kita harus berangkat ke luar negeri begitu ya. Apa namanya, pesan untuk anak muda sendiri sih lebih coba gali potensinya.
1: Okay.
0: Begitu.
1: Okay. Saya ke Kang Ihsan deh. Pertanyaan saya mungkin dari pantauan Kang Ihsan nih, bagaimana kemudian pandangan rekan-rekan sendiri nih tentang bekerja ke luar negeri? Atau memang benar nih, khususnya di Kota Bogor sendiri ya, seperti yang Pak Adi bilang sebelumnya bahwa banyak kita memang Kota Bogor sendiri bukan penyumbang CPM itu banyak begitu ya, tapi karena memang didasari oleh orang-orang kita yang apa bisa dibilang sulit untuk berpisah dengan keluarga ya, seperti ya. Itu. Seperti apa nih Kang Ihsan?
2: Kalau pandangan saya sendiri sih begini ya, saya melihatnya Kota Bogor sendiri, betul tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis berkaitan dengan Kota Bogor itu bukan penyumbang tenaga kerja di luar negeri terbanyak lah gitu. Mm-hmm. Bahkan kalau teman-teman cari hari ini data pekerja Kota Bogor yang hari ada di luar negeri aja, itu terakhir update itu tahun 2016 dan sampai hari ini belum update gitu. Okay. Artinya kenapa demikian? Itu bisa berbagai macam sumber. Bisa jadi karena memang pekerja-pekerjanya juga kurang minat untuk dikirim ke luar negeri gitu. Terus yang kedua, berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Eka juga, di BLK sendiri hari ini ada 30 orang Pak ya, yang siap untuk dikirim gitu. Nah terus juga tadi berkaitan dengan mereka yang daftar di aplikasi Bogor Kerja, itu baru ada 32.000. Artinya dengan total pengangguran Kota Bogor hari ini ada sekitar 43.900. Itu kan masih menjadi PR buat kita semua. Gitu. Artinya begini, ini sebetulnya kalau tadi disampaikan oleh Pak Ferdian, potensi kerja di Kota Bogor itu banyak gitu. Nah, cuman permasalahannya hari ini di aplikasi Bogor Kerja pun hanya ada 32.000. Sedangkan angka pengangguran kita ada hampir 43.000. Berarti kurang lebih ada 40.600-700an gitu kan. Orang-orang yang belum mendaftar mungkin kalau di aplikasi siap kerja, kalau memang mereka siap mengikuti program aplikasi siap kerja itu atau Bogor Kerja lah gitu. Nah ini sebetulnya PR-nya di mana? Apakah mereka tidak mengetahui berkaitan dengan program Disnaker hari ini? Atau mungkin kurangnya sosialisasi Disnaker hari ini sehingga mereka juga nggak tahu nih ternyata di BLK juga ada pelatihan demikian gitu, yang mereka siap dikirimkan ke luar negeri. Nah, hal-hal ini kan sebetulnya kalau bisa disosialisasikan dengan masif, orang-orang juga bisa menilai. Mungkin dari 43.000 tadi, yang 3.000-nya sudah terdaftar di aplikasi siap kerja, yang 40.000-nya bisa jadi mereka juga siap berangkat ke luar negeri untuk bekerja di sana. Artinya, ini bisa menjadi daya tambah lah, atau ketertarikan masyarakat Kota Bogor untuk bekerja di luar negeri tentunya dengan difasilitasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Bogor gitu. Tanpa mereka berangkat ilegal dan yang lainnya. Kurang lebih sih begitu.
1: Oke, baik. Pertanyaan terakhir untuk Kang Ihsan mungkin dijawab singkat saja. Peran organisasi seperti IMA dan AMS ini dalam mengedukasi teman-teman agar tidak tergiur calo seperti apa nih Kang?
2: Nah, kalau saya sedikit boleh kritis, sebenarnya mahasiswa tidak boleh diposisikan sebagai pihak yang harus menggantikan peran negara.
1: Oke.
2: Dalam mengawasi jalur kerja ke luar negeri, edukasi tentu bisa kami lakukan ya. Akan tetapi dalam hal ini yang memiliki kewenangan utuh yaitu Dinas Ketenagakerjaan. Kalau posisi kita hari ini sejauh mana Disnaker hadir sebelum masyarakat menjadi korban. Ketika pada hari ini banyak masyarakat yang menjadi korban dan yang lainnya. Nah, jangan sampai ketika ada kasus penipuan atau pekerjaan masalah dan yang lainnya pemerintah baru gerak. Nah, artinya

0: kita harus bisa mengantisipasi hal-hal demikian sebelum semuanya terjadi.
1: Okay.
0: Nah, tapi kita menanggapinya begitu. Nah, jangan sampai mahasiswa tidak boleh diposisikan sebagai pihak yang harus menggantikan peran negara dalam hal mengawasi jalur kerja ke luar negeri.
1: Oke, oke, baik. Dan satu mungkin penutup dari Pak Adi sendiri, bagaimana pesannya untuk generasi muda yang ingin mencari kerja ataupun juga yang berencana mencari kerja ke luar negeri, seperti apa, Pak?
2: Oke, yang pertama terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Kita sudah ngobrol asik dengan Kang Iksan, dengan Kang Ferdian, dengan Pak Eka selaku Ketua BLK. Yang perlu dipahami adalah pertama, tadi saya sampaikan di awal bahwa kita punya 43 ribu pengangguran.
1: Mm-hmm.
2: Yang selanjutnya adalah, siapa sih pengangguran ini? Ya, pengangguran adalah orang yang tidak punya penghasilan.
1: Mm-hmm.
2: Sehingga siapapun yang tidak punya penghasilan itulah disebut pengangguran. Ketika bicara angkatan kerja 16-65, ketika anak lulus SMP usia 16 tahun, dia tidak sekolah, ini sudah disebut pengangguran.
1: Hmm.
2: Karena dalam pekerjaannya, kan di KTP itu ada pekerjaan,
1: hmm-mm,
2: siswa. Nah, ketika dia tidak melanjutkan sekolahnya,
1: hmm-mm,
2: itu dia disebut pengangguran. Tapi ketika dia 17 tahun masih sekolah di SMA, dia bukan pengangguran.
1: Mm-hmm.
2: Jadi yang saya mau katakan adalah bahwa pengangguran memang menjadi tanggung jawabnya Disnaker secara umum. Tetapi masalah pengangguran tidak bisa diselesaikan oleh Disnaker secara utuh sendirian.
1: Mm-hmm.
2: Banyak pihak yang berperan di sini. Yang paling besar tadi terkait dengan pendidikan, wajib belajar,
1: mm-hmm,
2: 12 tahun. Ya, apalagi sampai tingkat S1, S2.
1: Mm-hmm.
2: Ini juga kita harapkan dari masyarakat juga tingkat pendidikan makin tinggi sehingga tingkat pengangguran juga sedikit tidaknya bisa dikurangi. Yang kedua dari sektor UMKM, dari sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan sebagainya. Sehingga ketika kita melakukan pelatihan, tujuannya sebenarnya dua. Apakah dia mau bekerja, apakah dia mau berwirausaha? Karena tujuannya adalah bagaimana kita mendapatkan penghasilan, mm-hmm, untuk keluarga.
1: Mm-hmm.
2: Inilah yang kita lakukan. Nah, saat ini adalah bagaimana kita mencoba untuk menyambungkan antara kebutuhan industri dengan pelatihan yang kita laksanakan di Disnaker. Jangan sampai tadi disampaikan Pak Isan, disampaikan Pak Ferdian bahwa mau dikemanain ini lulusan pelatihan.
1: Mm-hmm.
2: Masih bingung mencari arahnya kemana. Sehingga tadi APBD yang sudah dikeluarkan menjadi hanya sebatas gugur kewajiban saja. Yeah.
1: Hmm.
2: Menyelesaikan pelatihan, pengespedian, dibayar, hmm, selesai. Nah, tanggung jawab moralnya, hasil dari APBD ini outcome-nya apa?
1: Hmm.
2: Adalah bagaimana mereka, pertama tadi saya sampaikan dua tujuan, apakah bekerja ataukah berwirausaha.
1: Okay.
2: Yang mau bekerja, akan kita buka, coba link, saat ini kan kita sudah kerjasama dengan beberapa asosiasi, APindo, dengan PHRI, hmm, ke depan mungkin saya juga akan bicara dengan organisasi-organisasi lain, untuk bagaimana membuka peluang para warga Kota Bogor,
1: mm-hmm,
2: khususnya yang ikut pelatihan di kita, bisa ditempatkan di mereka. Yang kedua, yang selanjutnya adalah kita coba menyambungkan kebutuhan pasar dengan pelatihan di kita dengan cara mencampur kurikulum pelatihan. Kalau selama ini kami ada pelatihan 20 hari misalnya,
1: mm-hmm,
2: nah nanti ke depan saya akan coba misalnya ketika bicara barista, pelatihan barista 10 hari di kelas, 10 hari saya minta magang di kafe atau, mm-hmm, di resto. Harapannya apa? Pertama, mereka punya pengalaman kerja nyata di tempat usaha. Keduanya, dari tempat usaha bisa mengeluarkan surat keterangan pernah magang atau pernah bekerja. Mm-hmm. Yang ketiganya adalah, syukur-syukur anak ini dilirik oleh pemilik usaha untuk ditempatkan di usaha yang di tempat magang.
1: Betul.
2: Nah, sehingga upaya-upaya ke depan kita di Disnaker adalah terus bagaimana mendorong semua warga Kota Bogor untuk bisa bekerja atau berusaha. Yang keduanya juga menghimbau kepada para pengusaha untuk bisa memprioritaskan warga Kota Bogor. Walaupun, hmm, saya nggak bisa memaksa harus Kota Bogor,
1: hmm,
2: karena itu nggak dilarang oleh undang-undang.
1: Ya, betul.
2: Nanti masuk ke diskriminasi. Kita dalam penempatan tenaga kerja tidak boleh diskriminasi. Hmm. Kalau kita memaksakan harus Kota Bogor, nanti kita kena undang-undangnya. Oleh karena itu kita himbauan bisa. Kita himbau bagaimana perusahaan di Kota Bogor untuk bisa merekrut, memprioritaskan warga Kota Bogor. Mudah-mudahan nanti bisa link and message nyambung antara kebutuhan industri dengan kebutuhan pelatihan di kita. Karena bicara peluang kerja, betul, di Bogor banyak.
1: Mm-hmm.
2: Cuma tinggal bagaimana kita mau, bagaimana kita bisa memposisikan sesuai dengan kompetensi, sesuai, mm-hmm, dengan bidang kita.
1: Mm-hmm.
2: Dan bagaimana kita juga, siap untuk bersaing, gitu loh, siap untuk bersaing.
1: Oke, baik. Terima kasih. Itu, Mbak,
2: kurang lebih.
1: Baik, terima kasih kepada Pak Adi Novan, kemudian juga Bapak Eka Permana juga, dan juga Pak Ferdian dan Kang Ihsan yang sudah berbincang. Seru banget ini, jadinya malah over dan lebih dari over jam 9 time. Ternyata ya, karena ngomongin soal
0: kurang ini Pak.
1: Kurang ya sepertinya ya. Mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, mungkin nanti koordinasi juga dengan pengarah acara saya, ada Kang Sony ya. Tadi satu ya, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi pendengar, bahwa untuk bisa mencari pekerjaan, mencari peluang pekerjaan, tentunya ada pentingnya pendidikan, harus kita galakkan terus. Kemudian juga untuk Anda, jangan lupa untuk terus mengupgrade skill, memperbarui kemampuannya, mengikuti pelatihan yang disediakan oleh Disnakertran salah satunya, ataupun juga pelatihan mandiri ya, yang sering kita banyaklah pelatihan mandiri juga. Dan untuk Anda yang sedang punya impian untuk bekerja ke luar negeri, jangan sampai tergiur janji manis. Pokoknya intinya itu ya. Dan tentunya diharapkan juga kolaborasi semua pihak untuk bisa sama-sama menekan angka pengangguran, khususnya di Kota Bogor. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Bogor pada kesempatan pagi hari ini. Dan untuk Anda, terima kasih juga sudah menyimak Dialog Bogor pagi ini. Jangan kemana-mana, kita akan segera nantikan untuk melanjutkan ke segmen berikutnya. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Bogor Bogor pagi ini maksud saya pendengar ya, masih bersama Alif, menyisakan kurang dari 1 jam kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Pendengar, kami hadirkan segmen Asta Cita. Kali ini kita akan membahas terkait sanksi, pendengar, sebuah ruang informasi untuk kita bersama mencegah serta memberantas praktek perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan juga tindak pidana korupsi. Dan sekali ini kita akan bahas tentang judi online yang masih marak ya. Siapa yang masih sering menemukan orang yang bermain di ponsel mirip-mirip seperti game online ya, tapi ternyata itu adalah judi online, pendengar ya. Memang tidak hanya mengancam kondisi keuangan seseorang, tapi ternyata judi online ini juga bisa menyebabkan gangguan fungsi otak yang membuat penderitanya mengalami kecanduan layaknya penyalahgunaan narkotika, pendengar. Ini akan cukup seram gitu ya, namanya sudah kecanduan, susah ngilanginnya gitu ya. Kondisi ini terjadi, pendengar, karena aktivitas berjudi ini mempengaruhi sistem penghargaan atau reward system di otak, sehingga seseorang terus terdorong untuk mengulangi perilaku berjudi meski mengalami kerugian. Ada masanya ketika seseorang awal-awal memang modus judi itu seperti itu, pendengar ya. Jadi di awal diberi keuntungan terlebih dahulu, kemudian si pelaku judol ini akan terus mencoba, siapa tahu berharap keuntungan yang sama yang pernah ia dapatkan di awal itu kembali lagi. Tapi ternyata namanya judi online itu pasti sudah di sistem, by sistem begitu ya. Keuntungannya mungkin kembali, tapi tidak akan kembali seperti semula. Tapi itu tetap saja mempertaruhkan sesuatu hal yang belum pasti terjadi, begitu, pendengar ya. Dan tadi seperti disampaikan bahwa ini terus membuat pelaku ini terdorong untuk mengulangi judinya meski mengalami kerugian sampai ia benar-benar mendapatkan keuntungan yang ia inginkan, begitu. Ini disampaikan dalam tayangan kanal YouTube dari Dr. Sadam Ismail bahwa penyebab kecanduan judi online dan cara berhentinya ini seperti yang ditulis di rri.co.id, pendengar. Dalam edukasi kesehatan ini dijelaskan kalau kecanduan judi online merupakan gangguan yang melibatkan perubahan struktur dan susunan kimia otak, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan medis, psikologis, serta dukungan keluarga. Seram banget gak ya, orang yang sudah kecanduan judi online ini sama-sama mirip seperti kecanduan narkotika yang membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, bahkan sampai medis, psikologis gitu ya. Nanti kita akan bahas dampak judi online sendiri di kesehatan kita seperti apa. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Yaelah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Sparta.
1: Selamat pagi, saatnya kami sampaikan kilas berita. Pemerintah mempercepat pembangunan 15 bendungan di berbagai daerah sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Infrastruktur tersebut ditargetkan mendukung irigasi bagi lebih dari 200 ribu hektar lahan pertanian. Deputi 3 Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI Kurnia Ramadana mengatakan, pembangunan bendungan penting untuk mengurangi ketergantungan sektor pertanian terhadap curah hujan sekaligus menghadapi dampak perubahan iklim. Hingga saat ini sebanyak 240 bendungan telah beroperasi, sementara 15 bendungan lainnya masih dalam tahap pembangunan di 10 provinsi dengan kebutuhan anggaran sekitar 32,8 triliun rupiah. Selain memperkuat irigasi pertanian, bendungan juga diharapkan mampu mengurangi risiko banjir, menjaga ketersediaan air baku, serta mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan. Demikian kilas berita untuk saat ini, saya Alif Daita, terima kasih dan selamat pagi.

Kembali kita akan bahas terkait dampak dari judi online terhadap kesehatan kita ya pendengar. Disampaikan oleh Dr. Sadam Ismail bahwa saat seseorang berjudi ternyata otak akan melepaskan hormon dopamin dalam jumlah besar. Dan hormon ini menimbulkan rasa senang, puas dan juga antusias secara berlebihan. Sehingga otak ini terdorong untuk terus mencari sensasi yang sama melalui aktivitas berjudi. Jadi perubahan yang terjadi pada otak pecandu judi online ini memiliki pola yang hampir sama dengan pecandu narkoba sehingga tidak mudah dihentikan hanya dengan mengandalkan kemauan sendiri. Dijelaskan lagi bahwa salah satu mekanisme yang membuat seseorang sulit berhenti dari judi online adalah adanya efek hampir menang atau near miss effect gitu pendengar. Dalam kondisi ini, meskipun pemain sebenarnya kalah, otak menerima sinyal seolah-olah kemenangan sudah sangat dekat sehingga muncul dorongan untuk kembali memasang taruhan dengan harapan memperoleh hasil yang berbeda. Seperti yang saya bilang sebelumnya pendengar ya. Pokoknya intinya dicoba terus, kayaknya bentar lagi menang deh, seperti itu. Dan selain itu juga, sistem permainan judi online ini menerapkan sistem hadiah variable atau variable reward system, di mana kemenangan kecil yang muncul secara acak dan tidak dapat diprediksi. Itulah tadi yang disebut kemenangan kecil, keuntungannya kecil, tapi jarang begitu pendengar. Dan menurut Dr. Sadam, pola ini membuat otak terus berada dalam kondisi penasaran dan menunggu hadiah berikutnya, sehingga memicu perilaku bermain secara berulang. Dan akibat paparan dopamin yang terus-menerus ini pendengar, reseptor dopamin di dalam otak ini akan mengalami penurunan sensitivitas, sehingga membuat seseorang harus memasang taruhan dengan nominal yang lebih besar ataupun juga bermain lebih lama hanya untuk mendapatkan tingkat kepuasan yang sebelumnya dapat diperoleh dengan jumlah taruhan lebih kecil. Diungkapkan juga bahwa pelaku judi online ini awalnya menjadikan perjudian sebagai pelarian dari tekanan hidup, masalah ekonomi juga, ataupun beban psikologis. Tapi kebiasaan ini justru memperburuk kondisi karena tentunya ada kerugian finansial yang dialami yang bisa memunculkan stres baru. Bahkan ini bisa mendorong sebagian orang untuk melakukan pinjaman. Atau mungkin juga yang paling jelek adalah tindakan kriminal pendengar ya, demi memperoleh modal bermain kembali. Inilah kenapa penting sekali untuk kita menjauhi judi online. Gak usah penasaran gitu ya, gak usah kayaknya mau nyoba deh, kali deh. Pengen tahu nih caranya gimana sih, penasaran sistemnya judi online gimana, mendingan jauh-jauh deh ya. Pokoknya apapun itu efeknya, karena efek judi online ini berefek ke berbagai hal begitu ya di kehidupan sehari-hari. Selain ini yang masih kita bahas terkait dampak kesehatan, tadi juga disebutkan bahwa akan memunculkan masalah finansial baru, di mana nantinya si pemain kekurangan uang, kehilangan uang, pada akhirnya harus meminjam, seperti gali lubang tutup lubang gitu pendengar ya. Masih ada beberapa hal yang akan kita bahas ya. Salah satunya adalah bagaimana nantinya untuk menghentikan kecanduan ini. Nanti kita akan bahas setelah deretan lagu berikut ini.

0: itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teuing.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.

Mendengar, fenomena kecanduan judi online bukanlah sekedar persoalan moral ya, melainkan sebuah gangguan yang memerlukan penanganan menyeluruh. Disampaikan dari Dr. Desadam Ismail juga menekankan kalau pemulihan dari jeratan ini membutuhkan langkah konkret dan juga dukungan penuh dari keluarga. Salah satu langkah yang bisa dilakukan, yang pertama adalah memutus akses keuangan. Jadi serahkan pengelolaan rekening, kartu ATM, ataupun juga akses perbankan digital kepada anggota keluarga yang paling dipercaya. Yang paling pelit di keluarga langsung dikasihin ke dia gitu ya. Selain itu juga, hapus seluruh aplikasi dan situs yang menjadi pemicu kambuhnya keinginan berjudi. Alihkan energi Anda ke kegiatan positif, seperti berolahraga, ataupun juga menekuni hobi yang memberikan kepuasan sehat. Tapi jika kecanduan ini sudah mengganggu kehidupan sehari-hari, segera konsultasikan untuk Anda yang merasa ya, mungkin Anda yang sedang mendengarkan siaran ini juga sempat mencicipi atau mungkin masih sampai sekarang mencoba peruntungannya di judi online. Jika sudah mulai mengganggu, sudah mulai mengganggu kebiasaan, mungkin mengganggu hidup Anda juga, Anda bisa langsung pergi ke psikolog atau psikiater ya untuk menjalani terapi perilaku kognitif atau cognitive behavioral therapy, pendengar. Ingat, dan pemulihan ini adalah proses jangka panjang, jadi jangan pernah berjuang sendirian, libatkan keluarga dan juga lingkungan yang mendukung untuk membantu Anda kembali menjalani hidup yang sehat, produktif, dan merdeka dari jeratan judi online, pendengar. Satu yang harus digarisbawahi adalah lingkungan itu penting. Dimanapun Anda bergaul, pastikan untuk memilih pergaulan yang sehat, pergaulan yang positif begitu ya. Jangan pergaulan yang gampang mengajak Anda untuk hal-hal yang negatif. Salah satunya adalah judi online ini, pendengar. Dan informasi ini bisa Anda akses melalui laman resmi kami ya di rri.co.id. Selain itu juga bisa mengakses informasi lainnya di rri.co.id, selain berita terkini, berita terpercaya, ada juga tips-tips menarik dan juga kabar dari dunia hiburan yang pastinya bisa mengisi waktu luang Anda. Seperti yang kita dengarkan pada pagi hari ini, sayangnya juga menjadi penutup kebersamaan kita untuk edisi pagi hari ini. Terima kasih sudah menemani siaran Alif dari tadi pagi sampai menjelang pukul 10 ini, pendengar ya. Pastikan Anda tetap bersama kami karena setelah ini akan ada Teh Marisa yang akan menemani Anda di Bogor siang ini, pendengar. Sekali lagi Alif ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Pastinya kita akan ketemu lagi insya Allah di kesempatan berikutnya. Dan pendengar, Alif pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikustik dengan Adinda, pendengar.

0: Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Pagi Ini. Saatnya

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,
2: Bogor siang ini.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, hadir kembali Marissa untuk menemani Anda di rangkaian Bogor siang ini. Aktivitas yang mendekati akhir bulan ya, sudah ada di penghujung, dua hari penghujung di bulan Juli. Sekarang masuk di 30 Juli 2026. Semoga tetap lancar untuk aktivitas yang Anda jalankan, sehat juga tentunya. Dan selalu mendengarkan Pro 1 RRI Bogor untuk berbagai pembaruan informasi dan juga musik-musik terbaik yang akan hadir di Bogor siang ini pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya ada banyak program yang akan hadir untuk Anda, jadi tetap dengarkan siaran kami hingga pukul 15 nanti.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul The Martian karya Andy Weir ditulis tahun 2011 mengikuti kisah menegangkan Mark Watney, seorang astronot yang secara tidak sengaja tertinggal sendirian di Mars setelah badai dahsyat memaksa timnya melakukan evakuasi. Seluruh kru mengira Mark tewas, padahal ia masih hidup namun terdampar di planet tandus tanpa bantuan dengan persediaan yang sangat terbatas. Dengan kecerdasan sebagai botanis dan insinyur, Mark menggunakan humor, sains, dan kreativitas untuk bertahan hidup. Ia menemukan cara menanam kentang di Mars, mengubah hidrogen menjadi air, memperbaiki komunikasi, hingga memodifikasi alat dan kendaraan peninggalan misi sebelumnya. Setiap hari adalah perjuangan antara hidup dan mati, dengan perhitungan sains yang kadang ajaib, kadang berbahaya. Di bumi, NASA akhirnya menyadari bahwa Mark masih hidup. Pemerintah, ilmuwan, dan seluruh dunia pun bersatu dalam upaya penyelamatan paling ambisius dalam sejarah manusia. Sementara itu, kru Ares Free yang merupakan tim asli Mark harus memutuskan apakah mereka akan kembali ke Mars dalam misi berbahaya demi menyelamatkan rekan yang mereka tinggalkan. The Martian adalah kisah ketahanan manusia, kecerdikan, dan harapan. Novel ini tidak hanya menghibur dengan humor khas Mark Watney, tetapi juga menunjukkan bahwa sains bisa menjadi alat bertahan hidup dan kemanusiaan bisa melampaui jarak puluhan juta kilometer.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, ketika berkendara, ada kepatuhan yang harus Anda lakukan, yaitu dengan menggunakan perlengkapan yang sudah ditulis dalam aturan. Seperti misalnya untuk pengguna sepeda motor menggunakan helm, dan untuk motor juga tidak boleh dimodifikasi sedemikian rupa ya, yang melanggar aturan. Apalagi misalnya mengganti knalpotnya dengan knalpot brong, yang sudah pasti ini akan terkena penindakan oleh pihak kepolisian ya, jika memang kedapatan motor tersebut melanggar aturan. Atau juga tidak membawa kelengkapan surat-surat yang membuktikan bahwa Anda memang layak untuk berkendara, misalnya dengan SIM atau kendaraan tersebut memang milik Anda gitu ya. Jadi jajaran Satlantas Polres Bogor ini menggelar razia di sejumlah tempat, pendengar. Kalau kemarin siang yang saya lihat itu ada di Jalan Dr. Semeru ya. Jadi sekitaran Marzuki Mahdi ya, atau dari arah sebaliknya tuh dekat pom bensin yang Dr. Semeru itu. Nah, di sana di dua arah itu memang ada pemeriksaan ataupun razia ya oleh pihak kepolisian. Kemudian ternyata di malam harinya juga ada gitu ya, dari jajaran Satlantas Polres Bogor menggelar razia di Jalan Tegar Beriman pada Rabu malam 29 Juli 2026, di mana ratusan kendaraan diperiksa kelengkapan surat-suratnya. Polisi juga menyisir pengendara yang melakukan pelanggaran seperti tidak menggunakan helm dan juga memakai knalpot brong, pendengar ya. Jadi hal-hal dasar seperti itu yang memang harus dipatuhi oleh para pengendara demi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Jadi harap berhati-hati ya ketika berkendara, tentu harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

0: Kompas Berita.
1: Pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, informasi dalam kilas berita hadir ke ruang dengar Anda. Badan Pangan Nasional Bappanas memastikan bantuan pangan beras tahap kedua akan disalurkan sekaligus atau one shot untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, dan September 2026. Kepastian ini didapatkan setelah Kementerian Keuangan menyetujui anggaran belanja tambahan sebesar Rp17,52 triliun. Penyaluran yang dimulai Agustus mendatang ini menargetkan 33,24 juta keluarga penerima manfaat, di mana setiap penerima akan langsung mengantongi total 30 kg beras. Perumbulok pun telah menyiapkan cadangan beras pemerintah sebesar 5,25 juta ton lewat penyaluran hampir 1 juta ton beras ini. Bappanas optimis dapat menekan harga beras di pasaran sekaligus menjaga laju inflasi tetap terkendali. Saya Marisa, terima kasih dan sampai jumpa di kilas berita lainnya.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lah, macetnya gak gerak begini, Dan. Naik trotoar aja yuk. Depan sana kosong tuh.
1: Jangan, Dan. Itu kan hak buat pejalan kaki. Lagian bahaya. Jalannya licin habis hujan begini.
0: Udahlah. Kelamaan nunggu lampu merah. Motor lain juga banyak yang naik kok.
1: Ya justru itu bikin semrawut. Aturan itu dibuat biar kita semua selamat dan juga tertib, Ren.
0: Alah, kaku banget sih, Dan. Aturan kan dibuat untuk dilanggar. Dah, ikut aja.
2: Ren, Ren, Ren. Awas, Ren. Ada orang yang nyebrang, Ren.
0: Aduh, kakiku. Aduh, Pak, maaf ya. Saya nggak sengaja, Pak.
1: Duh, kan. Jadi nabrak gerobak pedagang. Jalanan juga jadi makin macet gara-gara orang berhenti liatin kita, Ren.
0: Pengennya juga biar kita cepat sampai, Dan.
1: Iya, kalau semua orang mikir kayak kamu, yang ada malah rugi bareng-bareng. Bukan cuma kita yang telat, tapi orang lain juga jadi korban, Ren.
0: Iya, iya. Paham deh, maaf ya.

Perasaan ingin bergabung bersama Timnas Indonesia ternyata sudah pernah disampaikan oleh striker baru Timnas yang lagi bersinar, yaitu Michelle Baker, pendengar. Jadi Michelle ini ternyata pernah nge-DM di Instagram ya, di mana ia menawarkan diri untuk membela skuad Garuda. Menurut pernyataan akun X atau Twitter @IDN_aboard, pendengar, Michelle ini memang sempat menghubungi beberapa akun terkait sepak bola Indonesia pada tahun 2024 lalu. Meski demikian, tidak ada klaim terkait bagaimana Michelle akhirnya bisa bermain untuk Timnas. Jadi narasi untuk Michelle tidak ditemukan oleh tim kepelatihan tentu memang belum bisa dipastikan kebenarannya. Tapi terlepas dari hal tersebut, yang menjadi sorotan adalah DM tersebut ialah catatan permainan yang disampaikan. Jadi di DM Instagram yang sempat dituliskan oleh Michelle ya, dia dengan percaya diri menyebut kalau dirinya adalah pemain dengan 70 gol yang disinyalir tercipta saat bermain di kategori kelompok umur dan juga Liga SMA. Dan ternyata memang bukan omon-omon gitu ya, karena dia bisa membuktikan dirinya dengan debut yang ciamik pada saat kemarin gitu ya, melawan Kamboja, pendengar, bahkan menorehkan hat-trick gitu ya di usianya yang baru 19 tahun. Tapi kalau misalnya mundur ke 2024 dia menulis DM itu, berarti usianya masih 17 tahun ya. Tapi memang dari DM yang dia sampaikan di situ ditulis kurang lebih seperti ini ya kalau ditranslate gitu ya. Halo, saya Indonesia Australia. Jadi dia merasa ya memang keturunan Indonesia Australia gitu ya. Bermain di Amerika dan dia ini memang bergabung di Australia squad gitu ya, tapi dia sangat ingin bermain untuk Indonesia. Usianya saat itu dia mencantumkan 17 tahun ya, dengan tinggi yang dia cantumkan juga gitu, bahkan dia mencetak 70 gol di Amerika di musim tersebut gitu ya. Jadi semacam portofolio singkat yang mungkin itu sempat ada yang baca, sampai akhirnya sekarang dia ada di Timnas Indonesia gitu ya, dan menunjukkan bahwa dirinya sebagai seorang Garuda muda gitu, yang menunjukkan kemampuan hebatnya di kancah internasional bersama Timnas Indonesia tentunya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

AC melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Górnik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama. Pertandingan yang sulit, sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce

Lecce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, penegar Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Mathys Tel pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acre Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi squad Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago. Beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembalikan tim nasional Italia di tempat yang memang pantas.
2: Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelum Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020, namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari ArenaNet, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: It's two matches that we play and two wins, a clean sheet that is important to see the players that are available for the next match.
2: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
2: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half we have chances, we go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half we win many times good transition, but after the last pass not so good.
2: Sementara itu gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
3: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
2: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradon Chamrat Salmi di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persikat Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik Liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef The Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke pelatnas sepak takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Tanggung kami adalah agar adik-adik ini bisa siapkan diri benar, ya, fokus terhadap fisik, ya, kemudian untuk fokus dalam latihan hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai nanti ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Noval Kusaryanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Kamboja pendengar meninggalkan kesan yang baik untuk para penonton yang hadir di sana. Bukan hanya sekedar Indonesia menang telak 5-1, tapi juga ternyata karena banyak penonton yang merasa nyaman menonton di Gelora Pakansari gitu ya. Jadi bukan sekedar pertandingan yang meninggalkan kesan karena kemenangan Indonesia, tapi juga karena pengalaman menonton yang dinilai semakin nyaman oleh banyak penonton. Mulai dari stadion yang lebih rapi, kursi bernomor juga, akses masuk yang lebih tertib, sampai suasana yang terasa lebih aman, berbagai pembenahan ini mendapat banyak apresiasi dari masyarakat. Sejumlah komentar di media sosial juga sangat positif, menyebut Gelora Pakansari kini terasa lebih berkelas dan layak menjadi venue pertandingan internasional. Tak sedikit pula yang memberikan apresiasi kepada Bupati Bogor Rudi Susmanto atas keseriusannya melakukan pembenahan stadion menjelang Hyundai Cup AFF 2026. Berbagai peningkatan yang dilakukan ini dinilai berhasil menghadirkan pengalaman menonton yang lebih nyaman dan juga tertib bagi para supporter. Ya, semoga sih semangat positif ini bisa terus terjaga. Dan juga Gelora Pakansari semakin menjadi kebanggaan Kabupaten Bogor serta Indonesia juga pastinya dalam setiap pertandingan yang digelar. Apalagi kalau misalnya ini adalah pertandingan-pertandingan internasional, tentu kan akan menjadi wajah dari Indonesia juga gitu ya di mata internasional.

apa yang ada di pikiran Anda saat mendengar kata perang. Kekacauan, penembakan, atau bahkan pembunuhan. Namun bukan itu yang terpikirkan oleh pria asal Swiss ini. Kala menyaksikan peperangan di depan matanya saat perjalanan bisnis di Solferino, Italia Utara. Ia malah memutuskan untuk menghentikan perjalanannya dan mengajak penduduk setempat untuk membantu memberikan bantuan medis kepada para tentara yang terluka dari kedua kubu tanpa pandang bulu. Pengalamannya itu ia tuangkan dalam sebuah buku Souvenir de Solferino atau Kenangan Solferino yang kelak menjadi tonggak terbentuknya Organisasi Kemanusiaan Internasional. Ialah Bapak Palang Merah Dunia, Henri Dunant.

Kalau saat akhir pekan Anda melihat media sosial teman-teman atau kenalan-kenalan Anda tiba-tiba dipenuhi dengan foto sambil ngopi, sambil mereka ini lihat pegunungan, berenang di villa, atau bahkan rebahan dengan suasana sejuk ya, tentu kita nih jadi penasaran, di mana ya? Pasti berpikirnya adalah di luar kota atau bahkan mungkin di luar negeri. Tapi Anda pernah terpikir gak? Mungkin mereka sebetulnya ya ada di Bogor, gak kemana-mana gitu ya, gak jauh-jauh, tetap ada di wilayah Bogor liburannya. Dan ternyata memang benar adanya, pendengar ya. Mungkin juga ini bisa jadi alasan, karena berdasarkan data dari Jabar Stats ya, Bogor ini menjadi daerah dengan jumlah villa terbanyak di Jawa Barat. Jadi kalau Anda melihat orang-orang lagi tadi gitu ya, misalnya berenang di villa atau rebahan dengan suasana sejuk staycation gitu ya, ternyata memang jumlah villa di Jawa Barat itu sangat banyak, bahkan jumlahnya mencapai 5.321 villa. Jauh meninggalkan daerah lain seperti Bandung yang memiliki sekitar 1.593 villa, Cianjur 1.433 villa, dan Bandung Barat sekitar 1.006 villa. Jadi pantas saja ya kalau setiap akhir pekan jalanan menuju kawasan Puncak di kawasan Sentul itu selalu ramai, karena banyak orang yang memilih Bogor untuk sekedar healing, short escape, atau juga staycation tanpa harus pergi jauh-jauh gitu ya. Gak harus budgetnya mahal-mahal kok, gak mesti keluar kota juga gitu ya. Dan yang bikin menarik, liburan di Bogor itu gak selalu identik dengan menginap dengan fasilitas mewah. Ada yang sengaja menyewa villa rame-rame gitu ya, bareng sama keluarga besar. Ada juga yang memilih villa kecil untuk ketenangan, untuk menikmati udara segar, sambil baca buku atau sekedar jauh dari notifikasi pekerjaan selama sehari gitu, sehari atau dua hari lah ya. Apalagi lokasinya juga yang dekat dengan wilayah Jabodetabek, jadi bisa tuh berangkat pagi, siang udah sampai di lokasi menikmati suasana pegunungan. Makanya Bogor sering disebut sebagai destinasi favorit untuk mengisi energi sebelum kembali menjalani rutinitas ya. Tapi pendengar nih, ada juga satu hal yang perlu kita ingat. Saat berlibur, jangan lupa untuk tetap jaga kebersihan lingkungan, menghormati warga sekitar juga, karena kan kita pendatang gitu ya. Jangan sampai mengabaikan hormat terhadap warga asli gitu ya, warga sekitar. Dan juga memilih tempat menginap yang mengutamakan kenyamanan sekaligus juga menjaga kelestarian alamnya. Karena kalau alamnya tetap terjaga, maka suasana sejuk Bogor juga bisa terus dinikmati sampai nanti. Jadi kalau Anda sendiri kira-kira gimana nih pendengar ya, sudah punya rencana liburan apa di akhir pekan ini? Yang sudah gajian di tanggal 25-an tentu masih punya banyak tabungan ya, dan ATM Anda juga kayaknya masih penuh. Dan yang mau awal bulan gajian juga pas banget di akhir pekan gitu ya. Jadi selamat merencanakan liburan Anda gitu, semoga mengasyikan memasuki bulan Agustus nanti.

Setelah kami hadirkan lagu-lagu pop itu, baik pop Indonesia ataupun pop mancanegara, pendengar ya, saatnya untuk masuk ke sesi lagu-lagu religi. Dan kita juga nantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya nanti sekitar pukul 12 lebih 3 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kita dengarkan terlebih dahulu untuk lagu-lagu religi yang hadir ke ruang dengar Anda.

Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa takwa kepada Allah adalah kunci rezeki dan kunci keselamatan, agar kita bisa keluar dari segala kesusahan dan dijaminkan kemudahan dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan diberinya rejeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3.

0: Allah sudah mengatur semua makhluk di dunia ini. Dan alangkah hinanya jika kita sebagai hambanya tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan.
1: Kita sebagai insan yang telah meraih berbagai kenikmatan yang tiada terhingga, tiada terhitung, tiada tara. Helaan nafas yang kita hirup dari detik ke detik, tidak pernah Allah hitung berapa rupiah yang harus dibayar.
0: Darah merah yang mengalir ke seluruh tubuh kita pun tak pernah Allah minta kepada manusia untuk menggantinya dengan segunung emas. Namun ironisnya, kita seringkali dengan mudah meninggalkan perintahnya, bahkan terbuai di dalam dosa.
1: Maka, apakah kita tidak malu dengan semua yang telah diberikan kepada kita? Semua kenikmatan berupa kesehatan fisik, rezeki, harta kekayaan, jabatan dan kekuasaan, keluarga yang menyenangkan hanya sebagai hiasan pandangan mata. Kedudukan yang memadai, ilmu yang ada, dan segala kebutuhan yang tercukupi. Itulah kenikmatan dunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya. Semoga tidak menjadikannya sombong, takabur, dan lupa diri.
0: Sementara amal ibadah dan juang kita tidak sebanding dengan yang Allah limpahkan gratis kepada umat-Nya. Semoga kita berhasil dalam menempuh jalan hidup yang penuh ujian ini dengan amal kebaikan dan ketakwaan.

Ya pendengar, sambil menemani Anda di jam istirahat makan siang ya, dengan cuaca panas yang mentereng banget gitu ya. Jadi selamat mencari kuliner favorit untuk menu makan siang Anda. Dan yang kalau bawa bekal gitu ya, tentunya jadi lebih santai, gak usah pusing-pusing lagi mikirin mau makan apa gitu ya. Dan tentunya akan kami hibur juga dengan deretan lagu-lagu pop Sunda hingga pukul 13 nanti.

0: Halo Sobat RRI, tahukah Anda bahwa sejarah bahasa Indonesia tidak hanya lahir dari ruang sidang para tokoh bangsa? Jauh sebelum bahasa Indonesia diikrarkan dalam peristiwa Sumpah Pemuda, jejak pembakuan bahasa ini ternyata sudah dimulai dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Riau. Pulau itu bernama Pulau Penyengat. Meski luasnya hanya sekitar 2 km persegi, pulau kecil ini memiliki peran besar dalam perkembangan bahasa dan sastra Melayu yang kemudian menjadi dasar bahasa Indonesia. Lalu, bagaimana Pulau Penyengat bisa menjadi bagian penting dalam sejarah bahasa kita? Mari kita bahas lebih dalam di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Pulau Penyengat berada di seberang kota Tanjung Pinang dan dapat ditempuh hanya beberapa menit menggunakan perahu. Pada abad ke-18 hingga abad ke-19, pulau ini menjadi pusat pemerintahan dan kebudayaan dari Kesultanan Riau Lingga. Di tempat inilah para ulama, sastrawan, dan intelektual Melayu berkumpul. Mereka menulis karya sastra, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kerajaan. Pada masa itu, bahasa Melayu sudah digunakan secara luas di berbagai wilayah Nusantara sebagai bahasa pergaulan atau lingua franca antar suku dan daerah. Namun, perkembangan penting terjadi ketika seorang tokoh besar lahir dan berkarya di Pulau Penyengat. Tokoh tersebut adalah Raja Ali Haji. Ia dikenal sebagai ulama, sejarawan, sekaligus sastrawan Melayu yang sangat berpengaruh pada abad ke-19. Raja Ali Haji menulis berbagai karya penting yang membahas bahasa, sastra, dan sejarah Melayu. Salah satu karya monumentalnya adalah Kitab Pengetahuan Bahasa. Kitab ini berisi penjelasan mengenai kosakata, tata bahasa, serta penggunaan bahasa Melayu yang baik dan benar. Banyak ahli bahasa menilai karya ini sebagai salah satu upaya awal dalam membakukan bahasa Melayu secara ilmiah. Dari sinilah bahasa Melayu mulai memiliki struktur yang lebih jelas sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Selain menulis tentang bahasa, Raja Ali Haji juga menghasilkan karya sastra terkenal berjudul Gurindam 12. Karya ini berisi nasihat moral dan nilai kehidupan yang disampaikan melalui puisi Melayu klasik. Melalui karya-karya tersebut, bahasa Melayu tidak hanya berkembang sebagai bahasa komunikasi, tetapi juga sebagai bahasa sastra, ilmu pengetahuan, dan budaya. Perkembangan inilah yang kemudian membuat bahasa Melayu dipandang sebagai bahasa yang paling tepat untuk menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Ketika para tokoh pergerakan nasional mencari bahasa yang bisa menyatukan berbagai suku di Nusantara, bahasa Melayu menjadi pilihan utama. Bahasa ini sudah dikenal luas, mudah dipelajari, dan tidak melekat pada satu kelompok etnis tertentu. Akhirnya, bahasa Melayu diadaptasi menjadi bahasa Indonesia dan secara resmi diikrarkan sebagai bahasa persatuan dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Artinya, perjalanan bahasa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan bahasa Melayu yang pernah tumbuh dan berkembang di Pulau Penyengat. Hingga kini, jejak sejarah Pulau Penyengat masih dapat kita lihat. Salah satu ikon yang paling terkenal adalah Masjid Raya Sultan Riau Penyengat. Masjid yang dibangun pada awal abad ke-19 ini dikenal unik karena konon menggunakan campuran putih telur sebagai bahan perekat dindingnya. Selain menjadi tempat ibadah, kawasan ini dahulu juga menjadi pusat kegiatan keagamaan dan intelektual masyarakat Melayu. Saat ini, Pulau Penyengat telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya nasional yang menyimpan banyak peninggalan sejarah penting. Sobat RRI, dari Pulau Penyengat kita belajar bahwa tempat kecil pun bisa memiliki pengaruh besar bagi sejarah bangsa. Dari pulau kecil di Kepulauan Riau inilah lahir pemikiran, karya sastra, serta upaya pembakuan bahasa Melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia. Bahasa yang hari ini kita gunakan untuk menyatukan lebih dari 270 juta penduduk Indonesia dari berbagai suku dan daerah. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Kembali kami hadirkan informasi dalam kilas berita untuk saat ini pukul 12.31 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat di wilayah Jabodetabek untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim pada Kamis 30 Juli 2026. BMKG memperkirakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang berpotensi terjadi di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor, serta Kota Depok. Sementara itu, potensi angin kencang diperkirakan melanda Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan Kota Depok. BMKG mengingatkan kondisi tersebut dapat memicu bencana hidrometeorologi seperti genangan, luapan sungai, hingga tanah longsor yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG dan meningkatkan kesiapsiagaan terutama saat beraktivitas di luar ruangan maupun di daerah rawan bencana. Demikian kilas berita, semoga untuk Anda tetap waspada dan mengutamakan keselamatan dan nantikan pembaruan informasi lainnya dalam kilas berita.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapa yang tak kenal Raditya Dika? Penulis, komedian, sekaligus sutradara yang dikenal dengan gaya humornya yang khas, menyapa para penggemarnya lewat buku Ubur-Ubur Lembur. Novel ini merupakan bagian dari deretan karya Raditya Dika yang kerap memadukan kisah nyata dengan gaya penulisan komedi yang cerdas dan jenaka. Diterbitkan pada 2018, Ubur-Ubur Lembur menjadi buku ketujuh dalam seri autobiografi komedik Raditya Dika. Dalam buku ini, Radit membawa pembaca menyelami kehidupan pribadinya yang penuh perenungan. Mulai dari soal karir, tekanan sosial, hingga percintaan yang seperti biasa tak selalu mulus. Namun kali ini, narasinya lebih dewasa, lebih jujur, dan penuh refleksi, meski tetap dibungkus dengan lelucon absurd yang membuat pembaca tertawa sekaligus berpikir. Buku ini berisi kumpulan cerita pendek yang saling terhubung oleh tema besar. Bagaimana menghadapi realita hidup saat seseorang mulai menginjak usia matang? Dari cerita tentang gagal move on, ditinggal menikah oleh mantan, sampai drama kehilangan kucing kesayangan, Ubur-Ubur Lembur tak hanya menyuguhkan tawa, tapi juga banyak pelajaran hidup. Menariknya, gaya penulisan Radit yang ringan membuat topik-topik serius terasa tidak menggurui. Ia membiarkan pembaca menemukan makna sendiri di balik setiap kekonyolan yang ia alami. Tak heran jika buku ini cepat masuk jajaran bestseller saat peluncurannya. Dan hingga kini, masih menjadi favorit di kalangan penggemar literatur populer Indonesia. Lewat novel ini, Radit menyampaikan pesan bagi pembaca muda yang tengah bergulat dengan tekanan hidup modern tentang bagaimana cara berdamai dengan kegagalan, tentang pentingnya menertawakan diri, dan tentang menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Bagi yang mencari bacaan ringan namun bermakna, Ubur-Ubur Lembur adalah pilihan yang tepat. Buku ini membuat Anda tertawa, terenyuh, lalu merenung, dan mungkin merasa sedikit lebih baik tentang kekacauan hidup yang Anda jalani.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Yang sudah makan siang gimana? Ya perutnya sudah aman, nggak keroncongan lagi ya. Tapi biasanya permasalahannya kalau habis makan tuh nggak lama ngantuk ya. Nasinya naik ke atas mata. Iya, apapun makanannya, minumannya, titik-titik-titik. Pasti pernah dengar iklan itu kan? Tapi saya nggak akan bahas soal iklan sih. Tapi lebih ke satu jenis minuman yang ini merakyat banget dan tentu jadi favorit banyak kalangan. Namanya adalah es teh, pendengar ya. Es teh ini merupakan salah satu minuman paling populer di Indonesia dan hampir selalu hadir di berbagai kesempatan. Mulai dari makan siang sama keluarga, acara kumpul sama teman, sampai sajian di restoran. Es teh ini akan menjadi pilihan favorit karena rasanya yang ringan gitu ya, yang menyegarkan juga dan cocok dipadupadankan dengan berbagai jenis makanan. Kesederhanaannya ini justru menjadi daya tarik yang membuat minuman ini tidak pernah kehilangan penggemar. Dan salah satu alasan kenapa es teh begitu digemari adalah kemampuannya melengkapi berbagai hidangan, baik disajikan bersama makanan tradisional seperti nasi goreng, sate, dan juga bakso, maupun menu modern seperti ayam goreng tepung, burger, pizza. Pokoknya es teh ini mampu memberikan sensasi segar yang menyeimbangkan cita rasa makanan. Rasa teh yang khas juga membantu menyegarkan lidah setelah menikmati hidangan yang berbumbu kuat. Ya, untuk menghasilkan es teh yang nikmat, pemilihan daun teh berkualitas juga jadi faktor yang penting. Teh yang diseduh dengan suhu air yang tepat akan menghasilkan aroma yang harum dan juga rasa yang tidak pahit. Saya juga kalau minum es teh terus tehnya terlalu pahit tuh kayak nggak enak ya. Jadi harus pas memang rasanya. Dan setelah diseduh, teh ini akan didinginkan sebelum ditambahkan es batu supaya cita rasanya tetap terjaga. Nah, kalau Anda menyukai rasa manis, maka gula dapat ditambahkan secukupnya sehingga menghasilkan perpaduan rasa yang seimbang. Oke, nanti kita bahas lagi deh ya tentang es teh ini yang menjadi minuman favorit dari segala jenis sajian gitu ya, dan juga berbagai kalangan.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Minum es teh memang paling pas ya setelah makan siang atau cuaca seperti ini. Mau itu es teh tawar atau es teh manis ya gampang banget. Kalau mau bikin di rumah juga nggak ribet gitu ya. Nggak perlu banyak bahan ini itu. Cukup seduh teh dengan air panas. Kalau mau pakai gula, tambahkan gula sesuai selera. Kalau enggak juga ya tadi cukup dengan tehnya aja. Dikasih es batu. Praktis kan ya. Nah setelah itu bisa tuangkan ke dalam gelas yang sudah disiapkan gitu. Dan untuk tampilan yang lebih menarik, Anda juga dapat menambahkan misalnya kalau pengen agak asam-asam bisa pakai irisan lemon, atau kalau mau seger-seger pakai daun mint atau potongan buah semangka sebagai pelengkap juga bisa. Dan selain memberikan kesegaran, es teh juga dapat menjadi pilihan minuman yang lebih sederhana dibanding dengan minuman manis lainnya. Jika dibuat dengan takaran gula yang sesuai, maka es teh ini dapat dinikmati sebagai pelengkap makanan tanpa terasa berlebihan. Bahkan banyak orang yang lebih memilih es teh tawar juga sih untuk menikmati rasa teh yang alami sekaligus menyegarkan. Dan es teh memang layak disebut sebagai teman sempurna untuk berbagai hidangan. Rasanya yang menyegarkan, cara pembuatan yang praktis, serta kemampuannya berpadu dengan aneka makanan menjadikan minuman satu ini selalu diminati dari waktu ke waktu, baik dinikmati saat cuaca panas maupun sebagai pelengkap santapan sehari-hari. Maka segelas es teh ini selalu mampu menghadirkan kesegaran yang sederhana namun berkesan. Oke, informasi ini penutup ya, dan tentu lagu-lagu pop Sundanya juga akan saya akhiri karena tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tentunya kita akan simak ragam informasi dalam Warta Stacita.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
1: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Yang paling nyaman ketika orang mau kerja tuh tinggal datang bawa lamaran selesai sebetulnya. Tapi kalau di luar negeri kan nggak bisa begitu gitu loh.
3: Selamat siang, saudara. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita RRI Bogor edisi Kamis 30 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan berita utama. Pembangunan di Bogor harus direspons dengan inovasi dan keberanian menciptakan lapangan kerja mandiri, bukan hanya bergantung pada lowongan yang ada. Satu orang meninggal dunia dalam kecelakaan dua sepeda motor di Jalan Salak Bogor tadi pagi. Pengcap Selam Kota Bogor terus mematangkan persiapan para atletnya demi meraih hasil maksimal pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Baik saudara, bersama saya Marisa, inilah Warta Asta Cita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, pembangunan di Bogor harus direspons dengan inovasi dan keberanian menciptakan lapangan kerja mandiri, bukan hanya bergantung pada lowongan yang ada. Hal tersebut dikatakan Direktur Bogor Research and Innovation Network Brain Foundation, Ferdian Mufti Aziz, saat dilakukannya dialog publik di Program 1 Radio Republik Indonesia Bogor pada Kamis 30 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Sony Agung Saputra.
4: Dialog Dinamika RRI Bogor mengangkat tema peningkatan akses kerja bagi generasi muda dan tingkat regional hingga mancanegara pada Kamis 29 Juli 2026. Diskusi ini menghadirkan akademisi dan organisasi kepemudaan untuk membahas strategi penguatan SDM Kota Bogor. Direktur Bogor Research and Innovation Network Brain Foundation Ferdian Mufti Aziz menekankan pentingnya anak muda berani keluar dari zona nyaman untuk mencari peluang usaha baru. Menurutnya, pembangunan di Kota Bogor harus direspon dengan inovasi dan keberanian menciptakan lapangan kerja mandiri, bukan hanya bergantung pada lowongan yang ada.
2: Mungkin penguatan untuk di Kota Bogor sendiri adalah kompetensi yang memang tersertifikasi gitu loh. Ya. Karena kalau di kita sendiri kan sebetulnya zona paling nyaman ketika orang mau kerja tuh tinggal datang bawa lamaran selesai sebetulnya. Tapi kalau di luar negeri kan nggak bisa begitu gitu loh. Segala sesuatunya butuh sertifikasi yang memang jelas begitu, dan ada lembaga yang memang mengeluarkan itu.
4: Senada dengan hal itu, Ketua Ikatan Mahasiswa Angkatan Muda Siliwangi IMA AMS Kota Bogor M. Ihsan Arofi mendorong terbukanya kolaborasi antara pemerintah, kampus, dan komunitas. Ia menilai pemerintah perlu memfasilitasi warga Bogor agar bisa bekerja di perusahaan yang ada dan terus tumbuh kembang di wilayah Kota Bogor.
5: Berkaitan dengan kondisi Bogor hari ini, khususnya dalam hal ketenaga kerjaan, tadi betul yang disampaikan oleh Pak Aziz, Kota Bogor sampai hari ini masih memiliki PR. Karena di antara pengangguran Kota Bogor ada 43.900 tadi. Kalau tadi kata Pak Kadis 43.000 sekian, nah sekiannya itu ada 900.
6: Ya, bagi saya.
5: Ya, itu berdasarkan data BPS terakhir pada tahun 2025. Nah, di sisi lain, pembangunan Kota Bogor itu terus

0: berkelanjutan lah. Di sisi lain juga dari segi ekonomi hari ini mulai banyak kafe-kafe menjamur di Kota Bogor. Nah, dalam leading sektor ketenaga kerjaan itu juga menjadi potensi untuk masyarakat kita hari ini, khususnya pemuda-pemuda yang ingin bekerja. Jadi mereka bisa ditempatkan di situ untuk mengisi aktivitas pekerjaan mereka. Okay. Tapi di sisi lain,
1: kedua narasumber sepakat bahwa informasi kerja yang valid dan pelatihan berbasis kebutuhan industri menjadi kunci utama. Mereka juga menyoroti pentingnya edukasi agar anak muda tidak terjebak calo dan memahami jalur resmi bekerja baik di dalam negeri ataupun di luar negeri.
2: Saudara, berikut suara masyarakat yang berhasil kami himpun terkait peluang kerja di Bogor, Jakarta, serta wilayah lainnya di Indonesia.
3: Arif dari Bogor, tanggapan tentang kabur aja dulu ya. Ya itu sih pendapat diri masing-masing sih, sekiranya punya skill dan wawasan lebih luas, mau apply kerja di luar negeri sih nggak apa-apa. Tapi sekiranya di dalam negeri masih bisa bersaing dengan anak-anak yang baru lulus, itu sih nggak harus kita harus ke luar negeri. Kalau di dalam negeri juga kita bisa bersaing, kenapa harus di luar negeri gitu sih.
4: Kalau ditanya susah apa enggak ya, pasti susah ya. Mana UMK Bogor kan lumayan banget. Tapi nyari yang beneran mau dibayar sesuai UMK kan jarang ya. Apalagi yang toko kecil atau usaha kecil kadang pikiran pengen kerja di luar negeri gitu, kayak Korea, Jepang. Kan lumayan kan ya gajinya ya. Cuma itu hambatannya di modal awal, ngurus LPK, belajar bahasa, belum lagi pendaftarannya. Duit dari mana coba?
5: Bagi saya, tren masyarakat yang memiliki peluang kerja di Indonesia namun memilih untuk ke luar negeri dan dikatakan kabur kerja, menurut saya itu suatu hal yang beralasan karena tentunya masyarakat menginginkan pekerjaan yang memiliki gaji lebih tinggi, kemudian juga kebutuhan hidup yang semakin menuntut adanya usaha keras, ditambah minimnya lapangan pekerjaan serta persyaratan kerja di Indonesia yang masih sangat ribet.
6: Tahukah Anda, pendidikan adalah kunci utama dalam mengentaskan kemiskinan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, apapun latar belakangnya. Dengan pendidikan, mereka dapat membuka peluang yang lebih besar untuk masa depan yang lebih cerah. Mari bersama mendukung mereka, berinvestasi dalam pendidikan. Karena dengan memberikan ilmu, kita memberikan jalan keluar dari kemiskinan. Setiap buku yang dibuka, setiap kelas yang diikuti adalah langkah menuju perubahan. Bersama, kita bisa menciptakan dunia yang lebih setara.
2: Berikut kami hadirkan wawancara presenter kami Alif Daita bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor Adi Novan terkait upaya Disnaketrans, kampus dan komunitas dalam menembus pasar kerja global.
7: Ada Bapak Adi Novan selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor. Selamat pagi, Pak Adi.
8: Selamat pagi, Mbak, dan para pendengar RRI Pro Bogor.
7: Novan, dengan banyaknya pembangunan di Kota Bogor saat ini, peluang kerja apa saja sih yang terbuka bagi anak muda sekarang?
8: Ya, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar semuanya. Jadi memang Kota Bogor terus berkembang dengan berbagai pembangunannya, termasuk investasi yang masuk. Dan Kota Bogor memang masuk sebagai kota jasa tentunya. Nah, ini yang perlu kita ambil peluangnya, di mana memang prioritas Kota Bogor, terutama dari sektor pendapatan juga bergerak di bidang jasa, sehingga peluang-peluang yang perlu kita ambil adalah terkait dengan sektor-sektor jasa. Di dalamnya itu ada hotel, restoran, dan perhotelan. Sehingga ini juga memang peluang yang harus kita ambil. Dan kemarin juga sempat berbicara atau ngobrol, berbincang sejenak dengan ketua penikmat kopi, bahwa kafe di Bogor itu ternyata terbanyak kedua setelah Surabaya di Indonesia. Ini kita juga melihat peluang ini harus bisa dimaksimalkan untuk dimanfaatkan oleh pemuda-pemuda Kota Bogor untuk bisa juga meraih pekerjaan-pekerjaan di sektor-sektor jasa tersebut.
7: Oke. Okay. Yes. Kalau dari mungkin dari sisi Dinas Ketenagakerjaan sendiri ya, gambaran kondisi ketenagakerjaan Kota Bogor saat ini seperti apa sih, Pak?
8: Kalau gambaran, sebagaimana kita tahu bahwa angkatan kerja di Kota Bogor ini ada sekitar 551 ribu orang.
7: Oke. Okay.
8: Dan kalau bicara angkatan kerja adalah bicara usia antara 16 sampai 65 tahun. Hmm. Nah, tapi di samping itu juga kita masih punya angka pengangguran sebesar 7,9%.
7: Oh, oke.
8: Okay. Atau sebesar 43 ribu sekian orang yang masih menganggur. Nah, ketika menganggur inilah menjadi PR bagi kami di pemerintah Kota Bogor dalam menitis nagar untuk bagaimana para warga Kota Bogor yang belum bekerja ini bisa meraih pekerjaan sesuai dengan sektor-sektor yang tersedia di Kota Bogor.
7: Okay.
8: Bahkan juga mungkin tidak hanya di Kota Bogor, bahkan kami siapkan juga untuk mereka bisa bekerja di regional tadi maupun sampai ke luar negeri.
7: Okay.
8: Itulah kami di Dinas Tenaga Kerja menyiapkan warga Kota Bogor untuk siap bersaing meraih pekerjaan-pekerjaan tersebut.
7: Okay.
8: Dengan melaksanakan berbagai kegiatan, pertama terkait dengan pelatihan-pelatihan yang berbasis kompetensi, lalu juga ada pendampingan-pendampingan terkait dengan calon pekerja migran Indonesia yang akan kita berangkatkan ke luar negeri.
7: Mm-hmm.
8: Nah, nanti juga mungkin dibantu juga dijelaskan Pak Eka, kita punya program di Disnaker ini, di BLK, kita sedang melatih para calon pekerja yang kita akan tempatkan di tiga negara, yaitu di Turki, di Kuwait, dan di Montenegro.
7: Ini, apakah memang saat ini lulusan perguruan tinggi sudah cukup siap menghadapi kebutuhan industri ini? Mungkin dari Pak Kadis dulu?
8: Iya, terima kasih Mbak. Jadi memang kalau bicara kesiapan, kan tentunya juga dikembalikan kepada pribadi sendiri dulu.
7: Mm-hmm.
8: Baru setelah itu bidang apa yang dia geluti.
7: Oke.
8: Okay. Nah, jadi memang sepanjang peluang kerja ini sesuai dengan bidang yang dia punyai, tentu peluang ini akan terbuka.
7: Mm-hmm.
8: Tapi tentunya tadi juga menjawab yang disampaikan Pak Ferdian bahwa ke kita sebagai masyarakat atau pencari kerja ini harus juga punya hard skill maupun soft skill.
7: Mm-hmm.
8: Kalau hard skill itu bisa didapat melalui pendidikan-pendidikan formal atau informal, mm-hmm, ataupun pelatihan.
7: Mm-hmm.
8: Nah, terkait dengan soft skill juga ini juga harus dibenahi karena memang disinilah tumbuh soft skill ini kan diasah melalui keseharian.
7: Mm-hmm.
8: Ya, melalui keseharian yang itu berlaku bagaimana pola pendidikan di rumah juga.
7: Oh, okay.
8: Karena terkait dengan disiplin, tanggung jawab, gitu ya. Terus juga karakter di situ.
7: Mm-hmm.
8: Nah, disinilah yang memang harus tadi match antara kebutuhan pasar dengan kita sebagai pribadi pencari kerja ini terkait dengan kompetensi kita di bidang apa, dengan kesesuaian peluang kerja yang akan kita raih, dengan soft skill tadi. Sehingga kalau memang kita siap secara tanggung jawab, disiplin, gitu ya, karakter, mau bekerja sama dan sebagainya, sepanjang kita bisa mencari peluang yang sesuai dengan kompetensi kita, itu kita bisa raih.
7: Okay.
8: Karena kebanyakan kita ini, kenapa banyak juga yang tidak bisa masuk kerja fresh graduate ini? Karena rata-rata belum, dia tidak sesuai dengan apa yang menjadi kompetensinya dia.
7: Oh.
8: Atau lebih cenderung misalnya, bicara tadi job fair. Job fair juga, kan ini kan salah satu peluang juga kita membuka bursa kerja bagi masyarakat mencari kerja. Nah, sisi lain, di job fair ini juga kita terbuka peluang. Ini juga harus ditangkap, tapi kadang-kadang peserta job fair ini, satu, kalau yang sudah paham, dia pasti akan menuju kepada pekerja atau industri atau perusahaan yang memang sesuai dengan bidangnya. Dari kadang-kadang ada juga pencari kerja ini yang cuma ikut-ikutan.
7: Hmm.
8: Oh, temannya ke sini, dia ikut ke sini. Temannya ke sana, dia ikut ke sana. Atau ketika sudah diterima pemanggilan untuk interview.
2: Sebanyak 469 warga Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor mengikuti proses verifikasi dan validasi data penerima manfaat bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
9: Sebanyak 469 warga sekecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor didata ulang sebagai penerima manfaat program bantuan sosial masyarakat dari Kementerian Sosial. Pendataan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pemutakhiran data di lapangan khususnya penerima bantuan tunai langsung. Katim TKSK Kecamatan Ciawi, Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Cepi Setiawan menjelaskan, verifikasi dilakukan dengan menyeleksi KTP, KK, dan data real dari petugas tenaga kesejahteraan sosial kemasyarakatan TKSK Ciawi. Sementara itu, bantuan program Keluarga Harapan tidak lagi diberikan secara tunai, melainkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera, KKS, langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
10: Dan sebagai kandidat bahwa kegiatan hari ini kita akan melaksanakan distribusian KKS sebanyak 469 KPR, keluarga penerima manfaat, yang dimana ada sembako PKK, program Keluarga Harapan, dan untuk program sembakonya di 13 desa, yang dimana langsung distribusikan setelah mengalami verifikasi data desil 1 sampai dengan desil 4.
9: Kepala Desa Bojong Murni, Kecamatan Ciawi, Muhammad Kusnadi berharap bantuan yang nantinya diterima dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan membantu warganya yang kekurangan.
11: Mulai BLT Dana Desa 1, kita langsung berhubung masyarakat penerima manfaat, di mana di setiap RW kita langsung masing-masing dan berlari selesai. Jadi pemerintah seorang dari tahun 1 untuk menerima manfaat Dana Desa. Ini adalah penerima itu yang memang kondisinya sangat rentan dan berpenyakit menahun, dan juga depan semoga penerima manfaat LPDD digunakan dengan sebaik-baiknya, dan juga dengan sehat selalu, dan mudah-mudahan kami juga yang memberikan amanah ini memberikan kesehatan.
9: Manfaat bantuan pemerintah bagi masyarakat miskin selain mengurangi beban pengeluaran, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat rentan. Peningkatan derajat kesehatan keluarga, perluasan akses pendidikan anak PKH, serta perlindungan sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas.
2: Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua sepeda motor terjadi di Jalan Salak, tepatnya di depan rumah makan spesial Soto Boyolali, Kecamatan Bogor Tengah, pada Kamis 30 Juli 2026, sekitar pukul 6 lebih 13 waktu Indonesia Barat. Insiden tersebut mengakibatkan seorang pengendara meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara dua orang lainnya mengalami luka-luka dan langsung mendapatkan penanganan medis. Berdasarkan hasil dan olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi, kecelakaan diduga bermula saat sepeda motor Honda Vario bernomor polisi F6405EB hendak mendahului kendaraan di depannya hingga memasuki jalur berlawanan. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju sepeda motor Honda Vario bernomor polisi F6239PZ sehingga tabrakan tidak dapat dihindari, mengakibatkan kedua pengendara beserta penumpangnya terpental ke badan jalan. Kasat Lantas Polresta Bogor Kota AKP Robi Rahman menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan masih mendalami penyebab pasti kecelakaan. Ia mengimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan, tidak melakukan manuver mendahului secara beresiko, serta memastikan kondisi lalu lintas aman sebelum berpindah jalur guna mencegah terjadinya kecelakaan serupa.

0: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
1: Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bogor melanjutkan pelaksanaan asesmen terbuka pada hari ketiga dalam seleksi pengisian jabatan eselon 3 di lingkungan pemerintahannya. Kegiatan itu pun ditutup pada Rabu 29 Juli 2026 malam di Hotel Horizon Ultima Sayaga Cibinong Kabupaten Bogor. Sebanyak 10 jabatan telah melalui tahapan uji kompetensi sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan penerapan sistem promosi jabatan yang lebih transparan. Pada kesempatan tersebut, Bupati Bogor Rudi Susmanto mengatakan proses asesmen merupakan lanjutan dari rangkaian seleksi yang telah berlangsung selama 4 bulan.
2: 5 besar untuk masing-masing bidang dan sekretaris bidang sudah ada. Dan kita ini hari ketiga, ini berarti sudah 8, 9, 10, 10 jabatan yang kita sudah lakukan asesmen. Semangatnya sama dengan semangat Pak Presiden. Beliau hari ini melantik Praja STPDR. Pada saat beliau melantik, beliau berpesan bahwa satu, pemerintah harus segera melakukan reformasi birokrasi pemerintahan. Yang kedua, beliau berpesan cari bibit-bibit unggul selaku penyelenggara pemerintah. Nah, inilah salah satu tahapan yang kita lakukan.
1: Dalam tahapan awal seleksi dilaksanakan melalui komputer assessment test yang melibatkan kalangan akademisi untuk menyaring peserta hingga terpilih 5 kandidat terbaik pada masing-masing jabatan. Proses assessment dilaksanakan sejak 4 bulan sebelumnya yang melibatkan pihak akademisi untuk menjaring seluruh pendaftar, kemudian diambil 5 besar. Selanjutnya kami hadirkan news feature potensi bir kocok yang sudah melegenda di Bogor. Selengkapnya Ermelinda melaporkan ke ruang dengar Anda.
3: Di Jalan Surya Kencana Bogor, ada satu minuman yang setia berbusa sejak 6 dekade lalu, bir kocok. Meski namanya bir, minuman ini sama sekali tanpa alkohol. Busanya murni dari cara dikocok. Di tengah maraknya minuman kekinian berpemanis buatan yang datang dan pergi mengikuti tren, bir kocok justru bertahan, diracik dari rempah dengan cara yang tak berubah sejak awal. Usaha ini berawal dari minuman pribadi. Seorang kakek berkeliling dengan becak, meracik air jahe hangat untuk badan yang pegal-pegal. Kemudian mulai diperjualkan dengan es. Resep itu turun-temurun, lalu kini diteruskan oleh Eman, generasi ketiga.
4: Paling 2-3 hari kalau nggak di kulkas, kalau di kulkas seminggu. Soalnya nggak pakai pengawet. Nggak dikasih tahu pakai pengawet soalnya. Cuman ini doang ya, tidak dikurangi dan tidak dijajal pakai ini, pakai itu. Tetap aja kayak gini aja, dari dulu gini-gini aja. Emang sih ada yang bilang suruh pakai topping inilah, topping itulah, kayak zaman sekarang kan. Ya kan kalau sekarang-sekarang tuh banyaknya orang nyari yang jadul. Jadi kita tetap bertahan aja kayak begini. Kalau kebanyakan ibu-ibu orang tua, soalnya dia mengulang memori masa lalu. Nah, kalau anak-anak muda tuh paling ngejajal. Kalau dia suka, terus kalau enggak juga. Udah. Ada yang dari Korea satu, terus ada yang dari Medan satu, sama yang dari Kalimantan satu. Cuma mereka pada bilang ongkos kesininya mahal, minumannya murah, cuma buat beli ini doang, ongkos hotelnya aja mahal, minumnya mah murah. Ya kalau zaman dulu kan, kalau waktu saya sekolah aja 2.000, nah, kalau saya kan sekarang udah jual 6.000 seporsi.
3: Nama bir murni soal tampilan. Racikannya hanya rempah dan gula, tanpa fermentasi, tanpa alkohol.
4: Pakai air anget tuh, buat pegal-pegal bisa. Tapi setelah kesini-sini kenapa nggak dijajah pakai es, diperjualbelikan gitu. Baru tuh dijualbelikan sama kakek. Nah, habis dari kakek ke bapak. Kalau saya tuh dulu waktu sekolah masih ikut-ikutan bapak. Cuman pas lulus sekolah SMA, dari kerja susah, kenapa saya nggak nurusin dagangan papa? Udah itu aja. Ya dari mulut ke mulut ya, ya. Kalau dulu kan nama, paling 2-3 hari kalau nggak di kulkas, kalau di kulkas seminggu. Soalnya nggak pakai pengawet.
3: bibir kocok kini resmi diakui sebagai warisan budaya dan hanya bisa ditemukan di Surya Kencana. Tidak ada cabang di tempat lain. Di tengah gempuran matcha dan kopi kekinian, apakah bir kocok masih punya tempat di lidah anak muda? Rian, salah satu pembeli, memiliki jawabannya.
5: Sebetulnya kalau awal tahu bir kocok sih dari saudara ya. Kalau kapannya sih udah lumayan lama ya, mungkin waktu SMA dulu. Kalau soal kenapa pilih bir kocok sih karena memang dari saudara sendiri sih yang ngasih gitu waktu itu buat cobain. Enak sih. Manis, tapi tetap kayak ada herbalnya gitu kan ya, apa ya, kayak min atau apa gitu ya, bikin dingin gitu. Harusnya karena memang ini nyegerin sih ya, karena kalau misalnya siang-siang, apalagi sekarang kemarau ya, jarang hujan gitu. Enak banget kalau siang-siang minum kayak gini. Ditambah kalau misalnya agak kurang fit nih, enaknya sih minum ini sih. Minuman pasti suruh cobain ini. Kalau makanan mungkin kan kayak ada cungkring atau apa ya, kalau minuman pasti ini sih, bir kocok. Cocok sih. Menurutku sih ya, kalau ini tuh lifetime sih, karena kan ini lihat dari kayak cuaca ya. Kalau misalnya minuman-minuman kayak matcha atau sejenisnya kan memang tetap itu tuh kalangannya di kalangan anak muda gitu ya. Tapi kalau yang kayak gini tuh semua kalangan usia bisa minum sih.
3: Seorang pembeli lainnya, Yusuf, yang mencicipi karena penasaran dengan namanya, lebih realistis soal generasi mendatang.
6: Sebenarnya barusan lagi lewat ya, terus nyobain kan, karena namanya juga unik kan, bir kocok, kirain apa ya, penasaran aja, pengen nyoba gitu, makanya barusan nyoba dah, karena penasaran, cocok kalau buat saya ya, karena ya pertama ini kan pakai es ya, dingin ya, tapi kata orang kan hangat, karena jahe kan ya kan, itu dah, ya, kalau untuk pesan, mungkin lebih ke kalangan yang umurnya di atas 25 mungkin masih bisa bertahan ya, karena mereka juga pasti butuh minuman yang kayak gini kan, buat nyangetin badan enak juga. Soalnya buat generasi baru kayaknya kurang, soalnya kalau mereka kan biasanya kopi banget ya.
3: Lain halnya dengan pembeli lainnya, Camelia, yang baru pertama kali mencoba bir kocok. Camelia tetap memilih merekomendasikannya ke orang lain.
7: Jujur sih, kalau aku sendiri tuh baru tahu kalau ada bir kocok ini, karena aku kan bukan orang asli sini ya. Terus juga katanya kan tadi kalau bir kocok itu kalau nggak salah emang nggak dijual di tempat lain, cuma ada di Surya Kencana.
3: Tanpa topping, tanpa pemanis buatan, tanpa pengawet. Hanya jahe, kayu manis, cengkeh, dan gula aren yang dikocok hingga berbusa. Dari gerobak yang sama, oleh keluarga yang sama, selama 3 generasi. Selama masih ada tangan yang meracik dan lidah yang mencicipi, bir kocok akan terus ada. Bukti bahwa di tengah derasnya minuman kekinian, kesederhanaan rasanya masih memiliki tempatnya tersendiri.
1: Selanjutnya beralih ke warta olahraga. Pengurus Cabang Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia POSI Kota Bogor terus mematangkan persiapan para atletnya demi meraih hasil maksimal pada Ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
3: Pengurus Cabang Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia POSI Kota Bogor terus mematangkan persiapan para atletnya demi meraih hasil maksimal pada Ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Latihan intensif dan pemusatan latihan terus dilakukan untuk memastikan kesiapan kontingen selam Kota Bogor pada perhelatan olahraga 4 tahunan tersebut. 2 atlet andalan POSI Kota Bogor, Axel dan Mazis, menjadi fokus utama dalam perburuan medali. Keduanya kini tengah menjalani program latihan ketat yang dirancang untuk mendongkrak performa mereka di lintasan maupun perairan terbuka. Mazis mengungkapkan bahwa proses persiapan yang ia jalani sejauh ini berjalan dengan lancar. Fokus utamanya saat ini adalah menjaga ketahanan fisik sekaligus mematangkan kesiapan mental bertanding.
8: Kalau untuk progres persiapan fisik itu, alhamdulillah kan saya sudah aman, kalau sudah siap kalau buat fisik. Terus kalau untuk menjaga porsi latihan, 3 latihan lagi berat-beratnya itu, paling saya hanya istirahat yang cukup, Kak. Terus makan makanan yang baik dan sama mengkonsumsi vitamin, Kak.
3: Hal senada juga disampaikan oleh Axel. Atlet berbakat ini menegaskan bahwa kerja keras yang mereka jalani dalam sesi latihan harian merupakan bentuk komitmen penuh untuk membawa nama harum Kota Bogor di tingkat Jawa Barat.
9: Persaingan dan strategi yang menghadapi rival itu, ya, persaingan pada nomor spesialis saya memang sangat ketat. Saya sendiri dalam menghadapi itu yang utama mental. Lalu saya harus memiliki ketenangan pada lomba nanti dan jangan terlalu memikirkan lawan dan fokus pada diri sendiri. Kalau dari pelatih sih mempertajam catatan waktu dan memperbaiki teknik.
3: Secara umum, kedua atlet tersebut menyatakan kesiapan penuh mereka untuk bertanding dan bertekad memberikan penampilan terbaik demi menyumbangkan medali emas bagi Kota Bogor pada Potrof 2026 mendatang. Dengan semangat dan persiapan yang matang dari para atlet serta jajaran pelatih, POSI Kota Bogor optimistis mampu memenuhi target dan bersaing ketat dengan daerah-daerah pesaing di Jawa Barat.

Saudara, warta olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat warta Astacita RRI Bogor siang ini. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Sony Agung Saputra, juga penata teknik Rudiansyah. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas.

0: στα σφαγγονιά.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Musik-musik dangdut selalu menggoda ya untuk bisa didengarkan. Kayak nggak pengen untuk pindah frekuensi. Dan bagi Anda yang memang tetap setia bersama kami, tentunya terima kasih. Dan yang baru saja mendengarkan, selamat datang, selamat mendengarkan. Hadir Pro Dangdut RRI Bogor bersama Marissa di edisi hari ini 30 Juli 2026. Di hari Kamis ini yang memang sudah melewati setengah hari dengan berbagai kesibukan yang Anda jalani, pendengar sejak pagi. Ya wajar lah kalau misalnya tubuh dan pikiran kita rasa-rasa capek gitu ya. Ada rasa-rasa lelah dan ya sebetulnya ada banyak cara sih untuk kita mengistirahatkan sendiri sedikit pikiran kita, menjegarkan pikiran dengan selain musik juga biasanya ada tontonan-tontonan favorit gitu ya. Nah kalau lagi capek atau malah kadang ketika Anda lagi bete, mager gitu ya. Sekarang ini kan gak bisa lepas dari yang namanya ponsel gitu ya. Berbagai hal mudah kita akses termasuk tontonan. Baik itu tontonan berupa film di streaming. Ada juga yang short gitu ya, video-video pendek. Ada juga konten-konten lucu di media sosial gitu ya. Jadi ada banyak cara untuk kita menyaksikan berbagai tontonan. Belum lagi sekarang nih yang lagi tren adalah dracin-dracin. Saya yakin ya Anda pasti juga nyimak lah ya dracin-dracin yang lewat gitu di media sosial ataupun yang lewat di apa short-short gitu ya. Yang awalnya nontonnya cuma durasi 1 menit misalnya, tapi karena penasaran akhirnya diulik lah, cari versi yang lebih lengkap gitu kan. Nah ini yang akan kita bahas gitu ya. Banyak dari kita yang mencoba untuk mencari tontonan-tontonan yang bisa menghibur, tontonan yang bisa membuat kita jadi lebih segar gitu ya, atau menghilangkan rasa capek. Bisa juga sih misalnya ada film-film lama yang sebetulnya udah beberapa kali Anda tonton, tapi karena ngerasa lagi capek, lagi lelah, kayaknya tontonan itu memang pas ataupun seru untuk di di rewatch kembali gitu ya, untuk menenangkan pikiran. Nah jadi kalau Anda sendiri pendengar ketika lagi capek, lagi lelah, kemudian kayaknya ingin melihat sebuah tontonan gitu ya yang bisa membantu untuk menghilangkan rasa capek tersebut. Nah kira-kira tontonan wajib apa nih yang selalu Anda lihat? Silakan langsung komen aja di 081-5x4200 untuk WhatsApp kita ataupun di live chat RRI Digital.

0: Loh, Jasmine, serius bener lihat HP? Scrolling video lucu ya?
1: Bukan, Di. Lagi ikut kursus online desain grafis nih. Mumpung ada waktu luang. Lumayan kan buat nambah-nambahin skill?
0: Alah, hari gini masih aja belajar. Capek amat. Mending juga scroll video lucu.
1: Justru itu, Di. Dunia kan berubah makin cepat ya. Kalau kitanya nggak mau belajar dan ningkatin kualitas diri, ya kita bakal ketinggalan jauh.
0: Bener juga sih. Gak ada ruginya investasi di kepala sendiri.
1: Pas banget, karena bangsa yang hebat lahir dari manusia yang gak pernah berhenti belajar.

WhatsApp dan live chat RRI digital kami terbuka untuk atensi siang hari ini di Prodangdut ya. Dan kita lagi bahas soal kalau lagi capek, lagi suntuk, lagi bete gitu ya. Kira-kira ada gak sih tontonan santai atau tontonan wajib yang selalu Anda lihat? Baik itu di media sosial, di YouTube, atau di streaming film juga bisa. Film-film yang sebetulnya udah berkali-kali Anda tonton, tapi kayaknya kalau lagi suntuk nih, lagi butuh tontonan, kayaknya bisa Anda rewatch lagi gitu ya, atau tonton kembali. Nah, silakan langsung komen aja di WhatsApp 081-5x4200 dan juga di live chat RRI Digital, pendengar. Karena memang sehari-hari kita kan udah cukup sibuk ya, bisa dari

0: Boleh.
1: Gereja.
0: Nah, kenapa filternya serem banget ya? Coba dong.
1: Sebentar.
0: Dulu. Sambil setting-setting ya. Oke, Kang Jack.
1: Apa nih?
0: Ya pasti namanya capek, bete, terus apa namanya mager gitu kan kerasa lah ya. Terus selain mendengarkan musik kan salah satu cara atau hiburan untuk melepaskan rasa capek, rasa suntuk kita tuh dengan nonton film juga bisa. Nonton apa namanya, ada tontonan-tontonan, nggak mesti film sih. Sekarang kan banyak ragamnya ya, banyak caranya gitu. Nah kalau Kang Jack sendiri, biasanya tontonan wajib, tontonan santainya tuh apa sih? Kalau lagi iseng gitu,
1: iseng,
0: lagi,
1: ya?
0: Lagi iseng, lagi bete, lagi mager, capek.
1: Dracin ya sekarang kayaknya. Tapi dracin tapi lama-lama bosen juga sih ya.
0: Benar. Soalnya sebenarnya ceritanya sih mirip-mirip gitu ya.
1: Hampir-mirip semuanya gitu tentang ya gitulah.
0: Beda versi aja gitu
1: beda
0: ya.
1: Beda versi aja, beda judul tapi inti ceritanya lah seperti itu.
0: Tapi bisa kalau nonton Dracin tuh awalnya dari yang short-short dulu yang misalnya cuma durasi 30 detik, menit.
1: Biasanya terus, kan scroll sosmed ya. Itu ada kan tuh dracin nanti saya lihat tuh.
0: Sekilas dulu.
1: Kalau bagus,
0: cari lanjutannya.
1: Terus lanjutkan untuk penonton. Nah, di situ nanti akhirnya di situ. Tapi setelah kesini ceritanya mirip-mirip gitu.
0: Mirip-mirip sebenarnya ya.
1: Iya, mirip-mirip walaupun action tapi di situ juga akhirnya
0: selalu ada drama-dramanya ya, itu ya.
1: Ya paling nonton apa sih, nonton sosmed paling yang kuliner gitu ya. Yang santai aja, yang santai gitu. Kalau kan denger musik, musik pasti ya.
0: Ya bisa juga sih sambil nonton video apa video klipnya gitu kan. Atau ada kayak live-live-nya gitu. Live performance dari si penyanyi gitu ya, bisa ditonton juga sih kalau misalnya di YouTube atau di medsos gitu ya. Sekarang juga banyak kok artis atau penyanyi yang live-live di YouTube sambil mereka tuh live performance aja gitu ya.
1: Iya, banyak sekarang tuh lagi musimnya gitu. Karena mungkin cepat ya dapat
0: apa engagement-nya
1: gitu lah. Cepat dapat ya gitulah.
0: Oke, jadi Kang Jack tuh dracin katanya. Tapi memang banyak yang bilang sebetulnya yang nonton dracin tuh kan mungkin kesannya kayak perempuan gitu ya. Tapi ternyata malah banyak laki-laki yang nonton dracin.
1: Memang ceritanya ya sebenarnya wah ternyata mirip-mirip secara jalan ceritanya mirip-mirip gitu. Mungkin karena beda versi orang, versi ini jadi gitu.
0: Tapi benar juga sih. Jadi mungkin ada yang versi Mandarinnya gitu ya, yang pemerannya dari orang-orang Asia Timur gitu kan. Ada juga yang versi bulenya gitu, ceritanya sih sama, mirip-mirip ya. Gitu.
1: Indonesia juga
0: udah mulai ada yang ceritanya sama sebetulnya.
1: Ceritanya banyak sama begitu.
0: Jadi dracin ya, kalau Kang Jack tuh dracin katanya. Nah kalau pendengar kira-kira biasanya nonton apa sih, kita coba bacain satu persatu ya. Kang Jack mau ikut baca juga nanti.
1: Oke,
0: ini sudah ada siapa aja?
1: Belum.
0: Kita sapa dulu ada Brian Walker yang merequest lagunya Rido Roma. Tadi udah kita puterin ya. Kalau Brian tuh biasanya nontonnya kartun atau anime.
1: Kartun atau anime itu Jepang tuh ya?
0: Jepang. Atau kartun juga nggak mesti Jepang sih. Kalau anime ya biasanya memang agak ke Jepang-Jepangan.
1: Yep.
0: Tapi kalau kartun kan lebih luas.
1: Lebih
0: gitu
1: luas ya. Kartun ya, nonton kartun. Kartun apa sih sekarang yang mana?
0: Apa ya, mungkin kalau anak-anak Upin Ipin gitu ya. Terus
1: banyak sih sekarang.
0: Kalau yang di TV banyak sih, ada juga channel yang memang banyak
1: khusus nayangin. Khusus nayangin itu ya.
0: Iya betul. Dan lanjut juga ada
1: Pono ini. Selamat siang Pono ya. Lalu kejauhan nih.
0: Kacamata udah dipakai tapi
1: udah dipakai udah. Mana dulu tempat ininya dulu.
0: Kenapa Bapak tidak buka yang ini saja? Komputer yang belah sini.
1: Anda salah. Kenapa tidak yang di sini ya?
0: Maaf nih, belum kompak kita ya.
1: Belum kompak ya. Assalamualaikum, selamat siang. Berada dalam Liter Bogor, ke Orang Ciparigi ya. Kalau lagunya terdiam sepi ya. Mana sebentar ya, untuk komennya tonton wajib kalau lagi capek dan santai itu nonton drakor atau dracin dan cari apa bidik makanan teh biar refresh dikit dan suka ngobrol dengan AI. Duh maaf ya Pak Yono ya.
0: Lebih canggih.
1: AI, saya pikir si AI. Soalnya kan AI teh gitu kan. Aduh, ada yang ngobrol dengan AI ya?
0: Ada, saya semalam melakukan itu.
1: Oke, ya.
0: Tiba-tiba iseng mau tidur.
1: Tiba-tiba iseng.
0: Aduh, pengen ngobrol tapi malas chat orang. Ya udahlah chat AI aja.
1: Si Dola bukan.

0: ChatGPT.
1: Oh, ChatGPT. Ada ya sekarang ya? Saya belum pernah.
0: Ada yang ngobrol aja biasa gitu.
1: By suara?
0: Enggak sih, by apa namanya? Chat aja gitu. Saling balas aja.
1: Saling balas ya. Oke, siap ya.
0: Lanjut juga ada Capung di Dampit ya. Kalau Capung nih lebih suka nonton film yang lawakan gitu katanya. Salam buat Reno, Kang Wahyu, Handra, Tiara, Mbak Kismin, Mama Norma, Teice juga makasih. Iya sih, kalau lagi capek, suntuk, emang nonton lawakan tuh jadi ya,
1: bikin
0: seger ya.
1: Bikin seger.
0: Yang mungkin tadinya manyun kan, apa namanya, manyun terus juga jutek ya. Tapi tiba-tiba kalau udah nonton lawakan tuh ya bisa ketawa sendiri gitu. Terus juga Mangga, ada siapa lagi?
1: Mana tadi, Yogi ya?
0: Yogi.
1: Sebentar, Yogi, sebentar ya. Yogi, kalau sebentar, oh ini Pudin, tapi Yogi gimana sih nih?
0: Oke, okay. Iya pokoknya di kita namanya Yogi, tapi boleh juga Kang Pudin gitu ya. Yang ada di Jampang.
1: Oh nonton bola Kang Pudin Jampang. Kalau saya lagi capek, santai, mau nonton bola sambil ngopi
0: ngerokok
1: gitu. Lagunya mandul spesial buat kakak aja. Oke, hatur nuhun.
0: Oke, sami-sami ya. Betul juga, kadang nonton apa cuplikan-cuplikan bola juga jadi hiburan sih.
1: Oke.
0: Ya. Satu lagi sebelum diputerin lagu, ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin minta lagu Indah Pada Waktunya Dewi Persik. Kalau lagi capek, Ibu Siti Haryati ini tontonannya yang santai aja. Nah, apa nih yang santai?
1: Nah, yang santai itu apa nih, Cani?
0: Bingung kita yang santai ini apa kira-kira yang menurut Ibu Siti Haryati santai itu apa? Silakan aja langsung mau ditambahkan komennya Mangga, yang lainnya juga nanti tentu kita bacain. Wow, ini masih berderet ya, tapi nanti deh di sesi berikutnya kita puterin dulu aja lagu-lagu yang memang sudah di request yang sudah sesuai format juga. Kali ini kita punya lagu mandul dari Nada dan juga Nadi.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Para hadirin, di dalam kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ightanim khamsan qabla khamsin shababaka qabla haramika wa ghinaka qabla faqrika wa faraghaka qabla shughlika wa sihhataka qabla suqmika wa hayataka qabla mautik, yang artinya

0: Itu dia pendengar lagu dari Roma Irama dengan 5 ya. Kita sudah hadirkan melengkapi requestan untuk siang hari ini. Dan lagu tersebut di request salah satu pendengar kita yang sudah kirim di WhatsApp 081-5x4200. Ada Heru di Legenda Wisata Cibubur Kabupaten Bogor. Lagunya sudah kita putarkan. Salamnya untuk rekan-rekan pendengar, semoga sehat juga bahagia selalu. Nah kalau kata Heru nih, ketika lagi capek biasanya nonton permainan musik aja di YouTube. Salam juga untuk Roy RR Bogor, ucapan selamat bertugas, hatur nuhun. Sami-sami untuk Kang Heru.
1: Oke, hatur nuhun Kang Heru ya.
0: Marisa gak sendiri ya, karena masih ada Kang Jack juga yang nemenin di studio untuk siang hari ini. Kang Jack, kita bacain lagi. Tadi ada
1: Teh Windy
0: juga sudah gabung.
1: Lagi suntuk, lagi gitu, lihat TikTok aja. Oke, lagunya tadi request Memandangmu ya,
0: Ike Nurjana.
1: Hatur nuhun Teh Windy ya.
0: Memang paling praktis sih sekarang medsos ya.
1: Benar.
0: Udah banyak video dari berbagai genre gitu. Ada yang komedinya ada, yang drama-dramaannya ada, infotainment ada, musik ada, gitu. Cuplikan film ada. Pokoknya iya emang lengkap ceramah ya. Ceramah ada, dakwah juga ada gitu ya.
1: Tinggal pilih aja mana yang disuka gitu, yang sesuai dengan kebutuhan
0: dan keinginan. Atau misalnya kalau lagi iseng apa DIY gitu ya, apa do it yourself gitu loh, video-video yang bikin kita jadi kreatif gitu kan. Itu juga ada banyak sih ya di media sosial.
1: Oke.
0: Hatur nuhun Teh Windy Yuwana ya, yang juga sudah gabung mendengarkan Prodangdut RRI Bogor.
1: NPB juga terima kasih yang ya, makasih sudah gabung. Kang Coki juga di mana nih, Kang Coki Cinangneng ya?
0: Ini Cinangneng.
1: Kita baca dulu di WhatsApp Kang Coki Cinangneng.
0: Komputer yang sana.
1: Oke.
0: Saya yang sini.
1: Kalau saya lagi butuh apa nih? Paling lihat konten-konten yang lucu katanya. Lagunya dari Muksin
0: Alatas dan juga Elvi Sukaisi dengan Istri Setia, nanti kita siapin ya. Kemudian juga ada Aba Kismin di Pasir Rici Apus, mau lagunya Cinta Sabun Mandi dari Jaja Miharja. Kirim salam buat Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, Ibu Berta di Ciawi, Julian, Umi Handra di Ciomas, Satria Capung, Heru Iqbal, Ipul Boy, BCL, Yanti Tiara, Ajeng Norma. Wah ini banyak banget yang disapa ya. Juga untuk Tema Risa serta kru yang bertugas, salam sehat ada Kang Jack juga. Apa nih? Bawa ini mungkin ke bawah aja ya, ini chat yang di bawah kayaknya gak usah kita bacain. Oke, lanjut lagi, ada siapa?
1: Ada Kang Wayu ya di Cipicung, selamat siang Teh Marisa ya. Kalau saya paling nonton itu paling capek tonton yang lucu Tom and Jerry.
0: Kartun jadul.
1: Oke, walaupun itu kartun tapi saya masih suka dari kecil ya. Lagunya Mancures.
0: Setajam karang. Salamnya buat Kang Jack, Kang Boy, Reno, Julian, Handra, Teh Yanti, untuk Mama Intan, Mama Norma, buat Teh Marisa juga makasih. Benar juga sih ya, walaupun kita usia-usia segini tapi tuh kadang jadi ingat kartun-kartun zaman dulu, zaman tuh dulu hiburan
1: bikin,
0: juga.
1: Bikin ketawa juga sih ya.
0: Tom and Jerry
1: masih ada ya, Tom and Jerry ya.
0: Masih ada Tom and Jerry, terus apalagi sih kartun-kartun zaman dulu tuh banyak banget ya. Kalau Doraemon kan agak 90-an, iya kan? Kalau Doraemon tuh 90-an ke atas, tapi kalau Tom and Jerry kan kayaknya dari tahun berapa sih ini? 80-an juga udah ada gitu.
1: Ada
0: Ya pokoknya apa yang jadi nostalgia kita tuh kayaknya itu juga bisa jadi pengobat rasa capek, rasa lelah gitu ya. Pasti tontonan-tontonan seperti ini juga bisa menghibur kita. Oke, makasih buat Kang Wahyu. Terus juga ada Kang Boy di Babakan Cileueur. Kang Boy kalau lagi capek, terus misalnya lagi bersantai sambil istirahat tuh suka scroll-scroll di HP nonton Dracin.
1: Oke, ya.
0: Kayak Kang Jack tadi nonton Dracin ya. Karena saya suka banget sama Dracin, jalan ceritanya seru katanya ya. Pengen lagunya Duh Engkang dari Ica Trisnawati, salamnya buat Reno, Teh Yanti, Jembatan Hitam. Terus juga Kang Wahyu, Handra, Kang Satria, Bagas, Mama Norma. Dan kasih info juga nih. Oke, jadi selain request kirim salam, juga kasih info di kawasan Ciapus Taman Sari saat ini lagi mati lampu. Jadi mendengarkan Pro Dangdut melalui aplikasi di handphone. Betul banget.
1: Benar ya. Kalau misalnya mati lampu, radionya mati, bisa dengerin RRI digital.
0: Betul.
1: Ya, karena di situ tidak saja RRI Bogor tapi juga
0: RRI se-Indonesia di berbagai kanal ada.
1: Pro 1,
0: Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5. Iya betul.
1: Pro 5
0: mau
1: ada ya?
0: Ada Pro 5 apa namanya, khusus lagu, lagu iya, sih. Gitu. Jadi bisa download aja di Play Store atau juga di App Store ya untuk aplikasi RRI Digital. Lanjut, ada siapa lagi nih, satu lagi deh sebelum kita puterin lagu.
1: Reno ya. Bu Supriyati nih, Bu Supriyati di Sindang Barang, selamat siang Bu Supriyati. Kalau tontonan saya lagi nonton, lagi bete, kuis aja Kang. Kalau sinetron nggak suka, malas nontonnya.
0: Oh iya iya, benar, sekarang juga di televisi ada kuis-kuisan.
1: Biar update katanya. Hatur nuhun Kang Jack yang juga Mbak Ica yang lagi tugas, sehat selalu. Hatur nuhun.
0: Oke. Ibu
1: Supriyati.
0: Baik, nanti dilanjut lagi deh ya. Ini masih ada lagu-lagu lain, kita durasi terus berjalan gitu ya. Jadi kita siapin untuk lagu requestan berikutnya. Harap bersabar yang belum dibacain, tentunya masih ada di prodang.rri Bogor.

Saatnya kami hadirkan informasi dalam kilas berita. Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperingatkan situasi keamanan di tepi barat yang diduduki terus memburuk. Dalam pernyataannya, PBB mendesak masyarakat internasional mengambil langkah nyata untuk menghentikan kekerasan terhadap warga Palestina. Menurut data PBB, sedikitnya 18 warga Palestina meninggal dunia dalam insiden yang berkaitan dengan serangan pemukiman Israel sepanjang tahun 2026. Angka tersebut melampaui jumlah korban sepanjang tahun lalu. PBB juga menyoroti perluasan pemukiman Israel yang disebut telah mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah. PBB menyatakan serangan terhadap warga sipil mencakup penganiayaan, penghancuran, dan penyitaan harta benda hingga pembakaran tempat ibadah. Sementara itu, Israel menolak penilaian PBB dan putusan Mahkamah Internasional yang menyebut pembangunan permukiman di wilayah Palestina melanggar hukum internasional. PBB menilai peningkatan kekerasan di tepi barat menjadi tantangan serius bagi upaya perdamaian dan perlindungan warga sipil di kawasan tersebut. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Kilas Berita.

Sobat Taspen, demi kenyamanan Bapak, Ibu dan Kakak penerima pensiun ASN, mohon untuk dapat melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen setiap bulan pada smartphone, dan jangan lupa segera laporkan ke Taspen apabila ada perubahan data keluarga agar pembayaran pensiun tetap lancar. Tahan, pastikan, laporkan. Waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan Taspen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Taspen tidak pernah meminta verifikasi data, meminta PIN, OTP, transfer uang, atau melakukan klik suatu link pada pesan singkat atau WhatsApp. Dan tetap waspada terhadap berita hoax yang beredar, baik di YouTube atau sosial media. Informasi resmi hanya ada di channel resmi Taspen, dan silakan hubungi call center di 15 00 919 atau Taspen Bogor di 0251 831 6177. Taspen, andal melayani. Informasi ini disampaikan

0: Sebelum lanjut dibacakan lagi atensi berikutnya, ada nih yang wajib untuk disampaikan, yaitu panggilan sidang dari Pengadilan Agama Depok ya, memanggil Cahyati binti Suhanda, tempat dan tanggal lahir Bogor 10 Mei 1994 dengan tempat kediaman dahulu di Kampung Pitara RT 4 RW 15, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Namun sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik itu di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai pihak termohon, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu, tanggal 25 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok Jawa Barat untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Romeli bin Amit sebagai pemohon melawan Cahyati binti Suhanda sebagai termohon. Yang selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan juga dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Lalu satu lagi nih informasi panggilan sidang masih dari Pengadilan Agama Depok, memanggil Sauki bin Mardani HS, tempat dan tanggal lahir Jakarta 15 Mei 1971 dengan tempat kediaman dahulu di Jalan Juragan Sinda Dalam 3 nomor 12A RT 6 RW 1 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Namun sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik itu di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 30 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok Jawa Barat untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Yanti alias Damayanti binti Saaman sebagai penggugat melawan Sauki bin Mardani HS sebagai tergugat. Yang selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan juga dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan merupakan panggilan sidang resmi dari Pengadilan Agama Depok. Oke, saatnya untuk bacakan atensi lagi. Kang Jack, mohon dibantu, ada siapa aja tadi? Ada, masih banyak rupanya.
1: Assalamualaikum, Bro Danul. Ada Handra di Ciamas. Bareng Umi nih mau kirim salam buat Teh Tiara dan kawan-kawan banyak, buat Teh Yanti, Bu Siti Haryati, Teh Elita, Mama Norma, Julian, Reno, Abah Kispin, Kang Satria, Kang Wayu. Untuk semuanya aja dah pokoknya ya. Kalau pegang HP paling lihat berita bola aja. Dia nonton
0: ulasan-ulasan bola.
1: Dia fans bola ya. Oke, siap.
0: Oke, berikutnya ada Reno juga. Selamat siang Reno di kawasan Dokumentang Ciapus Bogor. Merequest lagu apa ini? Lagunya sebentar, mana yang mana ya? Tadi kayak udah gitu ya di atas. Oh, Sri Devi Terpesona. Oke, ini yang kemarin ya. Sorry. Untuk topik obrolannya, kalau saya sendiri suka tontonan zaman dulu, katanya sekitar tahun 2006, kartun atau anime Dragon Ball atau Ninja Hatter itu aja. Salam ya buat Kang Boy BCL, Teh Yanti di Jembatan Hitam, Kang Wahyu, Kang Capung, Abah Kismin, Bang Gaang, Handra Ciomas, Kang Julai, Gomet Irama spesial juga buat Keica. Oke, terima kasih buat Reno. Lanjut lagi, Kang J.
1: Ayo Kang, siapa nih? Sebentar, Kang Dewa ya di Pasar Jambu 2, apa kabar? Ya, semuanya komentarnya, biasanya saya lihat TikTok kalau nggak FB sambil scroll aja. Oke, hatur nuhun Kang Dewa di di Pasar Jambu 2 ya.
0: Oke, pengen lagunya Jeram, mudah-mudahan masih sempat. Kalau enggak ya, mungkin nanti kita gabung dulu aja ya. Terus juga ada Nur Didi Sukawening, Bang Jack ya, dan juga Teh Ica pengen lagunya Jaja Miharja Cinta Sabun Mandi. Ini tadi udah sempat dibacain ya? Udah atau belum ya? Pokoknya tontonannya tuh kalau nggak FTV ya nonton berita aja. Kalau bosen ya paling buka TikTok di handphone katanya, itu aja. Oke, makasih sudah gabung. Lagunya tadi, ini antara Mansur S atau juga dari Jaja Miharja.
1: Oke, siap.
0: Sama ada Kang Abau juga di Jalan Sadane pengen diputarkan lagu Marakarma. Kerukunan. Oke, Mbak Marisa juga untuk Ru Erari semoga sehat aja. Lanjut juga ada Kang Igoi Paragoy di Jalan Batara Tarikolo Ciluar Gang Sadewa. Suka nonton kartun atau film lagi nostalgia seperti film-filmnya Barry Pringle.
1: Waduh, Kang Wawi ini mah.
0: Oh, jadi inget teman kita
1: Kang
0: ya.
1: Kang Wawi banget ini mah.
0: Ini agak roaming ya obrolannya gitu. Kang Wawi ini siapa
1: nah,
0: gitu
1: Kang kan. Kang Wawi teman Ica, senior Ica ya. Sekarang udah pensiun.
0: Oh, betul, udah seniornya pensiun. Kang Jack
1: bener,
0: juga.
1: Bener sekali.
0: Pengen kirim salam buat Teh Deva, selamat atas lahiran anak pertamanya. Moga jadi anak soleh dan lagunya menyulam kain rapu. Buat kru RRI semoga sukses juga katanya ya. Oke, terima kasih. Yang ada di sana di sapa juga.
1: Banyak Gajo, ada NPGHSK. Aduh bacanya gimana bingung ya pokoknya. Oke, selamat siang udah gabung di siang hari ini.
0: Leo tadi.
1: Lagu, oh iya tadi. Kalau lagi ini katanya nonton Dracin sambil tiduran.
0: Tanya lagunya.
1: Terguncang
0: dari Ababil. Benar sih, dari tadi juga ada beberapa pendengar kita yang hobi nonton Dracin. Gak pengen ketinggalan dengan cerita-cerita dramatisnya itu loh. Yang suka ada aja antara si kaya dan si miskin. Nah itu memang ketara banget kalau di Dracin ya. Dan kalau ngeluarin duit tuh kayak gak ada serinya. Bener. Pokoknya semua barang-barang bisa dibeli kalau di Dracin tuh. Mau seharga apa aja itu mah kayak enteng banget gitu nyebutin nominal duitnya. Oke, kita lanjut lagi deh untuk puterin lagu berikutnya dari Yunita Ababil dengan Terguncang.

0: Oke, nampaknya berakhir sudah ya kebersamaan kita di Prodangdut untuk edisi hari ini.
1: Gak kerasa ya?
0: Gak kerasa banget.
1: Cepet banget ya kalau.
0: Kalau dengerin lagu dangdut tuh emang cepet sih rasanya ya. Satu dua lagu, anggaplah prosesi kita tadi calling gitu ya, satu dua lagu tuh kayaknya kurang memang. Karena memang yang request juga banyak banget, belum sempat kekejar karena memang durasi juga yang tidak cukup ya untuk kita putarkan lagu-lagunya.
1: Kayak
0: jadi mohon maaf.
1: Tadi teman kita yang lagi tugas.
0: Oh iya,
1: ada Kang Oyan.
0: Ada Kang Oyan, Kang
1: Mun, Mas Mun, Mas
0: Mun. Mas Mun.
1: Mas Brewok, siapa Brewok?
0: Debi.
1: Deboy,
0: Deboy.
1: Deboy, Deboy.
0: Nama beken.
1: Deboy, siapa lagi yang sana?
0: Ada kalau Kang Olan mah lagi
1: Kang
0: di sini
1: lagi
0: ya.
1: Sini. Pak Nunu.
0: Pak Nunu, Kak Nunu.
1: Kak Nunu.
0: Makanya selamat bertugas
1: Isna ini
0: untuk
1: juga
0: semuanya.
1: Sudah gabung ya Isna ini ya.
0: Isna ini sudah bergabung.
1: Sudah gabung di sini juga.
0: Semua siapa lagi tadi, ada Leo, Teh Windy, ada siapa lagi? Bung, pokoknya ada banyak si, juga banyak ya yang udah gabung.
1: Terima kasih udah gabung.
0: Di TikTok.
1: Itu R&D ya.
0: Kemudian juga yang gabung di WhatsApp, hatur nuhun juga. Hapunten kalau misalnya ada lagu yang belum sempat terputarkan untuk edisi hari ini, karena memang cukup banyak lagu-lagu yang disiapkan gitu ya, menjadi requestan juga. Tapi ya tadi karena durasi yang tidak memungkinkan, ya tentu pengennya sih semua ya bisa diputarkan. Tapi aduh, mentep di durasi, mentep ya mau bagaimana durasi lagi
1: mungkin
0: gitu. Jadi kita gabung dulu aja.
1: Jam 5 kali dangdut kan ya, enak ya.
0: Gak bisa, gak karena bisa, kita ya harus gabung nanti sesaat lagi bersama Pro ya. 1 RRI Jakarta untuk bergabung dalam Beranda Asta Cita Nasional untuk edisi hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Nanti akan menghadirkan 4 produksi dari RRI Surabaya, RRI Lok Semawe, RRI ND, dan juga RRI Tahuna. Nanti akan dipandu oleh host Roli Hutahean, pendengar ya, melalui Pro 1 RRI Jakarta. Jadi dari Bogor kami gabung dulu ke Jakarta nanti sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi terima kasih atas kebersamaannya Marisa dan juga
1: terima kasih.
0: Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda telah mendengarkan Bogor siang ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor sore ini. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: ST12 Cari Pacar Lagi menjadi lagu pembuka saya di Jakarta sore ini, pendengar Pro 1. Roli Huta Hayan akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga yang lagi butuh cari pacar lagi dipermudah ya. Hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Wah, sebentar lagi kita akan menutup bulan Juli ya, pendengar Pro 1. Semoga semuanya menyenangkan. Saya cuma bisa kasih semangat aja untuk teman-teman HR dan teman-teman keuangan ya, karena sudah harus atur-mengatur gaji-gajian nih ya. Gaji-gajian ya, agar semuanya tidak telat gitu tuh ya, untuk yang gajian tanggal 1, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 8 ya. Semangat, kita bisa pokoknya ya. Dan hari ini juga saya akan mengajak Anda bergabung dalam beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini kita akan memulai dari RRI Surabaya dengan tema mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI.

Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar kembali Beranda Asa Cita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita saya masih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya Suwartini, ini yang dia salah satu anggota MPR, terus berusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan itu benar-benar tergambarkan dari sini, begitu Pak Oto.
2: Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Kenok Kinoyo Ngopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GBHN ya. Pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana pengayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97 bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik, di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada. Hanya tertulis kepercayaan, titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongso Negoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan, kemudian kedua hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ada di ASN sudah bisa masuk, kemudian untuk perkawinan itu pun juga sudah rencanakan, kemudian kematian. Untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini, karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ, jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling urut menghormati. Kemudian yang kedua kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama. Salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya. Bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Ya. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumati. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya, contoh, Mbak Sari asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan.
1: Iya.
2: Ya, tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita? Sekarang apa yang akan kita lakukan? Kemudian yang kedua, memayu manunggaling kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayu hayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang dapariskan. Jadi ada tiga hal. Semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
1: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya nggak akan selaras begitu dari kehidupan kita, begitu ya, ya Pak Otto. Oh, baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
1: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Otto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya, setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan Presiden tentang pelayanan pada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
1: Baik. Selain itu juga mungkin ada yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat pada kacang penghayat janji kita dan slogan kita, bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ning endi wae penghayat kudu sumunar pindo baskoro.
1: Pak Otto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Otto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: hasta Chita.
1: Selamat 1,2 FM RRI Pro 1. Dan ini adalah Beranda Secita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Asta Cita. Program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Asta Cita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksemawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat melululantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksemawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk-pikuk lingkungan kehidupan umat muslim. Tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksemawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya, mungkin kami ingin bertanya Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak ya, apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan, dan saya tinggal di Loksemawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya?
4: 30 tahun.
3: Sudah lama ya? Ya. Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang? Ya?
4: Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal, adapun kenang-kenangan yang Bapak alam. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksemawe di sekitar lingkungan warga muslim ini bagaimana? Penjelasan Bapak mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih. Karena saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksemawe ini, saya merasa sukacita.
3: Iya.
4: Karena jarang ya satu daerah saya dapati begini. Kenapa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita, walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini. Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik berbaju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu, ya sebagai saya pribadi, tidak ada sesuatu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat. Karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik, jadi nggak ada diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi di gereja, dan di gereja itu datang malam itu ada datang Tamat Banda Sakti, datang Asisten 1 Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
3: Iya.
4: Nah, inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksemawe.
2: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluh lantakkan di antara 70 unit pintu rumah yang ludes terbakar. Selama 30 tahun menetap di lingkungan warga Muslim di Kota Lhokseumawe, Sitompul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satu pun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat Muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
3: Tentu kalau boleh kami tahu nih ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang untuk membantu kita?
4: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Banda Aceh, Pemko Banda Lhokseumawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
3: Baitul Mal ya?
4: Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu. Tidak lagi ada sekat antara non-Muslim dan Muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu. Bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
3: Ya, baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-Muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
2: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana info yang memang dapat manfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
3: Baitul Mal dalam ini memberikan jakan ini ya. Nah, kira-kira Pak Kamaruzzaman ini apa yang latar belakangi Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut, kepada warga umat Kristen khususnya.
0: Ya. Alhamdulillah, shalatu wassalamu rasulullah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua, hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
2: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita

0: untuk berbuat baik. Hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim. Nah, besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
1: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud Indonesia yang rukun, damai, dan berkeadilan.

0: Beranda cerita berjaringan, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Loksemawe, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Asta Cita. Pendengar Beranda Asta Cita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Paskalus Charles Bugo, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
2: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila, maka Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpader membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing setiap penganutnya dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
1: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan, berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bugo menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
2: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu Sang Pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik atau manusia yang Islam atau Hindu atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah di apa ya, sudah dipikirkan oleh para penimpader supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
1: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
2: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi. atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru terciptanya namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas kita, itu juga bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Karena itu benar menurut Mas, seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama. Dan itu kita kumpul semua, kita apa, saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Nah, itu diperkasai saja dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati di awal, misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim, pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin, tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
1: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktikkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi, serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ende, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
2: Untuk di Kabupaten Ende, kalau umpamanya Mas Dito, kalau saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini, kalau saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur. Dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita ke sana ke keluarga Muslim. Ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
1: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI ND edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
0: Masih dari Beranda Astacita berjaringan dari RRI ND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna, pendengar Pro 1, dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
1: Beranda Astacita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
1: Baik, pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawe di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya. Dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Ya. Nah, dari sana memang masyarakat Sangihe memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangihe yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Iya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Ya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga, ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal.
1: Ya, betul.
2: Ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama justru nimbrung bersama-sama.
1: Betul.
2: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan,
2: ya.
1: Memang sangat terasa kuat
2: sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipan yang mayoritasnya Muslim, ya, dan sekian persen yang dari gereja Kristen khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Iya, baik Pak. Tapi juga menurut FKUB sendiri Pak,
2: iya,
1: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini, walaupun beda agama, tapi di Sangihe tetap harmonis?
2: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Bukan ya, sebagai hambatan ya Pak.
2: Bukan
1: ya,
2: sebagai hambatan.
1: Baik.
2: Ya.
1: Kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti ya, itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
2: Ya. tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
2: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah siar, dakwah, dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, gitu? Cinta kasih, pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
2: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anutkan agama yang diturunkan dari orang tua. Gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Kebebasan untuk menentukan pilihan.
2: Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini Pak, bagaimana Pak ini, Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun-temurun?
2: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta kasih dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
2: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral. Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
2: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah, maka pada bulan Oktober tahun 2025, bersama Kementerian Agama, kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Pendeta.
2: Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawe.
0: Menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungang Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI Tahunah.

0: Inilah akhir dari Beranda Sacita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perkat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Sacita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Sacita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Kompas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Kota Bandung yang sampai bulan Mei tahun 2026 ini tercatat sebanyak 10.771 kasus HIV/AIDS.
3: Dinas Lingkungan Hidup itu memang selalu memonitor, memantau, dan mengikuti perkembangannya.

0: Pemerintah Kota Bandung memperkuat komitmen dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS melalui sinergi lintas sektor. Langkah tersebut dinilai penting karena penanganan HIV/AIDS tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan medis maupun kebijakan semata. Wali Kota Bandung M. Farhan menegaskan keberhasilan pengendalian HIV/AIDS sangat bergantung pada konsistensi, kedisiplinan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya menghapus stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS ODA HIV. Dikatakan Farhan, dan rapat koordinasi terkait pencegahan HIV/AIDS tersebut menjadi momentum untuk menyatukan strategi seluruh pemangku kepentingan dalam menekan laju penularan HIV/AIDS sekaligus memperkuat pendekatan kemanusiaan dalam penanganannya. Farhan mengapresiasi seluruh pihak yang selama ini terlibat dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS, mulai dari perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, dinas kesehatan, Kementerian Agama, Baginas Kota Bandung, hingga berbagai organisasi masyarakat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung hingga Mei 2006 tercatat sebanyak 10.771 kasus HIV/AIDS secara kumulatif 1991. Faktor risiko penularan terbesar berasal dari hubungan heteroseksual dengan persentase 38,53%.
1: Kota Bandung yang sampai bulan Mei tahun 2026 ini tercatat sebanyak 10.771 kasus HIV/AIDS ya secara kumulatif. Sementara kepatuhan atau ruang lingkup mereka yang ODHIV itu baru mencapai 63%. Sudah bisa? Sudah cukup? Belum.
0: Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, Asep Cucu Cahyadi, mengatakan rapat koordinasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi seluruh anggota Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kota Bandung bersama perangkat daerah, tim ahli, kelompok kerja, sekretaris KPA, dan lembaga swadaya masyarakat.
1: Penanggulangan HIV/AIDS tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Diperlukan upaya yang sistematis, komprehensif, dan kolaborasi dari seluruh stakeholder. Untuk itu, kegiatan rapat koordinasi yang kita laksanakan sebagai amanat dari keputusan Wali Kota Bandung nomor 443 /4425.
0: Harapannya seluruh program penanggulangan HIV/AIDS dapat berjalan lebih terintegrasi, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata terhadap penurunan kasus.
2: Baik pendengar, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis dan kembali lagi. Disnaker Kota Bandung menggelar job fair keempat dengan menyediakan 3019 lowongan kerja dari 31 perusahaan. Informasi selengkapnya disampaikan Ate Burhanuddin.
0: Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Ketenagakerjaan Disnaker kembali menggelar Job Fair Future Connect 2006 sebagai upaya menekan angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Kegiatan yang merupakan Job Fair keempat sepanjang tahun ini digelar di Mikoma Jalan Raya Kopo Kota Bandung. Sebanyak 31 perusahaan dari berbagai sektor industri ambil bagian dalam kegiatan tersebut dengan menyediakan 3019 lowongan pekerjaan. Kesempatan kerja yang ditawarkan terbuka bagi lulusan SMP, SMA, SMK, diploma S1 hingga S2 sehingga dapat diakses oleh berbagai jenjang pendidikan. Kepala Disnaker Kota Bandung Yayan Abeliana mengatakan antusias masyarakat terhadap penyelenggaraan job fair terus meningkat. Pada setiap pelaksanaan rata-rata jumlah pencari kerja yang hadir mencapai 2.000 orang. Menurutnya, hasil penyelenggaraan job fair sebelumnya juga menunjukkan dampak positif terhadap penyelenggaraan tenaga kerja. Berdasarkan data yang masuk ke sistem Disnaker, sekitar 6.000 pencari kerja berhasil mendapatkan pekerjaan dari pelaksanaan job fair sebelumnya yang digelar di Gedung KONI Kota Bandung. Yayan menjelaskan jumlah tersebut kemungkinan belum menggambarkan seluruh tenaga kerja yang berhasil direkrut, sebab data yang tercatat berasal dari perusahaan dan peserta yang telah melakukan pelaporan melalui aplikasi Nyubima.
3: Ini job fair yang keempat yang kita lakukan. Dari setiap job fair itu, rata-rata yang hadir itu sampai 2.000. Kalau yang ini lowongan kerjanya 3.000, yang daftar ke kami melalui tiket 1.500, tapi yang bisa mendapatkan kami laporkan adalah job fair yang sebelumnya, yaitu yang ada di Gedung KONI. Yang di Gedung KONI, penyerapannya adalah sebesar 600 orang. Kemudian selain job fair, hari ini kita melakukan pelepasan buat teman-teman luar.

0: warga Kota Bandung yang akan berangkat ke luar negeri.
1: Ia menambahkan perusahaan peserta job fair berasal dari berbagai sektor usaha, mulai dari perbankan, retail, manufaktur, kafe, barista, kulir, hingga peluang kerja ke Jepang dan berbagai bidang lainnya. Lagam lowongan tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan pencari kerja dengan latar belakang pendidikan maupun keahlian yang berbeda-beda.
2: Guna mementengi agar tidak lunturnya moralitas anggota DPR RI Komisi 13 Fraksi Golkar, Isfan Taufik Munggaran membentuk relawan gerakan kebijakan Pancasila kepada masyarakat Cianjur. Karena pedoman Pancasila harus selalu digalakan. Ian Sofian melaporkan.
3: Anggota DPR RI Komisi 13, Fraksi Golkar Isfan Taufik Munggaran mengadakan acara resesnya dengan membentuk relawan gerakan kebajikan Pancasila kepada masyarakat Cianjur. Pasalnya, Pancasila jangan sampai menjadi hafalan dan dibaca saja, akan tetapi harus menjadi pedoman kehidupan keseharian. Oleh karena itu, Isfan Taufik Munggaran menegaskan yang namanya pedoman Pancasila harus selalu digalakkan.
4: Dalam kegiatannya, ini kan dijadikan relawan. Yang namanya relawan itu kan harus yang berela lah. Tadi sudah dikatakan, sapa ibumu, sapa bapamu. Yang jadi bapak-bapak, tegurlah anakmu. Jangan sampai melakukan hal-hal yang menyimpang di luar. Dalam praktik pidato saya pun tadi saya sampaikan, ada nggak yang masuk ke dalam komunitas ini? Ada nggak yang masuk dalam komunitas itu? Ada nggak yang masuk dalam komunitas yang lain? Yang sekarang lagi heboh-heboh di Cianjur, terutama kepada anak-anak sekolah. Dan mereka mengatakan, katanya tidak. Mungkin tidak di sini, tapi saya juga harus husnuzon dong. Kalau mereka berkata tidak, ya sudah kita pegang mereka. Tapi kalau di kemudian hari saya menemui mereka, dan ternyata masuk di organisasi-organisasi yang saya tanyakan pada saat itu, ya mungkin saya akan menegur, kok relawan kebajikan Pancasila kok bohong, kan gitu.
3: Kegiatan Badan Pembina Ideologi Pancasila yang mencetak relawan gerakan kebajikan Pancasila yang dilaksanakan pada masa reses itu dihadiri 6 golongan agama dan dihadiri 8 etnis serta para pelajar tingkat SLTA. Selain itu, dengan dibentuknya relawan gerakan kebajikan Pancasila, terhindar masuk komunitas-komunitas lain.
4: Hanya Pancasila itu jangan sampai menjadi hafalan dan dibaca saja, akan tetapi harus menjadi pedoman kehidupan kita keseharian. Karena kenapa? Moral di kita ini cukup sangat luntur. Banyak yang teriak Pancasila, saya Pancasila. Bahkan di berbagai sekolah pun kita berbicara setiap hari Senin itu Pancasila dan diikuti ulang oleh peserta upacara. Akan tetapi kenapa, pertanyaannya, Pancasila itu diteriakan tapi semakin ditinggalkan? Akhirnya kita berpikir bahwasannya yang namanya pedoman Pancasila sebagai falsafah bangsa harus selalu digalakkan. Dan itu berlaku di mana saja. Yang utamanya itu kita harus menyadari diri sendiri dulu, kita berbuat baik terhadap lingkungan keluarga kita itu dulu, lalu kerabat-kerabat yang...
3: Dengan adanya relawan gerakan kebajikan Pancasila, bisa berpikir yang namanya pedoman Pancasila sebagai falsafah bangsa harus selalu digalakkan. Dari Cianjur, Ian Sopian melaporkan.
2: PT Sariatra Subang turunkan 2 tim tembak di ajang Open Turnamen Tembak Piala Bupati menembak Piala Bupati Subang Cup dalam rangka HUT RI ke-81 di lapang tembak Forkopimda Kodim 0605 Subang. Keikutsertaan Sariatra sebagai bentuk nasionalisme. Ruslan Effendi melaporkan.
5: Dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, PT Sariatra Hotel and Resort Ciater turut berpartisipasi dalam Open Turnamen Menembak Piala Bupati Subang Cup. Turnamen digelar di lapangan tembak Porkopimda Makodim 0605 Subang, Chief Security PT Sari Ater Mayor Purnawirawan TNI AU Asnim Supriyatna kepada RRI mengatakan Sari Ater menurunkan dua tim yang beranggotakan para manajer dan jajaran direksi. Keikutsertaan ini tidak hanya untuk silaturahmi dengan unsur Porkopimda, tetapi juga sebagai bentuk nasionalisme dan penghormatan kepada jasa para pahlawan.
6: Baik dengan Bupati maupun Porkopimda. Nah, yang pertama, yang keduanya, kita adanya menembak ini, kita mengingat-ingat para pendahulu kita dulu tuh berjibaku dengan melawan tembakan, karena kita menggunakannya bambu runcing.
7: Untuk mengenang para pahlawan.
6: Tetapi dalam hal ini saya sangat berbahagia, karena apa? Yang sehari-hari mereka beliau-beliau ini pegang pulpen, kan gitu ya.
5: Yang menarik, para atlet yang diturunkan merupakan manajer dan direksi yang sehari-hari bekerja administratif. Hal senada disampaikan General Manager Sari Ater Dadang Muhammad Ilya. Ia mengaku grogi saat pertama kali memegang senjata api. Meski begitu, ia menganggap undangan dari Kodim 0605 Subang sebagai kehormatan.
8: Jata itu sangat luar biasa untuk saya. Ya,
6: itu kebanggaan juga ya, Pak.
8: Kebanggaan.
6: Walaupun agak sedikit grogi gitu ya.
8: Ya jelas, Pak. Itu ya baru sekarang ini memang. Ya, gitu. Tapi ya ini pengalaman yang sangat berharga untuk kami. Itu aja.
5: Apalagi Dadang berharap keikutsertaan Sari Ater meski bersaing dengan 19 tim berpengalaman lainnya dapat memotivasi karyawan untuk terus menjunjung semangat kemerdekaan. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Anak muda Bogor didukung keluar zona nyaman dan perkuat kolaborasi demi akses kerja. Sony Agung Saputra melaporkan.
9: Dialog Dinamika RRI Bogor mengangkat tema peningkatan akses kerja bagi generasi muda dan tingkat regional hingga mancanegara pada Kamis 29 Juli 2026. Diskusi ini menghadirkan akademisi dan organisasi kepemudaan untuk membahas strategi penguatan SDM Kota Bogor. Direktur Bogor Research and Innovation Network Brian Foundation, Ferdian Mufti Ajis, menekankan pentingnya anak muda berani keluar dari zona nyaman untuk mencari peluang usaha baru. Menurutnya, pembangunan di Kota Bogor harus direspon dengan inovasi dan keberanian menciptakan lapangan kerja mandiri, bukan hanya bergantung pada lowongan yang ada.
10: Mungkin penguatan untuk di Kota Bogor sendiri adalah kompetensi yang memang tersertifikasi gitu loh.
6: Ya.
10: Karena kalau di kita sendiri kan sebetulnya zona paling nyaman ketika orang bekerja tuh tinggal datang bawa lamaran selesai sebetulnya. Tapi kalau di luar negeri kan nggak bisa begitu gitu loh. Segala sesuatunya butuh sertifikasi yang memang jelas, bisa ada lembaga yang memang mengeluarkan itu.
9: Ya, okay. Betul. Senada dengan hal itu, Ketua Ikatan Mahasiswa Angkatan Muda Siliwangi IMA AMS Kota Bogor, M. Ihsan Arofi, mendorong terbukanya kolaborasi antara pemerintah, kampus, dan komunitas. Ia menilai pemerintah perlu memfasilitasi warga Bogor agar bisa bekerja di perusahaan yang ada dan terus tumbuh kembang di wilayah Kota Bogor.
11: Berkaitan dengan kondisi Bogor hari ini, khususnya dalam hal ketenaga kerjaan, tadi betul yang disampaikan oleh Pak Haji, Kota Bogor sampai hari ini masih memiliki PR. Karena di antara pengangguran Kota Bogor ada 43.900 tadi. Kalau tadi kata Pak Kadis 43.000 sekian, nah sekiannya itu ada 900.
12: Ya, bagi saya.
11: Ya, itu berdasarkan data BPS terakhir pada tahun 2025. Nah, di sisi lain, pembangunan Kota Bogor itu terus berkelanjutan lah. Di sisi lain juga dari segi ekonomi hari ini mulai banyak kafe-kafe menjamur di Kota Bogor. Nah, dalam leading sektor ketenaga kerjaan itu juga menjadi potensi untuk masyarakat kita hari ini, khususnya pemuda-pemuda yang ingin bekerja. Jadi mereka bisa ditempatkan di situ untuk mengisi aktivitas pekerjaan mereka. Okay. Tapi di sisi lain,
9: kedua narasumber sepakat bahwa informasi kerja yang valid dan pelatihan berbasis kebutuhan industri menjadi kunci utama. Mereka juga menyoroti pentingnya edukasi agar anak muda tidak terjebak calo dan memahami jalur resmi bekerja baik di dalam negeri ataupun di luar negeri.
2: Benar, berikut bahkan keluar negeri menjadi harapan yang terhimpun oleh tim RRI Bogor.
12: Arif dari Bogor, tanggapan tentang kabur aja dulu ya. Ya itu sih pendapat diri masing-masing sih, sekiranya punya skill dan wawasan lebih luas, mau apply kerja di luar negeri sih gak apa-apa. Tapi sekiranya di dalam negeri masih bisa bersaing dengan anak-anak yang baru lulus, itu sih gak harus kita harus ke luar negeri. Kalau di dalam negeri juga kita bisa bersaing, kenapa aku di luar negeri gitu sih?
13: Kalau ditanya susah apa enggak ya, pasti susah ya. Mana UMK Bogor kan lumayan banget. Tapi nyari yang beneran mau dibayar sesuai UMK kan jarang ya. Apalagi yang toko kecil atau usaha kecil kadang pikiran pengen kerja di luar negeri gitu. Kayak Korea, Jepang, kan lumayan kan ya gajinya ya. Cuma itu hambatannya di modal awal, ngurus LPK, belajar bahasa, belum lagi pendaftarannya. Duit dari mana coba?
14: Bagi saya, tren masyarakat yang memiliki peluang kerja di Indonesia namun memilih untuk keluar negeri dan dikatakan kabur kerja, menurut saya itu satu hal yang beralasan, karena tentunya masyarakat menginginkan pekerjaan yang memiliki gaji lebih tinggi, kemudian juga kebutuhan hidup yang semakin menuntut adanya usaha keras, ditambah minimnya lapangan pekerjaan serta persyaratan kerja di Indonesia yang masih sangat ribet.
2: Buka peluang kerja pemuda strategis strategi dinas dinas Trans ya, kampus dan komunitas Tembusar Kerja. Dan ini wawancara presenter Alif dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor, Adi Novan.
15: Ada Bapak Adi Novan selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor. Selamat pagi, Pak Adi.
16: Selamat pagi, Mbak, dan para pendengar RRI Pro Bogor.
15: Novan, dengan banyaknya pembangunan di Kota Bogor saat ini, peluang kerja apa saja sih yang terbuka bagi anak muda sekarang?
16: Ya, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar semuanya. Jadi memang Kota Bogor terus berkembang dengan berbagai pembangunannya, termasuk investasi yang masuk. Dan Kota Bogor memang masuk sebagai kota jasa tentunya. Nah, ini yang perlu kita ambil peluangnya, di mana memang prioritas Kota Bogor, terutama dari sektor pendapatan, juga bergerak di bidang jasa. Sehingga peluang-peluang yang perlu kita ambil adalah terkait dengan sektor-sektor jasa. Di dalamnya itu ada hotel, restoran, dan perhotelan. Sehingga ini juga memang peluang yang harus kita ambil. Dan kemarin juga sempat berbicara atau ngobrol, berbincang sejenak dengan ketua penikmat kopi, bahwa kafe di Bogor itu ternyata terbanyak kedua setelah Surabaya di Indonesia. Ini kita juga melihat peluang ini harus bisa dimaksimalkan untuk dimanfaatkan oleh pemuda-pemuda Kota Bogor untuk bisa juga meraih pekerjaan-pekerjaan di sektor-sektor jasa tersebut.
15: Oke. Kalau dari mungkin dari sisi Dinas Ketenagakerjaan sendiri ya, gambaran kondisi ketenagakerjaan Kota Bogor saat ini seperti apa sih, Pak?
16: Kalau gambaran, sebagaimana kita tahu bahwa angkatan kerja di Kota Bogor ini ada sekitar 551 ribu orang.
15: Oke.
16: Dan kalau bicara angkatan kerja adalah bicara usia antara 16 sampai 65 tahun. Nah, tapi di samping itu juga kita masih punya angka pengangguran sebesar 7,9%.
15: Oh, oke.
16: Okay. Atau sebesar 43 ribu sekian orang yang masih menganggur. Nah, ketika menganggur inilah menjadi PR bagi kami di pemerintah Kota Bogor dalam menitis nagar untuk bagaimana para warga Kota Bogor yang belum bekerja ini bisa meraih pekerjaan sesuai dengan sektor-sektor yang tersedia di Kota Bogor.
15: Okay.
16: Bahkan juga mungkin tidak hanya di Kota Bogor, bahkan kami siapkan juga untuk mereka bisa bekerja di regional tadi maupun sampai ke luar negeri.
15: Okay.
16: Itulah kami di Dinas Tenaga Kerja menyiapkan warga Kota Bogor untuk siap bersaing meraih pekerjaan-pekerjaan tersebut.
15: Okay.
16: Dengan melaksanakan berbagai kegiatan, pertama terkait dengan pelatihan-pelatihan yang berbasis kompetensi, lalu juga ada pendampingan-pendampingan terkait dengan calon pekerja migran Indonesia yang akan kita berangkatkan luar negeri. Nah, nanti juga mungkin dibantu juga dijelaskan Pak Eka, kita punya program di Disnaker ini di BLK kita sedang melatih para calon pekerja yang kita akan tempatkan di tiga negara, yaitu di Turki, di Kuwait, dan di Montenegro.
15: Ini, apakah memang saat ini lulusan perguruan tinggi sudah cukup siap menghadapi kebutuhan industri ini? Mungkin dari Pak Kadis dulu?
16: Iya, terima kasih Mbak. Jadi memang kalau bicara kesiapan kan tentunya juga dikembalikan kepada pribadi sendiri dulu. Baru setelah itu bidang apa yang dia geluti.
15: Oke.
16: Nah jadi memang sepanjang peluang kerja ini sesuai dengan bidang yang dia punyai, tentu peluangnya akan terbuka. Tapi tentunya tadi juga menjawab yang disampaikan Pak Ferdian bahwa ke kita sebagai masyarakat atau pencari kerja ini harus juga punya hard skill maupun soft skill. Kalau hard skill itu bisa didapat melalui pendidikan-pendidikan formal atau informal ataupun pelatihan. Nah terkait dengan soft skill juga ini juga harus dibenahi, karena memang disinilah tumbuh soft skill ini kan diasah melalui keseharian. Ya, melalui keseharian yang itu berlaku bagaimana pola pendidikan di rumah juga. Karena terkait dengan disiplin, tanggung jawab, gitu ya. Terus juga karakter di situ. Nah, disinilah yang memang harus tadi match antara kebutuhan pasar dengan kita sebagai pribadi pencari kerja ini terkait dengan kompetensi kita di bidang apa, dengan kesesuaian peluang kerja yang akan kita raih dengan soft skill tadi. Sehingga kalau memang kita siap secara tanggung jawab, disiplin, gitu ya, karakter, mau bekerja sama dan sebagainya, sepanjang kita bisa mencari peluang yang sesuai dengan kompetensi kita, itu kita bisa raih. Karena kebanyakan kita ini, kenapa banyak juga yang tidak bisa masuk kerja fresh graduate ini, karena rata-rata belum, dia tidak sesuai dengan apa yang menjadi kompetensinya dia. Atau lebih cenderung misalnya bicara tadi job fair. Job fair juga kan ini salah satu peluang juga kita membuka bursa kerja bagi masyarakat mencari kerja. Nah sisi lain, di job fair ini juga kita terbuka peluang. Ini juga harus ditangkap, tapi kadang-kadang peserta job fair ini, satu, kalau yang sudah paham dia pasti akan menuju kepada pekerja atau industri atau perusahaan yang memang sesuai dengan bidangnya. Jadi kadang-kadang ada juga pencari kerja ini yang cuma ikut-ikutan. Oh temannya kesini, dia ikut kesini. Temannya kesana, dia ikut kesana. Atau ketika sudah diterima pemanggilan untuk industri.
2: Baik pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon memantau kualitas air sungai secara berkala. Informasi selengkapnya disampaikan Rena Safira.
17: Dinas Lingkungan Hidup itu memang selalu memonitor, memantau, dan mengikuti perkembangannya.
18: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon terus memantau kualitas air sungai secara berkala setiap tahunnya. Pemantauan dilakukan sebagai upaya menjaga fungsi sungai sekaligus mengendalikan tingkat pencemaran yang terus menjadi perhatian. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kota Cirebon, Teguh Wiatno, mengatakan pemantauan dilaksanakan pada musim kemarau maupun musim hujan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan kualitas air di sejumlah titik sungai di Kota Cirebon.
17: Dinas Lingkungan Hidup itu memang selalu memonitor, memantau, dan mengikuti perkembangannya. Karena apa? Kami memiliki agenda dalam satu tahun tuh, setiap semester itu kita melakukan pemantauan, peninjauan serta mengambil airnya untuk disampel. Ya, kita uji kualitas airnya seperti apa dalam satu tahun dua kali.
18: Teguh menjelaskan hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar kondisi kualitas air sungai masih berada pada kategori sedang. Beberapa titik tertentu masih memerlukan perhatian karena tingkat pencemarannya tergolong lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya. Ia menuturkan pemantauan rutin menjadi dasar penyusunan langkah pengendalian pencemaran sesuai kondisi masing-masing daerah aliran sungai. Hasil pengujian laboratorium juga digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Rena Safira melaporkan.
2: Dewan Pendidikan Kota Cirebon menyatakan keberhasilan pengolahan sampah belum mampu mengatasi sampah yang masih berserakan di berbagai lokasi. Reporter Vivi Islamiyati.
19: meskipun itu sudah menunjukkan keberhasilan, tapi tetap tidak bisa mengatasi sampah yang berserakan di mana-mana.
20: Pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon sekaligus pemerhati sekolah bersih, Dr. Andes Iskandar, mendorong penerapan gerakan siswa anti nyampah sebagai upaya membangun budaya bersih dan kepedulian lingkungan sejak usia sekolah. Menurutnya, persoalan sampah tidak cukup diselesaikan hanya melalui teknologi maupun pengolahan di hilir.
19: Meskipun kita sudah melibatkan banyak ahli, banyak toko, banyak teknologi, regulasi sudah dibuat, dan alhamdulillah usaha-usaha itu sudah memperlihatkan hasil dengan menghasilkan banyak solusi dan juga sudah menghasilkan mengurangi sedikit masalah sampah. Tetapi meskipun sudah melibatkan banyak pihak, banyak ahli, dan menggelontorkan dana yang begitu besar, dan juga sudah memperlihatkan hasil juga untuk permasalahan pengolahan sampah. Tetapi meskipun itu sudah menunjukkan keberhasilan, tapi tetap tidak bisa mengatasi sampah yang berserakan di mana-mana.
20: Iskandar menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya pada aspek teknis, melainkan belum terjadinya perubahan perilaku masyarakat terhadap sampah. Ia mengatakan solusi jangka panjang harus dibangun melalui pendidikan karakter, pembiasan hidup bersih sejak usia dini, serta keteladanan dari guru, orang tua, dan masyarakat. Selain itu, penegakan aturan terkait kebersihan di sekolah juga harus dilakukan secara konsisten agar mampu membentuk disiplin peserta didik. Siti Islamiyati melaporkan.
2: Palm Fan Recorder diterapkan dalam program Makan Bergizi Gratis untuk memastikan penyaluran tempat sasaran, ya. Reporter Sekar Damayanti.
21: Ada sistem namanya VVR, program yang tetap tepat sasaran untuk menerima manfaat di masing-masing sekolah.
22: Pemanfaatan teknologi Palm Fan Recorder mulai diterapkan dalam program Makan Bergizi Gratis untuk mencatat penerima manfaat secara digital, akurat, dan real-time. Kepala SPPG Cirebon Arja Winangun II, Robi Apriana, mengatakan sistem tersebut digunakan sebagai bagian dari upaya Badan Gizi Nasional meningkatkan akurasi penyaluran makanan sekaligus memastikan bantuan diterima oleh siswa yang tepat.
21: Kami ini sebenarnya totalitas, ya, apalagi sekarang ada sistem namanya VVR, program yang tepat sasaran untuk menerima manfaat di masing-masing sekolah. Adapun yang sudah berjalan di wilayah teritorial dapur kami, alhamdulillah pengawasan dari kepala sekolah, PIC guru, 90% bisa dikatakan 100% setiap harinya ada, karena kami melalui tanda tangan juga, tanda tangan real, yang diketahui oleh penanggung jawab seperti PIC di kelas-kelas masing-masing.
22: Ia menambahkan, penerapan PVR juga didukung pengawasan langsung dari kepala sekolah, guru, dan penanggung jawab kelas melalui program verifikasi penerima makanan setiap hari. Menurutnya, kolaborasi antara teknologi digital dan pengawasan pihak sekolah dalam pelaksanaan program MBG di wilayah kerja SPPG Cirebon Arja Winangun II dilakukan untuk menjaga transparansi distribusi sekaligus memudahkan evaluasi apabila ditemukan kendala dalam penyaluran makanan kepada para siswa. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja, atas perhatian Anda, dan selamat sore.
23: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12, bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati.

0: menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang Pancasilais.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajir Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, gila. Macetnya gak gerak begini, Dan. Naik trotoar aja yuk. Depan sana kosong tuh.
1: Jangan, Dan. Itu kan hak buat pejalan kaki. Lagian bahaya. Jalannya licin abis hujan begini.
0: Udahlah. Kelamaan nunggu lampu merah. Motor lain juga banyak yang naik kok.
1: Ya, justru itu bikin semrawut. Aturan itu dibuat biar kita semua selamat dan juga tertib, Ren.
0: Alah.

0: kaku banget sih, Dan. Aturan kan dibuat untuk dilanggar. Dah, ikut aja.
1: Ren, Ren, Ren. Awas, Ren. Ada orang menyeberang, Ren.
0: Aduh. Aduh. Kakiku. Aduh. Pak, maaf ya. Saya nggak sengaja, Pak.
2: Duh, kan. Jadi nabrak gerobak pedagang. Jalanan juga jadi makin macet gara-gara orang berhenti liatin kita, Ren.
0: Pengennya juga biar kita cepat sampai, Dan.
2: Iya, kalau semua orang mikir kayak kamu, yang ada malah rugi bareng-bareng. Bukan cuma kita yang telat, tapi orang lain juga jadi korban, Ren.
0: Iya, iya. Paham deh, maaf ya.

Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 3, Pelumpat Bogor, Pro 1, RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saudara pendengar, selamat datang di Bogor sore ini. Sesi musik info yang akan terus menemani sore hari Kamis Anda. Mungkin ada yang berjalan harinya begitu cepat, ada juga yang begitu panjang. Ada yang baru pulang kerja, masih di jalan, lagi menyelesaikan aktivitas, atau baru punya waktu nih buat duduk sejenak menikmati sore, pendengar. Terima kasih sudah memilih untuk menemani sore Anda bersama Pro 1 RRI Bogor. Saya Nasrullah Alwi, baru menyapa ya setelah melesaikan tugas di sesi pembuka tadi, saudara, dengan dialog budaya yang mengharuskan saya baru bisa menyapa Anda di sesi ini. Namun tenang, rangkaian informasi masih akan terus kami hadirkan di sesi musik info hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kemudian segmen penutup hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar ya. Dan apapun yang menjadi cerita Anda, masih akan terus kami hadirkan koleksi lagu-lagu terbaik untuk menemani Anda di sesi ini. Dan kita lanjut kembali ke playlist lainnya untuk terus membuat suasana sore Anda semakin nyaman, saudara, di Pro 1 RRI Bogor.

Sesi musik info masih kita teruskan kembali dan memainkan lagu Dewa 19 kali ini dengan Aku Milikmu. Di menit 38 saat ini lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, saudara. Satu informasi kami bacakan kali ini datang dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Neni Nurhayanti binti Edi Pahroji, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 9 Agustus 1994. Tempat kediaman dahulu di Kampung Rawakalong, RT 1 RW 7 Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Dan sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan juga keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, dengan kata lain goib sebagai termohon, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok hari Rabu tanggal 25 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Deden Karyo bin Suryo sebagai pemohon melawan Neni Nurhayati binti Edi Pahroji sebagai termohon. Yang selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis, dan jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan Pengadilan Agama Depok, saudara pendengar ya. Baik, kami sampaikan juga jika kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya pada hari ini berkumandang pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebagaimana biasa, komposisi lagu-lagu bernuansa religi juga akan kami hadirkan untuk Anda. Dan dilanjutkan nanti pembacaan ayat suci Al-Quran, pendengar. Jelang nanti kita akan melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk hari ini, hari Kamis ya, di tanggal 30 Juli 2026. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan Alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.

Kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

0: Tidak ada batas usia jika ingin menambah ilmu, karena waktu cepat berlalu. Dengan bersiap diri menambah bekal pahala sebagai kunci hidup menjadi insan yang berakhlak dan mulia.
1: Jadi rumusnya itu adalah menerima kenyataan. Kalau menerima kenyataan, kita terima kenyataan hari ini, kita bisa menikmati hidup.
2: Permasalahan itu bukan malah sedikit, tetapi permasalahan yang dihadapi oleh kita adalah semakin banyak dan semakin rumit.
3: Ada tiga faktor yang membuat kita ini selamat. Yang paling dasar itu sukses, yang medium itu bahagia, yang paling tinggi adalah selamat. Selamat dari fitnah, selamat dari mara bahaya.
0: Ikuti Mutiara Pagi setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Simak acaranya, ambil hikmahnya hanya di Pro 1 RRI Bogor.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Buku berjudul Surat-surat Einstein yang mengubah dunia. Einstein lahir di Ulm, Württemberg, Jerman pada hari Jumat 14 Maret 1879 dari pasangan Hermann Einstein dan Pauline Koch. Ayah Einstein seorang insinyur dan pengusaha yang memproduksi peralatan listrik di Munich, Jerman. Sedangkan ibunya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan seorang musikus. Sejak kecil, Einstein sudah tampak seorang jenius. Ia mampu menunjukkan kemampuannya dalam memahami sains, terutama matematika dan fisika. Einstein memiliki rasa ingin tahu yang mendalam dan gairah yang tinggi untuk melakukan penyelidikan atas sebuah persoalan. Ketekunan dan keuletan telah menjadi karakter Einstein sejak kecil. Kehidupannya akrab dengan sains, filsafat, dan musik. Maka dari itu, selain dikenal sebagai seorang ilmuwan, Einstein juga seorang filsuf dan musikus. Dari kisah perjalanan hidup seorang Einstein yang terkenal dengan otak jeniusnya itu, ia juga mengalami kegagalan untuk meraih kesuksesannya. Setelah lulus dari pendidikannya di Politeknik, Einstein menghadapi kesulitan besar dalam menempuh karir akademiknya karena dirinya mempunyai hubungan yang tidak baik dengan para profesornya. Sebab Einstein mempunyai karakter yang suka berkata apa adanya dalam mengungkapkan perasaan, sehingga banyak profesor yang membimbing dirinya merasa kurang dihormati. Walaupun suka berkata apa adanya, Einstein merupakan sosok yang cinta damai, humanis, dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi dalam hal kemanusiaan. Sebagai seorang ilmuwan, sesungguhnya Einstein sangat tidak setuju jika bom atom dijadikan sebagai senjata untuk peperangan. Buku ini sangat menarik untuk dibaca oleh siapapun. Pemaparan narasinya begitu mengalir, cukup enak dibaca dan mudah dipahami. Cocok sebagai bahan bacaan untuk keluarga di rumah, guna menambah khasanah wawasan ilmu pengetahuan kita bersama.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Masih ada kami Pro 1 RRI Bogor, saudara pendengar, untuk terus menemani aktivitas sore Anda ya. Dan memang sudah mulai transisi nih ke gelap malam, saudara. Masih untuk sesi musik info, saya Nasrul Alwi menemani hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesi ini berlangsung ya, dan kebersamaan kita di Bogor sore ini masih akan berlanjut hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kembali satu informasi lainnya kami sampaikan dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Neni Nurhayati binti Edi Pahroji, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 9 Agustus 1994. Tempat kediaman dahulu di Kampung Rawakalong, RT 1 RW 7, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang saat ini tidak diketahui dengan jelas alamat serta keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai termohon, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok hari Rabu tanggal 25 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Deden Karyo bin Suryo sebagai pemohon melawan Neni Nurhayati binti Edi Pahroji sebagai termohon. Untuk selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Dan jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan Pengadilan Agama Depok, saudara pendengar. Kembali kita ke koleksi lagu lainnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

dengan koleksi lagu-lagu yang hadir disertai dengan ragam kabar yang kami sampaikan untuk sesi musik info saudara pendengar di Bogor sore ini. Mendekati pukul 19 waktu Indonesia Barat, untuk saatnya nanti kita akan perbarui informasi Anda, menyimak rangkaian kabar-kabar terkini yang terangkum dalam Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Dan nanti kami kembali untuk melanjutkan segmen terakhir ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang. KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi

0: Ketua Ombudsman berinisial HS, Muhammad Isnen Suhanda, menyampaikan laporannya.
1: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
2: Pernah.
3: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
4: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
5: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
4: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
5: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai, baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
4: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu ya?
5: Bukan untuk mengurus itu Pak, yang mulia. Ke Minerba.
3: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di Ombudsman.
6: Winarno itu ada terkait dengan urusan LHP?
5: Tidak ada.
1: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
3: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
8: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
7: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas serta

0: danau dan sungai di Mamasa.
1: Ini kita lakukan sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
0: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
4: 1,9, 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
3: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
5: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA. Ke rumah asuhan tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, ya, jadi Mas Bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti terutama mungkin di TK.
3: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu, Boyolali, Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
6: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
7: Karena untuk mendapatkan pendidikan, dan mencapai cita-cita.
6: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
7: Menjadi wirausaha.
6: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa ini? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini.
7: Tentang itu penjualan online itu.
6: Oh.
3: Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Jakarta, Rini Herani.
2: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
8: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
9: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
8: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
10: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2026, sudah 26 tahun peraturan ini dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
8: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70% menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
11: Kalau mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tunkin.
12: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
11: Salah tunkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada Permen Pan RD. Di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam Permen Pan RB ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80, kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
12: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja Tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
13: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
14: Kemlu juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga lain yang juga telah melakukan berbagai hal demi terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
13: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama selatan-selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran. mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
15: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan tim setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
16: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
15: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranuan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
17: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor. Tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
15: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Baru saja usai rangkaian informasi yang tersaji dalam Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Dan kini kita kembali ke Jalan Pangrango nomor 34. Rangkaian Bogor sore ini kita lanjutkan kembali, pendengar, di edisi hari Kamis 30 Juli 2026. Menyisakan satu segmen akhir. Di setiap Kamis sore kita akan hadirkan tafsir Al-Quran yang menutup rangkaian kebersamaan kita untuk edisi kali ini. Disampaikan oleh Ustadz Agus Tamami MPDI, saudara, mengulas Al-Baqarah ayat 8 hingga 10 yang akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Dan tampaknya usai sudah kebersamaan saya Nasrullah Alwi menemani Anda di Bogor sore ini, dan jangan lewatkan segmen-segmen berikutnya akan masih hadir dan terus menemani Anda di Bogor malam ini. Sekaligus saya pamit undur diri, billahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyarafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati para pendengar RRI Bogom di FM 102, para pendengar RRI di Sukabumi di FM 98,3 dan RRI Play. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat yang teramat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas dan aktivitas kita sehari-hari. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dan apa yang akan kita laksanakan senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, sebagaimana yang sudah kita laksanakan, tapi tak menutup tidak mengurangi rasa hormat saya, perkenalkan saya Agus Tamami, salah satu dosen di Institut Ummul Qura Al-Islami, yang pada kesempatan ini insyaallah akan melanjutkan kajian kita, kajian tafsir, dan yang akan saya baca ini tafsir Al-Jalalain. Dan melanjutkan pada materi yang kemarin, insyaallah pada kesempatan ini saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim bidaruni amin ya rabbal alamin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Al-ayah wal a'lam bimuradih. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengatakan atau yang berkata, amanna billahi wa bil yawmil akhir. Kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Ae yaumil qiyamati. Yakni hari akhir itu adalah hari kiamat. Li'annahu akhirul ayam, karena sesungguhnya hari kiamat itu adalah ujung dari hari. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Ru'ya fihi makna man wa fi dhamiri yaqulu labzuha. Di dalam kalimat hum ru'ya fihi makna man, ini tercakup di dalamnya makna man. Man yang mana? Fi dhamiri yaqulu labzuha, yang ada dalam dhamir yaqulu. Wa minan nasi man yaqulu. Jadi walaupun umpamanya wa ma hum bimu'minin, kalimatnya hum, tapi di dalamnya ini mencakup makna man. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Mereka berbohong kepada Allah dan juga kepada orang-orang yang beriman. Bizhari khilafi ma abtanuhu minal kufri, dengan menjelaskan sesuatu yang berbeda dengan batin mereka, yakni kekufuran. Apa tujuannya? Liyadfa'u anhum ahkamahud dunyawiyah, karena untuk menolak hukum-hukum duniawi. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka berbohong kecuali kepada diri mereka sendiri. Li'anna wibala khida'ihim roji'un ilaihim, karena sesungguhnya bahaya kebohongan mereka roji'un ilaihim,
akan kembali kepada mereka. Di antaranya, payabtadihuna fid dunya biitla'illahi nabiyahu ala ma'abtonuhu wa yu'aqibuna fil akhirah. Di antaranya, Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan sifat-sifat mereka di dunia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'aqibuna fil akhirah, dan di akhirat mereka akan disiksa oleh Allah. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasakannya. Ay'lamun, yakni mereka tidak mengetahuinya. Apa yang mereka tidak ketahui? Anna khida'ahum li'angpusihim. Sesungguhnya dusta mereka itu untuk diri mereka sendiri bahayanya. Wal mukhadi'atuhuna min wahidin. Mukhadi'ah kalimatnya yukhadi'un. Yukhadi'un kalimat di sini min wahidin. Ini dari satu orang. Kalau berbicara masalah ilmu tasrif, memang kalau wazan fa'ala atau tafa'ala, ayakunal fa'il wal maf'ul ma'an. Jadi fa'il dan maf'ul itu bersama-sama. Tapi di sini dijelaskan di dalam tafsir bahwa yukhadi'una di sini tetap sendiri. Nah, mana contohnya seperti ka'aqabtul lasso. Seperti aqabtul lasso. Aqabtu. Aqabtul lasso. Aku menyiksa orang yang mencuri. Jadi bukan sama-sama menyiksa. Wa dzakarallahu fiha tahsin wa fi qiraatin wa ma yakhdaun. Dan Allah menyebutkan kalimat yukhadiun ini tahsin ya, untuk memperbagus tatanan kalimat. Wa fi qiraatin, dan dalam bacaan yang lain, wa ma yukhadiun, wa ma yukhadiun. Ya, bukan yakhdaun tapi yukhadiun. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka terdapat penyakit. Syakun, yaitu keragu-raguan, wanifakun, dan sifat munafik. Fahuwa, sifat ragu dan munafik, yamrodu kulubahum. Ini menyakiti atau menjangkiti hati mereka. Ay yudhu'ifuha, yakni melemahkan hati mereka. Bazadahumullahu marodo, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan penyakitnya. Bima anzalahu minal Qur'ani likufrihim bih, dengan sesuatu yang Allah turunkan dari Al-Qur'an. Likufrihim bih, karena mereka mengingkari terhadap Al-Qur'an. Walahum azabun alimum bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka azabun alim, siksa yang sangat pedih. Mu'allimun, yakni yang sangat menyakitkan. Bima kanu yakdzibun, disebabkan oleh kebohongan yang mereka lakukan. Bitashdid, bacanya ada bisa yukadzibun bima kanu yukadzibun, wa bitakhfif, atau dengan takhfif bima kanu yakdzibun. Bi qaulihim amanna, dalam ucapan mereka yang pertama yaitu mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Al ayah wallahu a'lam bimuradih. Hadirin para pendengar RRI, tadi surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 10 ini melanjutkan materi yang kemarin. Di dalam awal surat Al-Baqarah, Allah menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Setelah Allah menjelaskan sifat-sifat orang yang bertakwa, kemudian diiringi dengan penjelasan tentang sifat-sifat orang yang ingkar atau yang kufur, orang kafir. Setelah menjelaskan sifat orang yang bertakwa dan sifat orang yang kafir, kemudian Allah menjelaskan sifat orang yang munafik. Jadi secara garis besar, di dalam orang yang disampaikan hukum-hukum Allah, ternyata manusia terbagi kepada tiga kelompok. Satu, kelompok yang beriman, kelompok yang mempercayai, kelompok yang mengikuti terhadap aturan-aturan Allah. Sehingga kelompok yang pertama ini disebut sebagai orang yang beriman, yang dibuktikan
dikaitkan dengan ketakwaan mereka. Yang kedua, ada orang yang menolak, yang mengingkari, yang mengupuri, tidak mau menerima aturan-aturan dari Allah. Maka orang atau kelompok yang kedua ini disebut kufur atau orang kafir. Kemudian yang ketiga, ada orang yang pura-pura beriman, pura-pura menerima, tetapi dalam hatinya sebenarnya dia mengingkari terhadap aturan-aturan Allah. Nah, maka inilah yang disebut dengan kelompok yang ketiga atau orang yang munafik. Hadirin jamaah yarhamukumullah, ternyata sifat orang munafik ini sangat berbahaya. Karena apa? Karena dia memperlihatkan seolah-olah dirinya beriman, padahal hatinya itu kufur. Kalau orang kafir, mereka jelas-jelas menolak, ya, jelas-jelas mengingkari aturan-aturan Allah. Tapi kalau orang munafik, ini pura-pura beriman, pura-pura menerima, padahal hatinya kufur. Nah, sehingga di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam kepada orang-orang munafik yang seperti ini. Ini diantaranya bagi mereka akan ditempatkan di neraka yang teramat dalam, yang paling dalam, bahkan dalam kerak neraka, jadi dasar neraka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 145 dan 146. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira illa allazina tabu aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah wa ulaika ma'al mu'minin. Kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan di dalam neraka yang paling bawah, walang tajid dalam nasiro, dan bagi mereka tidak mungkin akan mendapatkan penolong kecuali ilalazina tabu waslahu wa'tasamu billah, kecuali orang-orang yang tobat kemudian memperbaiki diri dan berpegang teguh kepada ajaran agama Allah, wa akhlasu dinahum, dan memurnikan agama mereka. Maka orang tersebut faulaika ma'al mu'minin, maka mereka bersama orang-orang yang mukmin. Jadi di dalam surat An-Nisa ayat 145 dan 146, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam bagi orang-orang munafik ini nanti di akhirat akan ditempatkan bidarkil asfali minan nar, dalam kerak neraka atau di dalam neraka yang paling dasar, yang paling bawah. Nah, kecuali mereka kemudian bertobat, ya. Kalau bertobat insya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal tobatnya tobatan nasuha, maka pasti akan diterima oleh Allah. Sekarang yang jadi pertanyaan, orang munafik-munafik yang seperti apa yang akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kerak neraka? Atau apa sih yang namanya munafik itu? Pertama, kalau umpamanya kita lihat dalam kitab At-Ta'rifat yang disusun oleh Syekh Al-Jarzani, beliau mendefinisikan nifak atau munafik yaitu izharul iman bil lisan wa ikitmanul kufri bil qalbi. Yaitu izharul iman bil lisan, menjelaskan keimanan atau menyatakan keimanan dengan lidah, dengan ucapan. Wakit manul kufri bil kolbi, tetapi menyembunyikan sifat kekupuran di dalam hati. Jadi yang namanya munafik, bahasanya atau ucapannya dia mengatakan iman, tetapi di dalam hatinya dia mengingkari. Itu sifat munafik. Nah, kemudian para ulama membagi kategori munafik. Jadi munafik menurut para ulama terbagi pada dua kategori. Ada munafik i'tikadi. Munafik i'tikadi yaitu yang i'tikadnya, yang keyakinannya, lisannya mengatakan beriman, lisannya mengatakan percaya, tetapi hatinya kufur, mengingkari.
Nah, ini kalau sudah berbicara tentang hati atau yang berbicara tentang keyakinan, maka ini disebutnya munafik i'tiqadi. Yang kedua, ada munafik amali. Munafik amali berupa perbuatan. Dalam hatinya tetap dia umpamanya meyakini bahwa perbuatan itu buruk, tetapi dia tetap melakukannya. Nah, maka ini munafiknya munafik amali. Sekarang apa hubungannya dengan surat An-Nisa bahwa innal munafiqina fid dharkil asfali minan nar, bahwa orang-orang munafik itu akan ditempatkan di kerak neraka atau di neraka yang paling dasar. Nah, ini ternyata para ulama, jumhur ulama mengatakan yang akan masuk neraka dan ditempatkan di dasar neraka bahkan kekal di dalamnya itu munafik yang i'tiqadi. Munafik keyakinan. Dia menyatakan iman secara lisan tetapi hatinya kufur, hatinya mengingkari. Maka orang yang munafik i'tiqadi inilah yang masuk pada kategori surat An-Nisa ayat 145 bahwa dia akan ditempatkan di neraka yang paling bawah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sekarang kalau umpamanya munafiknya munafik amali? Munafik amali pun tetap ketika umpamanya kita mengaku sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa, sifat munafik wajib kita hindari, wajib kita jauhi. Sebagaimana yang mungkin kita sudah sama-sama paham ya, dalam hadis masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, baginda Rasul menjelaskan tentang 3 sifat munafik. Tapi ternyata sifat munafik itu bukan hanya 3 ya. Dalam riwayat yang lain masih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ini ternyata ada 4 sifat munafik yang berbahaya. Sebagaimana baginda Rasul bersabda, arbaun man kunna fihi kana munafikun khalison, wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifak hatta yada'aha. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza ahada ghadara, wa idza khosama fajara. Jadi kata baginda Rasul, arbaun man kunna fihi kana munafikun khalisan. Ada 4 perkara. Apabila keempat perkara tersebut ada di dalam diri seseorang, kana munafikun khalisan, maka orang tersebut termasuk pada munafik yang murni, murni munafiknya. Wa man kanat bi khoslatun minhunna kanat bi khoslatun minan nifaq. Dan barang siapa yang hanya beberapa perkara saja yang ada di dalam dirinya, maka berarti dia hanya mempunyai sifat-sifat munafik hatta yada'a, sampai dia meninggalkannya. Yaitu yang pertama, 4 sifat munafik itu, idza hadatsa kadzaba, di mana-mana dia berbicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, di mana-mana dia berjanji dia mengingkari janjinya. Wa idza tumina khana, dan ketika dia dipercaya dia berbuat khianat. Wa idza khosoma fajaro, dan apabila dia bermusuhan maka dia berbuat durhaka atau berbuat zolim. Nah, hadirin jamaah yarhamukumullah, kalau umpamanya kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tersebut bahwa ada 4 sifat munafik, boleh dibilang berarti kalau keempat sifat tersebut ada dalam diri kita, berarti 100% kita menjadi munafik. Tapi kalau umpamanya hanya ada 1, berarti kita sudah mempunyai sifat munafik atau sudah menjadi munafik 25%. Kalau 2 sifat munafik, berarti 50% dan seterusnya. Hatta yada'aha, sampai kita meninggalkan sifat-sifat munafik tersebut. Nah, sehingga ini harus benar-benar kita jadikan sebagai pelajaran bahwa ketika kita berbicara, jangan sampai umpamanya berbohong, jangan sampai berdusta. Ucapan sekecil apapun kalau di dalamnya ada kedustaan, ada kebohongan, maka itu menunjukkan salah satu sifat munafik. Walaupun umpamanya ada berbohong yang diperbolehkan. Contoh,
Ya, berbohong yang diperbolehkan itu ketika kita berbohong di dalam peperangan, ya, yang namanya siasah atau politik, ya, ketika dalam peperangan, karena memang innal harba khid'ah, kata baginda Rasul, karena ketika terjadinya peperangan, ya, seluruhnya itu khid'ah, itu tipu daya atau umpamanya siasat itunya, sehingga ketika dalam peperangan kita boleh berbohong, atau umpamanya kita boleh berbohong untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Nah, untuk mendamaikan dua orang yang berselisih, maka ada umpamanya yang membolehkan kita berbohong. Tetapi selain itu, diusahakan jangan sampai umpamanya kita berbuat dusta atau berbohong, karena ketika kita berbuat bohong, kita berdusta, maka berarti 25% kita sudah menjadi orang yang munafik. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila kita umpamanya berjanji, maka kita mengingkarinya, berarti itu kita juga sudah menjadi orang yang munafik. Karena apa? Sifat tadi ingkar janji telah ada di dalam diri kita. Kalau yang pertama berbohong sudah kita lakukan, kemudian mengingkari janji juga kita lakukan, maka berarti sudah 50% kita menjadi orang yang munafik. Maka ketika kita berjanji, jangan sampai kita ingkar janji. Bahkan di dalam Al-Quran kan ada yang disebut dengan kifaratul yamin, gitu ya, kifarat sumpah. Jadi ketika umpamanya kita berjanji kemudian kita tidak menepatinya, ini ternyata ada kifaratnya, ada peleburnya yang bisa menghapuskan dosa. Contohnya dalam Al-Quran, kalau kita berjanji kemudian kita mengingkari, maka yang pertama supaya kita tidak berdosa, kita harus memberi baju atau memberi pakaian 10 pakaian kepada fakir miskin. Kalau tidak bisa memberikan pakaian 10 kepada fakir miskin, maka kita diwajibkan untuk memberi makan kepada 10 fakir miskin juga. Itu sebagai kifaratul yamin. Kalau memberikan pakaian dan memberi makan kepada fakir miskin kita tidak mampu, maka kita harus puasa 3 hari. Ini sebagai kifaratul yamin. Kalau umpamanya kita berjanji, kita bersumpah, kemudian kita tidak mampu menepatinya supaya dosanya diampuni oleh Allah, maka tadi salah satu caranya kita memberi pakaian 10 kepada orang fakir miskin, atau memberi makan kepada 10 fakir miskin, atau puasa 3 hari. Nah, ini kan berarti menunjukkan bahwa apabila kita berjanji atau bersumpah harus benar-benar kita tepati. Karena tadi kalau tidak kita tepati, bahkan kita mengingkarinya, berarti sifat munafik sudah ada di dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, wa idza tumina khana. Apabila kita dipercaya, kemudian malah kita berkhianat, tidak mampu merawat, tidak mampu menjaga kepercayaan orang lain, maka itu pun berarti kita telah melakukan salah satu sifat munafik. Dan yang keempat, wa idza khosoma fajaro. Ketika dia berselisih, berbeda pendapat, atau bersengketa dan sebagainya, kemudian melakukan hal-hal yang di luar batas, ya, seperti berbuat zolim, maka berbuat dosa atau menganiaya dan sebagainya, berarti dia itu sudah menjadi munafik. Maka kalau umpamanya keempat-empatnya sifat tadi sudah ada dalam diri kita, maka kata baginda Rasul, kana munafiqan khalisan, berarti kita sudah menjadi munafik yang murni, na'udzubillah. Nah, sehingga sedapat mungkin sifat-sifat munafik ini wajib kita hindari. Wajib kita hindari. Itu munafik amali. Nah, sekarang kita kembali kepada surat Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 10. Ini menjelaskan tentang sifat-sifat munafik yang i'tikadi. Kata Allah, wa minan nasi mayakul amanna billahi wa bil yaumil akhir, wama hum bimu'minin. Ada di antara orang-orang, ketika disampaikan risalah, ketika disampaikan ayat-ayat Allah, ketika disampaikan ajaran-ajaran Allah, maka ada orang yang mengatakan dirinya beriman pada Allah,
dirinya beriman pada hari akhir, wa mahum bimu'minin, padahal mereka dalam hatinya tidak meyakini, tidak mempercayai, padahal di dalam hatinya mereka mengingkari. Maka berarti seolah-olah yukhadi'unallaha walladzina amanu, seolah-olah orang tersebut mau membohongi Allah, mau membohongi orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena dengan mengatakan dirinya beriman pada Allah, padahal hatinya tidak. Seolah-olah kan mau membohongi Allah, mau membohongi orang-orang yang beriman. Padahal kata Allah, wama yakhda'una illa anfusahum, mereka tidaklah berbohong kecuali membohongi diri sendiri. Kenapa sebabnya? Sebab orang yang membohongi diri sendiri pasti oleh Allah akan dibukakan, akan dijelaskan, akan diperlihatkan di dunia. Di dunia akan diperlihatkan oleh Allah, di akhirat orang tersebut akan mendapatkan siksa dari Allah. Di dunia, li'anna wibala khidaim roji'un ilaihim. Justru akibat atau bahaya dari kebohongan yang mereka lakukan, ini akan kembali kepada mereka. Di dunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dibukakan, akan dijelaskan. Di akhirat nanti akan mendapatkan siksa. Nah, makanya kan tidak salah ketika ada peribahasa dalam bahasa Indonesia, seburuk-buruknya orang menyimpan bangkai, pasti baunya akan tercium juga. Maka begitu juga dengan sifat orang yang munafik. Bagaimanapun kita menyembunyikan kebohongan kita, pasti oleh Allah akan dijelaskan. Pasti oleh Allah akan diperlihatkan. Kalau umpamanya kita tidak bertobat kepada Allah. Kenapa orang-orang munafik seperti itu? Karena ternyata kata Allah, fi kulubihim maradun, fazadahumullahu maradun. Ternyata di dalam hati mereka terdapat penyakit. Jadi ternyata dalam hati kita, dalam hati orang-orang munafik, ini terdapat penyakit. Kalau umpamanya kita punya penyakit seperti itu, maka harus benar-benar dan harus cepat-cepat diobati. Apa penyakit hati tersebut? Syakun wa nifakun. Yaitu keragu-raguan tentang ajaran Allah, keragu-raguan tentang agama Allah, bahkan nifak. Bahkan nifak umpamanya mulutnya mengatakan percaya, padahal hatinya mengingkari. Ini merupakan penyakit hati. Maka yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran, ketika memang ada keraguan-raguan di dalam hati kita tentang kemahakuasaan Allah, kebesaran Allah, kebenaran hukum-hukum Allah, berarti kita harus hati-hati. Sebab apa? Sebab sudah ada penyakit yang namanya nifak di dalam hati kita. Maka harus kita obati dengan benar-benar tobat kepada Allah, dengan banyak istighfar pada Allah, dan tentunya minta perlindungan dan minta bimbingan atau minta hidayah kepada Allah. Kalau penyakit tersebut umpamanya terus ada di dalam diri kita, di dalam hati kita, kemudian kita tidak mempunyai upaya untuk mengobatinya, maka fazadahumullahu maradho, Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah lagi penyakit tersebut. Yang awalnya sakit bisa jadi menjadi akut. Yang awalnya kita ragu bisa jadi nantinya kita tidak percaya. Nah, ini kan sangat berbahaya. Ketika kita ragu tentang salah satu ayat Al-Quran aja umpamanya, maka dipastikan kita berarti meragukan seluruh ayat Al-Quran. Makanya ini berbahaya. Kalau ada keragu-raguan tadi, kita harus langsung istighfar, langsung bertobat dan minta hidayah atau minta bimbingan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak langsung tobat, fazadahumullahu maradho, maka Allah akan menambah berat penyakit kita. Na'udzubillah. Di dalam dunia kita akan mendapat penyakit berat di dalam hati kita. Ternyata nanti di akhirat, walahum azabun alim, mereka orang-orang munafik yang dikodi akan mendapatkan siksa yang sangat menyakitkan. Kenapa orang-orang munafik mendapatkan siksa yang sangat menyakitkan? Bima kanu yakzibun, karena disebabkan kebohongan mereka. Makanya ketika
segala sesuatu yang kita ucapkan, segala sesuatu yang kita lakukan, ini pasti oleh Allah payujazihim, oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dibalas. Perbuatan baik yang kita lakukan pasti oleh Allah akan dibalas dengan kebaikan. Tapi begitu juga dengan perbuatan buruk yang kita lakukan. Kalau kita tidak bertobat, kita tidak memohon ampun pada Allah, maka pasti oleh Allah juga akan dibalas. Ya, akan dibalas. Oleh karena itu, hadirin jamaah yarhamukumullah, sifat-sifat munafik ini sangat berbahaya. Akan menggerogoti hati kita, akan menjangkiti keyakinan kita. Maka oleh karena itu, jangan sekali-kali kita pelihara sifat munafik, terutama tadi sifat munafik yang 4, idza haddatsa kadzaba, ketika bicara kita berdusta.

0: Qadi, dan insya Allah kita akan membahasnya di lain kesempatan. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke,

0: Mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Gelagat Biasa yang kali ini hadir menemani Anda di edisi hari ke-30 di bulan Juli tahun 2026. Di rangkaian program Bogor Malam ini, Pregar, komposisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang urusan kita untuk edisi kali ini ya. Menjadi pembuka, Pregar, kita masuk di ruang komunitas untuk edisi kali ini. Kita akan bahas soal komunitas online dan komunitas offline, mana kira-kira yang lebih berdampak ya. Anda juga boleh berkomentar, Anda bisa sampaikan di line WhatsApp nomornya di 08 1 5 4200. Kalau menurut Anda, pendengar, di antara keduanya, antara komunitas online dan komunitas offline, mana kira-kira yang lebih memberikan dampak ataupun lebih berdampak ya. Untuk itu jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel karya penulis J.S. Hiren berjudul Kado Terbaik terbit pada 8 April 2022. Banyak yang beranggapan bahwa novel ini merupakan bacaan yang ringan dan mudah dipahami, walau dengan kisah sedih di dalamnya. Novel ini bercerita tentang seorang anak berusia 14 tahun bernama Rizky Alkarunia, yang bersama kedua adik perempuannya, Rizka dan Hanza, harus masuk ke panti asuhan karena ibunya baru saja meninggal dan ayahnya tewas tertembak. Meski ia tinggal di panti asuhan, tapi baginya tempat itu terasa seperti penjara yang mengerikan. Itu adalah panti asuhan ilegal yang dimiliki oleh Pak Tono. Bukannya diurus dengan baik dan mendapatkan pendidikan, mereka justru dipaksa cari uang di jalanan. Misalnya, dengan mengemis, mengamen, bahkan mencopet. Maka dari itu, saat usianya 18 tahun, ia akhirnya memutuskan untuk pergi dari panti asuhan itu dan berjuang sendiri di jalanan demi mengubah nasib. Pekerjaan apapun ia lakukan agar bisa bertahan hidup. Meski suasana cerita di novel Kado Terbaik ini terkesan gelap dan suram, tapi novel ini sangat seru untuk dibaca dan memberikan motivasi supaya kita pantang menyerah.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Di era digital begitu ya, bergabung dalam sebuah komunitas menjadi semakin mudah ya. Hanya modal ponsel, koneksi internet, seorang bisa bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat serupa, mulai dari hobi membaca, fotografi, olahraga, game, sampai dengan pengembangan karir ya. Namun di tengah maraknya komunitas daring ataupun online, komunitas luring ataupun offline tetap memiliki daya tarik tersendiri ya. Lantas, mana yang sebenarnya lebih seru dan memberikan dampak lebih besar ya? Kita mulai dari komunitas online yang menawarkan kemudahan akses tanpa batas wilayah ya. Anggota dapat berdiskusi kapan saja, mulai dari media sosial, aplikasi percakapan ataupun forum digital ya. Dan fleksibilitas ini membuat banyak orang lebih mudah menemukan teman dengan minat yang sama, bahkan dari berbagai daerah ataupun negara ya. Menurut laporan digital 2026 dari Global Overview Report ya, DWR Social dan juga Malweather, masyarakat Indonesia termasuk pengguna internet dan media sosial yang sangat aktif, sehingga komunitas digital berkembang pesat sebagai ruang berbagi pengetahuan dan juga pengalaman ya. Nah, di sisi lain, komunitas offline menghadirkan interaksi yang lebih personal ya. Bertemu secara langsung memungkinkan anggota membangun kedekatan emosional, kerjasama, dan juga rasa saling percaya yang lebih kuat ya. Dan aktivitas seperti ini bisa dikatakan olahraga bersama, aksi sosial, sampai dengan workshop seringkali menciptakan pengalaman yang sulit tergantikan oleh komunitas virtual begitu ya. Experience-nya memang akan berbeda gitu ya. Dan penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Komputer Meditech Communication ini juga menunjukkan bahwa interaksi daring mampu memperluas jaringan sosial dan juga memudahkan pertukaran informasi ya. Namun hubungan yang dibangun melalui pertemuan langsung ini cenderung menghasilkan ikatan sosial yang lebih mendalam karena melibatkan komunikasi nonverbal, empati, dan juga pengalaman bersama yang nyata pendengar.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, dari sisi dampak keduanya memiliki keunggulan masing-masing ya, baik itu komunitas daring maupun juga luringnya, komunitas online ataupun juga offline. Komunitas online efektif menyebarkan informasi, memperluas jejaring, serta membuka peluang kolaborasi lintas daerah. Sementara itu komunitas offline lebih mudah menciptakan aksi nyata di lapangan seperti kegiatan lingkungan, donor darah, kemudian pelatihan keterampilan sampai dengan pemberdayaan masyarakatnya. Nah, banyak gerakan sosial saat ini bahkan berawal dari komunitas digital lalu diwujudkan melalui kegiatan langsungnya. Dan menariknya, tren saat ini menunjukkan banyak komunitas menggabungkan kedua konsep tersebutnya. Artinya diskusi, koordinasi dan juga promosi dilakukan secara online ya. Sedangkan kegiatan utama seperti kopdar ataupun kopi darat ya, bakti sosial ataupun kelas bersama dilaksanakan secara offline ya. Dan pendekatan hibridia ini dinilai mampu gitu ya, memanfaatkan kelebihan masing-masing bentuk komunitas sekaligus menjangkau lebih banyak anggota ya. Nah, pada akhirnya tidak ada jawaban mutlak ya soal komunitas mana yang lebih seru atau lebih dampak. Semua bergantung pada kebutuhan dan tujuan anggotanya ya. Jika ingin memperluas relasi tanpa batas dan juga jarak, komunitas online menjadi pilihan yang tepat ya. Namun bila menginginkan pengalaman berinteraksi secara langsung dan juga membangun hubungan yang lebih erat, komunitas offline tetap sulit tergantikan ya. Yang terpenting bukan sekedar tempat ngumpulnya ya, melainkan bagaimana komunitas tersebut mampu menciptakan manfaat, menginspirasi anggotanya dan juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat pendengarannya.

0: Sensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Bagi pendengar, kita akan bergeser ke segmen berikutnya. Kita akan masuk di Raga Musik Daerah. Kali ini lagu-lagu Jawa yang kita hadirkan untuk menemani malam hari Anda di kesempatan kali ini. Yang mau request lagu-lagu pop Jawanya, kemudian campur sarinya, silakan Anda bisa request di line WhatsApp nomornya di 08 15 4200. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Filosofi Semar. Secara harafiah berarti sang penuntun. Dalam filosofi Jawa disebut Bondronoyo. Dari kata bebodro artinya membangun sarana dari dasar. Dan noyo berarti utusan mangrasul. Arti Bondronoyo sendiri mengemban sifat membangun dan melaksanakan perintah Tuhan demi kesejahteraan manusia.

Pendengar, di tengah derasnya arus globalisasi dan dominasi musik modern, campursari justru menunjukkan daya tarik baru di kalangan generasi muda ya. Dan musik yang memadukan unsur gamelan Jawa dengan alat musik modern ini tidak lagi identik dengan generasi tua ya. Berkat kreativitas para musisi dan juga perkembangan media sosial, campursari kini menjadi salah satu pintu masuk anak muda untuk mengenal budaya Jawa, termasuk bahasa yang digunakan dalam lirik-lirik lagunya ya. Dan campursari ini merupakan genre musik yang memadukan musik tradisional Jawa dengan unsur modern seperti pop, keroncong, dangdut, sampai dengan musik elektronik ya. Dan menurut Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, perpaduan tersebut menjadi salah satu bentuk pelestarian budaya yang mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan akar tradisinya ya. Lagu-lagu campursari ini banyak menggunakan bahasa Jawa, baik dalam ragam ngoko maupun krama, sehingga secara tidak langsung memperkenalkan kosakata, kemudian ungkapan dan filosofi Jawa kepada penikmatnya gitu ya. Dan fenomena ini semakin terlihat sejak banyak lagu campursari dan juga pop Jawa menjadi viral di berbagai platform digital ya. Tidak sedikit anak muda dari luar Jawa juga ikut menyanyikan lagu-lagu tersebut. Meski awalnya belum memahami arti setiap liriknya, yang tentunya menumbuhkan rasa penasaran yang kemudian mendorong mereka mencari terjemahannya gitu ya. Kemudian mempelajari makna kata, sampai dengan mengenali nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya ya. Dan musik pun jadi media pembelajaran bahasa yang menyenangkan dan juga mudah diterima pendengar ya. Baik, kita ingin menyapa terlebih dahulu untuk yang sudah mengirimkan atensinya di malam hari ini ya. Saya ingin menyapa terlebih dahulu beberapa di antaranya adalah dari Selamat Malam RR di Bogor. Malam juga ada Pak Pasrudi di Cimanggis, mau lagunya Loro Bronto buat penyiar. Makasih, sama-sama, terima kasih kembali. Lanjut lagi ada Selamat Malam Baga, malam juga dari Bu Siti Haryati di Ciwaringin, minta diputerin lagu Romo Nomali untuk Baga. Terima kasih dan selamat malam. Salam untuk Abah Kismin dan Kang Julian dan Ibu Berta dan Bang Andra katanya. Siap, baik. Nanti coba kita carikan terlebih dahulu ya untuk lagu-lagunya, semoga adik bisa kita putar di malam hari ini ya. Oke, nanti kita sapa-sapa lagi untuk yang bergabung di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

rumangsa bisa nanging ora bisa rumangsa. Tiang ingkang rumaos pinter nanging boten purun mawas diri. Pitutur menika sejatosipun mujudaken sindiran tumrap tiang Jawi ingkang boten Jawani. Amargi limrahipun tiang Jawi menika senadyan pinter namung padatan boten purun ngetingalaken pinteripun. Paribasan kados woing pari, sangsaya isi, sangsaya tumiyung utawi dungkluk.

ngangsu apikulan warih amek geni adedamar. Anggambaraken tiyang ingkang ngluru ilmu kedah sampun gadah sangu ilmu senadyan to namung sakedhik.

Kita masih membahas mengenai musik jadi media begitu ya, untuk bagaimana generasi muda bisa mempelajari bahasa Jawa ya, melalui campursari pendengar ya. Pakar linguistik dan juga pendidikan menilai musik memiliki peran penting dalam proses belajar bahasa ya. Melalui lagu, seorang lebih mudah mengingat kosakata, pelafalan sampai dengan konteks ya. Dan hal ini membuat campursari tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tapi juga sebagai sarana memperkenalkan bahasa daerah kepada generasi yang muda di tengah kekhawatiran semakin berkurangnya penggunaan bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari ya. Selain bahasa, campursari juga mengajarkan berbagai nilai kehidupan yang menjadi bagian dari budaya Jawa, yang dimana banyak lirik lagu mengangkat tema kesederhanaan, rasa hormat kepada orang tua, kemudian kesabaran, gotong royong, sampai dengan pentingnya menjaga hubungan antar sesama. Dan nilai-nilai tersebut dikemas dalam bahasa yang indah dan mudah diingat sehingga tetap relevan bagi kehidupan masyarakat modern ya. Belum lagi di era digital, berbagai kreator konten turut berkontribusi memperluas jangkauan campursari ya. Video cover, tutorial bermain gamelan, sampai dengan penjelasan arti lirik dalam bahasa Indonesia banyak bermunculan di media sosial ya. Dan kehadiran konten-konten tersebut membuat budaya Jawa terasa lebih dekat, inklusif, dan juga mudah dipahami oleh generasi muda dari berbagai daerah, bahkan mancanegara gitu ya. Karena melestarikan budaya tidak selalu harus dilakukan dengan cara-cara formal. Dengan menikmati campursari, mempelajari arti lirik bahasa Jawa, sampai dengan ikut menyanyikan, ini dapat menjadi langkah sederhana untuk mengenal kekayaan budaya Indonesia. Dengan semakin banyaknya anak muda yang tertarik pada campursari, harapan agar bahasa Jawa ini hidup di tengah arus globalisasi ya, ini bisa menjadi warisan kepada generasi berikutnya, yang dimana menjadi solusi juga untuk memperkenalkan dan mempertahankan bahasa Jawa pendengar ya. Baik, kita menyapa kembali untuk yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Ada dari Ragam Budaya, ada Abah Kismin di Pasir Ere Ciapus, lagunya mau Rondo Kempling atau Jambu Alas. Kirim-kirim Ibu Cantik Siti Haryati Ciwaringin, Ibu Berta di Ciawi, Julian di Ciomas, Umi Handra, kemudian Iqbal, idola Abah Neng Delis yang punya cahaya, untuk Aga dan juga kru. Makasih, salam sehat selalu. Sama-sama, terima kasih kembali. Baik, nanti kita pilihkan salah satunya yang kita mainin ya. Kalau enggak, Rondo Kempling atau Jambu Alas yang kita mainkan ya. Oke, baik, jangan kemana-mana, nanti kan kita akan kembali lagi. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Langsung ke Imawon, Nuan ya. Pamudut Jambualan.
1: Jambualan sama siapa?
0: Sama Noni Aprilia.
1: Noni Aprilia, Jambu Alas.
0: Iko lagu kesayangan pun di Noni.

Filosofi Padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Jadilah seperti padi. Kiranya yang paling utama dan sangat baik saat kita sudah memiliki atau mendapatkan kualitas pada diri kita, entah itu jabatan, ilmu pengetahuan, atau gelar tertentu. Hal ini semakin menjadikan kita rendah hati, membuat kita semakin menghormati orang lain, bukan sebaliknya minta dihormati. Semakin berisi, membuat kita semakin sederhana, tidak menyombongkan diri dan banyak gaya. Ketika menjadi orang sederhana dan rendah hati, sosok seperti ini justru sangat mulia.

Bagi pendengar, lagu tadi menjadi lagu penutup untuk ragam musik daerah Campur Sari di kesempatan kali ini. Karena kita akan segera bergeser ke segmen berikutnya di Ruang Rindu malam hari ini. Kami hadirkan komposisi lagu-lagu terbaik Indonesia 2010 hingga 2015 ke atasnya lagi, 2017, 18, 19 ke atasnya lagi. Kita hadirkan untuk menemani istirahat malam hari di kesempatan kali ini. Yang mau request boleh ya di line WhatsApp nomornya di 08 15 4200, atau boleh juga di line telepon di 02 51 83 1 2 4 5 0, atau juga boleh di fitur live chat digital ya. Namun sebelum itu kita akan hadirkan terlebih dahulu drama radio ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan.

0: sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila. Malam ini, bukan hujan yang jatuh paling deras, melainkan air mata seorang ibu yang tak sanggup menghentikan keputusan suaminya sendiri.

0: tolong dengarkan saya sekali ini saja.
1: Sudah, Bu. Besok semua keluarga calon datang. Semua sudah saya putuskan.
0: Dan itu anak kita, Pak. Bukan barang yang bisa kita serahkan demi menutup rasa takut.
1: Ibu kira ini mudah buat saya. Setiap hari saya dengar omongan orang, tatapan tetangga, bisik-bisik yang seolah bilang anak kita ini masalah. Saya ini ayah. Saya takut kalau satu kesalahan kecil saja terjadi, nama keluarga kita hancur. Kalau dia pulang terlambat, kalau ada yang memfitnah, siapa yang akan berdiri di depan mereka? Saya, Bu. Saya bukan orang yang berilmu. Saya tidak punya banyak harta. Yang saya punya cuma cara lama yang diajarkan orang tua saya. Menikahkan anak perempuan cepat. Katanya bisa melindungi. Katanya itu jalan paling aman. Saya takut dia hancur, Bu. Takut masa depannya rusak. Takut. Saya takut gagal menjadi anak.
0: Jangan-jangan yang Bapak lindungi bukan anak kita, tapi rasa takut Bapak sendiri.
2: Sore tadi saya bertemu Bu Lina. Dia dengar rencana kita dan minta izin ingin datang malam ini.
1: Untuk apa?
2: Katanya ada cerita yang perlu kita dengar.
1: Kalau cuma cerita, itu tak akan mengubah keputusan saya.

0: Duduklah, Bu. Tolong.
1: Maaf, saya datang malam-malam. Saya tidak akan lama. Saya tidak datang untuk melarang. Saya datang karena saya pernah menjadi anak itu. Waktu itu, umur saya bahkan belum paham apa artinya menjadi istri. Saya masih ingin sekolah, masih ingin tertawa dengan teman-teman. Tapi semua itu berhenti saat saya dipanggil perempuan dewasa. Setiap malam saya takut, bukan pada suami, tapi pada tubuh saya sendiri yang belum siap menerima apapun. Saya sering sakit, sering menangis diam-diam. Tapi saya tidak tahu harus mengadu ke siapa, karena semua orang bilang

ini sudah kewajibanmu. Saat saya hamil, saya pikir penderitaan akan selesai, ternyata tidak. Anak saya lahir terlalu lemah. Dokter bilang tubuh saya belum siap. Saya kehilangan dia sebelum sempat memeluknya.

Sejak itu, saya hidup dengan rasa bersalah yang bukan milik saya. Saya kehilangan sekolah, kehilangan masa muda, kehilangan kepercayaan diri. Dan sampai hari ini, setiap melihat anak perempuan kecil, saya selalu bertanya, kenapa dulu tidak ada satu orang pun yang cukup berani berkata, "Tunggu dulu." Astagfirullah.

0: saya tidak ingin anak saya hidup seperti Bu Lina, menanggung keputusan yang bukan pilihannya. Pernikahan ini kita batalkan.
1: Terima kasih, Pak. Karena akhirnya Bapak memilih menjadi ayah, bukan penjaga gengsi.

Pernikahan dini sering lahir dari rasa takut. Takut pada omongan orang, takut pada masa depan. Namun ketahuilah, rasa takut orang tua tidak boleh dibayar dengan masa depan anak. Berhentilah sebelum semuanya terlambat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Keajaiban Toko Kelontong Namiya, karya Keigo Higashino, merupakan salah satu bestseller internasional dari Jepang. Keigo Higashino adalah salah satu penulis terkenal di Jepang yang sudah menulis berbagai novel terkenal dengan penjualan yang mencapai ratusan juta eksemplar di seluruh dunia. Dengan genre yang berbeda dari novel sebelumnya, membuat novel ini menjadi sangat menarik. Novel ini berkisah tentang tiga orang berandal bernama Kohei, Shota, dan Atsuya yang sedang kabur dari kejaran polisi karena perampokan yang mereka lakukan di malam itu. Mereka akhirnya beristirahat sejenak di sebuah toko kelontong tua. Malam itu mereka menerima surat misterius untuk meminta pendapat. Karena merasa janggal, mereka membaca surat itu dan baru menyadari bahwa surat itu berasal dari masa lalu. Karena kejanggalan itu, Kohei memutuskan untuk membalas surat tersebut. Tanpa mereka sadari, toko kelontong tua itu sempat terkenal pada tahun 1980 setelah pemiliknya Yuji Namiya menerima surat-surat permintaan saran dan menjawab surat itu mulai dari surat iseng hingga surat amat serius. Lalu terungkap rahasia lama dari toko kelontong karena surat-surat dari berbagai karakter dan melampaui waktu. Mengungkap masa lalu Namiya dan keajaiban-keajaiban yang terjadi. Novel dengan alur maju mundur ini membawa pembaca ke masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang. Memberikan rasa penasaran dengan berbagai kisah kehidupan para tokoh. Dengan cerita yang saling berkaitan, membuat pembaca merasakan kisah-kisah kehidupan yang membuat tenang. Buku ini menuangkan tema kekeluargaan dengan berbagai kisah keluarga yang disajikan, di mana tidak semua cinta keluarga diceritakan dengan baik, membuat pembaca ikut merasakan apa yang dialami keluarga tersebut. Novel ini memberikan gambaran tentang perjalanan hidup, meraih impian, serta memilih sebuah pilihan hidup tanpa rasa penyesalan. Banyak hal yang dapat dijadikan pelajaran dalam novel ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Project Pop dengan Gara-Gara Kahitna, pendengar, di menit ke-36 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Gelagah biasa masih menemani Anda begitu ya. Pernahkah Anda mendengar sebuah lagu yang tiba-tiba membawa kembali kenangan bertahun-tahun lalu gitu ya? Hanya dalam hitungan detik, seorang bisa teringat masa sekolah, perjalanan bersama, kemudian momen jatuh cinta ya, hingga kehilangan orang yang terkasih ya. Dan fenomena ini bukan sekedar perasaan, melainkan memiliki penjelasan ilmiah tentang bagaimana musik bekerja di dalam otak manusia gitu ya. Karena musik ataupun lagu ini bisa menyimpan kisah dalam ingatan ya. Dan menurut penelitian dari Harvard Medical School, musik diproses oleh berbagai bagian otak secara bersamaan, termasuk area yang berkaitan dengan emosi ya, memori, kemudian perhatian ya, ini tersimpan di dalam otak gitu ya. Dan ketika sebuah lagu diputar berulang kali pada momen tertentu dalam hidup, otak ini akan menghubungkan melodi tersebut dengan pengalaman yang sedang dialami. Nah, akibatnya lagu tersebut menjadi semacam penanda waktu yang mampu memanggil kembali kenangan bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, pendengar ya. Ternyata begitu ya alasannya kenapa lagu ini bisa menyimpan kisah dalam ingatan kita, pendengar ya. Baik, kita menyapa dulu untuk yang sudah mengirimkan atensinya di malam hari ini. Saya ingin menyapa terlebih dahulu, ada selamat malam. Saya mau ikutan gabung acara Ruang Rindu ya, ini dari Julian di Ciomas. Soalnya kalau nanti suka lupa ngetik ya, tolong di play lagu Posesif dari Naif. Salam untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, Teh Yanti di Jembatan Hitam, Ibu Berta di Ciawi, Abah Kismin jangan lupa ngopi ya. Udah dulu Aga, nanti hari Jumat kita jumpa lagi. Makasih banyak Aga, sama-sama. Terima kasih kembali ya. Jumat ya, kita jumpa lagi. Posesif, masuk gak ya di kesempatan kali ini, Naif ya. Nanti coba kita hadirkan lagunya. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari siapa? Kita sapa dulu di line telepon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Malam juga, Tiara. Tiara ya, betul ya?
1: Tentang,
0: iya.
1: Iya,
0: gimana kabarnya Tiara?
1: Baik.
0: Baik ya, alhamdulillah. Silakan, silakan Tiara, mau lagu apa?
1: Tahun berapa, Kak?
0: Tahun 2010 hingga 2000, boleh deh yang baru ke atasnya. Apa? Lagunya siapa?
1: Kotak, lepaskanlah.
0: Lagunya siapa?
1: Lagunya Kotak.
0: Kotak yang?
1: Lepaskanlah.
0: Lepaskanlah ingatanku, oh, gitu ya. Bener gak sih? Bener kan?
1: Bener banget.
0: Oke.
1: Terus sama Pak. Terus sama Mbak Ahanam sama Uni.
0: Oke.
1: Terus teman-teman Tiara yang terus buat Indri di Gunung Putri.
0: Iya.
1: Terus kalian juga,
0: terus kalian
1: juga, ada lo. Oke. Terus
0: buat Pak Online,
1: terus buat
0: Mama
1: Dayang Sundi. Kamu semua
0: aja ya, Kak. Siap. Semoga sehat. Waalaikumsalam. Ada Tiara di Jambu 2, katanya mau Kotak. Kalau masalah pelan-pelan saja ya, lepaskanlah. Jangan saya nyanyi deh, Kotak aja nanti. Takutnya ntar pada kabur lagi ya, yang lagi dengerin prosesnya di bawah kalau saya nyanyi. Jadi biar nanti Kotak aja yang nyanyi. Oke, nanti kita insya Allah akan hadirkan lagu-lagunya. Nanti kita sapa-sapa kembali ya. Kali ini Posesif, kami hadirkan spesial untuk Anda. Jangan kemana-mana.

0: Sibuku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat, demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menceritakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini memberikan nuansa otentik kepada pembaca dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seseorang dan membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dalam mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca oleh setiap generasi.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sob, bangun. Kasian tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu, kurang tidur nih.
0: Iya, derita lu itu mah. Kasian tahu, tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil, dan anak-anak sob. Udah, cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasian kan?
1: Iya, bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gue kan semutan sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

Bagi pendengar Kangen Band dengan cinta terlarang gitu ya, susah banget kayaknya. Di menit ke satu lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, di malam hari ini ya, tentunya bagi penikmat musik Indonesia era 2000-an, nama Kangen Band hampir selalu identik dengan lagu-lagu bertema patah hati ya. Salah satu yang masih sering diputar hingga kini adalah lagu yang baru saja hadir ke ruang dengar Anda, Cinta Terlarang ya. Lagu yang dirilis dalam album Jangan Bertengkar ya, di tahun 2011 ya. Lagu ciptaan Dudi Kangen ini menghadirkan kisah tentang dua insan yang saling mencintai tapi harus merelakan hubungan mereka karena keadaan yang tidak memungkinkan ya. Dan kekuatan cinta terlarang terletak pada liriknya yang sederhana namun mampu menggambarkan pergulatan batin seorang yang memilih melepaskan orang yang dicintai demi kebaikan bersama ya. Emang sedih banget tuh ya. Kira-kira ada yang punya kisah yang sama gak tuh sama lagu Kangen Band yang barusan ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan malam hari ini. Kita lanjut lagi, ada Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu ya, dari Bumarani Bekasi. Assalamualaikum Mas Aga. Waalaikumsalam. Kalau ada puterin lagu Aku Tak Berdaya dari Indah Dewi Pertiwi ya. Salam untuk semua pecinta Ruang Rindu, selamat mendengarkan, semoga terhibur ya. Untuk Mas Aga, selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Lagunya ditunggu ya, hatur nuhun sami-sami. Indah Dewi Pertiwi yang Aku Tak Berdaya, coba nanti kita carikan ya lagunya di kesempatan kali ini ya. Semoga ada yang Aku Tak Berdaya. Kayaknya sih ada deh koleksinya ya. Baik, nanti coba kita carikan dulu untuk kita susunkan di malam hari ini ya. Oke, kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari siapa nih berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Baga, malam juga. Ada Teh Yanti dari Jembatan Hitam. Di Ruang Rindu malam ini mau minta dimainkan lagu Malaikat Cinta dari Raja ya. Lagunya mau dikirim buat Abah Kismin, Ibu Berta, Kang Julian, Kang Boy, Kang Reno, Kang Wahyu, Kang Gomit Irama ya. Kemudian Bapak Sutisna di Cipinang Gading, juga buat semuanya pendengar Pro 1 RI Bogor dimana saja berada. Makasih buat Baga, selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin ya robbal alamin ya. Oke, lagunya dari Raja ya, Malaikat Cinta. Coba nanti kita carikan lagunya. Semoga ada ya lagunya di kesempatan kali ini ya. Oke deh. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari siapa berikutnya. Ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Iqbal Teh di Al-Barokah Gadok Tengah Curug Nangka Bogor, minta di play lagu Firza Seperti Yang Kau Minta. Kirim salam buat Abah Kismin, Bang Jack, Kang Reno, kemudian Kang Julian, Satria, Boy BCL, Diki Chandra, dan juga tim Bareuk 1 Sukajadi ya, beserta karyawan percetakan PAMS dan juga ABC Printing Gunung Batu. Salamnya Dugem alias Duduk Genjot Mesin katanya ya. Lagi pada lembur nih kayaknya ya. Spesial buat istri tercinta serta Tete Syifa dan juga Nanda Rizky Ucuy, semoga sehat selalu buat yang bacain, hatur nuhun dan sukses selalu, amin. Sami-sami siap. Nanti coba kita carikan dulu ya lagu-lagunya di kesempatan kali ini. Semoga bisa terputar semua untuk lagu-lagu yang hadir ya. Kita susunkan dulu ya untuk lagunya ya. Oke, nanti kita coba hadirkan. Kalau ada langsung kita mainkan, kalaupun gak ada gak apa-apa ya, nanti kita gantikan dengan lagu yang tidak kalah enak lainnya ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.

0: Konsumsi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Never Give Up, kisah-kisah inspiratif orang yang berjuang melawan penyakitnya. Ditulis oleh Bella Fatimah dengan penerbit Pers Diva pada tahun 2014, berisikan berbagai kisah menggugah dan menyentuh perjuangan orang-orang dengan masalah kesehatan. Tidak seorang pun yang merasa senang jika sedang terserang penyakit. Terlebih lagi jika penyakit yang diderita termasuk kategori berbahaya, kronis bahkan mematikan. Dalam situasi tersebut, kekhawatiran, rasa takut dan sikap pesimistis menjadi ekspresi dominan bagi banyak orang. Mereka memilih pasrah dan seolah hanya berdiam diri menunggu datangnya maut. Buku ini tidak berfokus membahas keputusasaan itu. Sebaliknya, buku ini merangkum kumpulan kisah-kisah para penderita penyakit mematikan yang selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka. Seberat apapun penyakit di tubuh mereka, tetap tampil dengan senyuman, semangat, tekad, pikiran positif, dan keyakinan untuk sembuh. Tentu saja dengan tetap menempuh jalan untuk mencapai kesembuhan. Hasilnya, tidak sedikit di antara mereka yang berhasil mencapai kesembuhan dapat hidup lebih lama dari vonis atau perkiraan ahli medis, serta memberi inspirasi bagi masyarakat luas berkat kontribusi, karya, serta kegigihan ketika berjuang melawan penyakitnya. Sungguh menakjubkan. Bagi Anda yang terbiasa mengeluh saat sakit atau bahkan merasa putus asa akibat tidak kunjung sembuh, buku ini dapat memberikan berbagai pelajaran berharga dan penuh makna. Berpikir dan terus berpikirlah positif dalam menangani penyakit. Jangan menyerah dan terus berjuang.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Bagaimana kita menyapa kembali untuk yang sudah mengirimkan atensinya di malam hari ini ya. Kita sapa lagi, kali ini ada dari Indri di Gunung Putri. Selamat malam Kak, malam juga. Kalau boleh dong mau mantan terindah dari Raisa, dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Prosat dari Bogor. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih Kak, sama-sama, terima kasih kembali ya. Lanjut lagi, kali ini ada Arif Tanah Baru. Selamat malam Kang, malam juga, mau ikutan acaranya dong. Minta lagunya Virgo Un yang Bukti, dikirimnya buat semuanya aja deh ya. Terima kasih Kang, sama-sama, terima kasih kembali. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada Selamat Malam Bahagia, malam juga dari Bu Siti Arati Cibaringin, minta puterin lagu Kenangan Terindah dari Samson. Untuk Bahagia, terima kasih dan selamat malam. Salam untuk Abah Kismin dan juga Kang Julian serta Ibu Berta dan Bang Handra, katanya gitu ya. Oke, terima kasih Samson ya, Kenangan Terindah, coba nanti kita carikan ya. Kemudian lanjut lagi ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Prosateri Bogor. Didin di Wangun GG Kudus mau request Rama dengan Bertahannya ya. Salam buat semua pecinta Ruang Rindu yang masih pada dengerin. Selamat istirahat, sehat selalu buat yang lagi siaran. Makasih, sehat dan murah rezeki, amin ya robbal alamin ya. Mas Aga, salam buat Bapak ya, katanya. Oke, siap ya. Nanti insya Allah kita sampaikan lagunya Rama Bertahan. Nanti coba kita carikan lagunya di kesempatan malam hari ini. Oke, semoga bisa terputar semua untuk lagu-lagunya di malam hari ini. Kalau ada langsung kita mainkan, kalau nggak ada nggak apa-apa ya, kita ganti dengan lagu yang tidak kalah enak lainnya ya. Lanjut lagi, kali ini ada dari siapa nih selanjutnya? Ada Fahri di Bondongan. Selamat malam Kang, malam juga. Kalau boleh minta lagunya Tulus dong yang Teman Hidup. Ya, dikirimnya buat semuanya aja yang lagi pantengin Pro 1 RR Bogor. Terima kasih, sama-sama, terima kasih kembali. Oke, kita siapkan dulu untuk lagu-lagunya ya di malam hari ini. Semoga bisa terputar semua ya. Kali ini Mantan Terindah Raisa, kami kirimkan spesial untuk Anda. Jangan kemana-mana.

0: Ruanganmu yang mana yuk?
1: Ini ruanganku.
0: Oh, yang ini. Kantormu serem juga ya.
1: Ya, bangunan kuno sih. Tapi aman kok. Masuk yuk. Jangan ngerokok dong.
0: Kenapa sih?
1: Kemarin ada cerita serem.
0: Cerita serem gimana?
1: Pas aku bawa teman kesini ngerokok, di depan pintu ada suara.
0: Suara gimana?

0: Ih, serem banget yuk. Yang bener ah.
1: Serius? Tapi temanku berani. Dia buka pintunya.
2: Hah? Ternyata.
1: Ternyata teman sebelah godain.
0: Ah, semprul kamu.
1: Matikan rokok atau rokok yang mematikanmu.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah maraknya novel bergenre romantis dan fiksi futuristik, nama Senopati Pamungkas tetap berdiri tegak sebagai salah satu karya epik silat paling berpengaruh dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dan pertama kali terbit pada awal 1980-an. Novel ini bukan hanya mencuri perhatian pembaca lintas generasi, tetapi juga memperkaya hasanah sastra sejarah Nusantara. Mengisahkan perjalanan seorang tokoh legendaris bernama Brahma Kumbara, Senopati Pamungkas menggabungkan elemen sejarah, filsafat, spiritualitas, dan seni bela diri dalam satu narasi yang mengalir dan memikat. Berlatar di masa kejayaan Singosari dan Majapahit, kisah ini menggambarkan perjuangan, cinta, dan pengkhianatan dalam sebuah dunia yang syarat nilai moral dan kebijaksanaan. Tidak seperti novel silat pada umumnya yang cenderung fokus pada aksi, Senopati Pamungkas hadir dengan kedalaman karakter dan perenungan filosofis yang membuat pembacanya tidak hanya terhibur, tetapi juga berpikir. Karakter Brahma Kumbara digambarkan sebagai kesatria yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang secara batin. Seiring waktu, novel ini mengalami berbagai bentuk adaptasi dan penerbitan ulang. Bahkan pernah diangkat menjadi sinetron populer di awal 2000-an, yang turut mengangkat kembali minat publik pada kisah-kisah silat klasik. Banyak penggemar menyebut Senopati Pamungkas sebagai silat bernyawa, karena keberhasilannya menyatu dengan unsur budaya dan nilai-nilai Nusantara secara otentik. Meski sudah puluhan tahun berlalu sejak pertama kali diterbitkan, pesona novel ini belum luntur. Di tengah forum-forum literasi, komunitas pecinta silat, hingga diskusi sejarah, nama Brahma Kumbara dan kisah Senopati Pamungkas masih sering dibicarakan. Tidak sedikit pembaca muda yang mengenalnya lewat rekomendasi dari para orang tua atau guru, menjadikannya sebagai jembatan antar generasi dalam dunia sastra. Kini di tengah gempuran budaya asing dan konten instan, kehadiran kembali karya seperti Senopati Pamungkas menjadi oase yang meneguhkan kembali identitas dan imajinasi bangsa. Lebih dari sekedar novel, ini adalah catatan imajinatif yang menghidupkan kembali semangat kepahlawanan dan kebijaksanaan leluhur.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kita berada di penghujung kebersamaan kita untuk edisi kali ini yang artinya Gelaga Biasa pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda, dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi hiburan tersendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf bila salah-salah kata. Gelaga Biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian saudara pendengar, senang acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Kamis tanggal 30 bulan Juli tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 AM 1242. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat dan terima salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 31 bulan Juli tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar hadir kembali untuk menyapa Anda di rangkaian Bogor pagi ini di edisi hari Jumat 31 Juli 2026, hari terakhir untuk bulan Juli ini. Pendengar, semoga tetap dinaungi kesehatan dan juga kelancaran untuk setiap aktivitas yang Anda jalani. Dan tentunya ucapan terima kasih untuk Anda para pendengar setia yang memulai hari bersama Pro 1 RRI Bogor, media yang hadir dengan informasi terpercaya, inspirasi, dan tentunya nanti akan ada hiburan musik juga yang menemani langkah Anda pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya ada ragam informasi aktual, kabar juga seputar Bogor atau mungkin ada perbincangan-perbincangan, serta nanti juga akan ada sarana untuk mewadahi berbagai atensi, keluhan, pertanyaan soal layanan publik. Pokoknya ragam acara dapat Anda simak bersama program 1 Radio Republik Indonesia Bogor melalui 102 FM untuk wilayah Bogor, Depok, Jonggol. Di Jonggol juga diperkuat melalui 104 FM, ada di aplikasi RRI Digital 1242 AM dan streaming website kami rri.co.id. Jadi selamat bergabung di ruang interaksi kita di pagi hari ini. Dan akan dibuka dengan Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor, dan juga RRI Cirebon, pendengar, yang untuk kesempatan hari ini nanti akan dipandu dari RRI Bandung ya, bersama rekan Alan Albana dan menghadirkan narasumber Ustadz Haji Tatang Heriana MAG. Dan nanti juga tentunya akan dibuka atensi untuk Anda bisa berinteraktif, bertanya ataupun berdiskusi ya bersama Ustadz Tatang Heriana. Dan untuk materi pagi hari ini terkait menyegarkan kembali kewajiban bersama dalam rumah tangga. Jadi selamat mendengarkan untuk program Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor, dan juga RRI Cirebon.
0: RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI? Dan pada kesempatan hari ini kita berjaringan dengan Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas atau mengangkat topik mengenai menyegarkan kembali kewajiban bersama dalam rumah tangga. Nah, terkait topik itu pun juga nanti Anda boleh sekali pendengar untuk ikut juga berbincang bersama kami. Anda boleh WhatsApp di 0811-220-9760 atau Anda boleh gunakan line telepon kami di 022-727-5551 atau di 022-720-0996. Ya, Anda nanti boleh ikut juga bertanya dan juga berdialog langsung ya. Kita sudah turut hadir juga di studio narasumber kita, ada Bapak Ustadz Haji Tatang Heriana MAG. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar baik Pak Ustadz hari ini?
3: Insyaallah sehat.
2: Alhamdulillah ya. Baik. Mengenai topik kita menyegarkan kembali kewajiban bersama dalam rumah tangga, mangga Pak Ustadz.
3: Terima kasih Kang Alan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hamdanillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Taya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Mutiara Pagi RRI Pau Bandung dan jaringan Cirebon, Bogor, dan yang lainnya, semoga semuanya sehat walafiat di hari terakhir di bulan Juli ini Kang Lan ya, 31 Juli 2026. Besok lusa kita sedang memasuki 1 Agustus, insyaallah. Hari bulan yang menjadi sangat istimewa bagi bangsa Indonesia. Di hari proklamasi yang ke-81. Mudah-mudahan negeri kita tetap diberkahi Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin ya
3: Allah. Mirsa, Mutiara Pagi RRI berjaringan Bandung, Bogor, Cirebon dan yang lainnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini sengaja kita mengingatkan kembali, menyegarkan kembali kewajiban kita bersama dalam berumah tangga. Tentu saja bagi kita suami istri, hal ini seringkali diabaikan. Seringkali kita karena kesibukan masing-masing, karena kesibukan aktivitas kita, sehingga hal yang sangat mendasar seringkali terabaikan. Nah, mudah-mudahan pagi hari ini kita merekonstruksi kembali penataan kewajiban kita bersama dalam membangun

panik karena kehidupan kita seperti mekanik begitu, begitu terprogram dengan kesibukan, sehingga kewajiban-kewajiban kita di tengah-tengah rumah tangga seringkali kita mengabaikannya atau terabaikan dengan tersingkirkan, termarginalkan oleh aktivitas kita. Apa saja Kang Alan di antara kewajiban bersama dalam rumah tangga, lebih khusus suami istri? Tentu yang pertama, setiap pasangan memahami hak dan kewajibannya terlebih dahulu. Apa kewajiban suami yang menjadi hak istri dan apa kewajiban istri yang menjadi hak suami, ini pun seringkali dilupakan. Nah, setelah semuanya memahami hak dan kewajiban itu, maka perhatikan yang bersifat kohesivitas ini, yang bersifat keberjamaahan ini, yang bersifat kumulatif ini. Yang pertama, kewajiban bersama dalam berumah tangga adalah bersyukur. Bersyukur pertama, kita diberikan pasangan hidup oleh Allah. Maka kita harus menganggap bahwa pasangan hidup kita ini adalah amanah Allah. Pasangan hidup kita adalah nikmat dari Allah. Karena ini nikmat, maka harus disyukuri. Kalau nikmat tidak bisa disyukuri, bisa berubah menjadi laknat. Ini sehingga rumah tangga yang diharapkan menjadi kebahagiaan, bahkan menjadi medan pertempuran. Ini sering kita menemukan atau didatangi oleh pasangan suami istri atau salah satunya yang berkonsultasi ke kita, menyebutkan betapa mengerikan rumah tangganya begitu ya. Nah, oleh karena itu, maka apa itu bersyukur, Kang Alan? Menyegarkan kembali bahwa bersyukur dalam arti dalam koridor berzikir. Berzikir artinya berbuat, bersikap, bertindak seperti yang diinginkan oleh Allah. Jadi dalam rumah tangga tentu saja kita harus berbuat, bersikap, bertindak seperti yang diinginkan oleh Allah. Lebih jauh ya Kang Alan, bersyukur itu ternyata dalam konteks personality yang kita ketahui, bahwa bersyukur itu pertama Kang Alan mengikat nikmat yang sudah ada pada diri kita sehingga tidak hilang. Yang kedua, bersyukur itu menarik nikmat yang baru agar supaya datang begitu. Itulah makna dari pesan Al-Qur'an, wa idza adana rabbukum la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabil hasid. Jadi kenapa kita diharuskan bersyukur? Ternyata bersyukur itu ternyata memiliki software-nya itu mengikat nikmat yang sudah ada sehingga bertahan dalam diri kita, keluarga kita, sehingga tidak lepas, dan sekaligus menjadi magnet untuk mengundang nikmat baru bagi kehidupan kita. Itulah kenapa Allah memerintahkan bersyukur, Allah mengajarkan supaya kita bersyukur. Ternyata itu. Maka kalau Allah menjelaskan la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi bahasa sederhananya Kang Alan, Allah itu pasti benar lah begitu. Ya, Allah itu pasti benar ketika mengajarkan tentang perintah-perintahnya. Makanya kita diwajibkan untuk mengimaninya, kita untuk meyakininya, karena ajaran Allah itu mutlak benar, mustahil salah. Meskipun cara kita memahami juga bisa berbeda-beda. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kewajiban bersama dalam rumah tangga adalah bersabar. Jadi kadang dua hal ini mudah diucapkan, agak sulit direalisasikan, kan seringkali lebih banyak emosinya. Ya. Jadi Al-Quran juga mengajarkan di Quran Surah Luqman ayat 17, wasbiru alama asobaka inna dhalika min ajmil umur. Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang di

0: diwajibkan oleh Allah. Jadi bersabar itu bukan berarti fatalism, bersabar itu bukan berarti nerimo, tapi bersabar itu artinya memaksimalkan ikhtiar. Itu yang kita ambil maknanya dari peristiwa Siti Hajar alaihissalam. Ketika dilanda peristiwa Siti Hajar ditinggal oleh suaminya Ibrahim alaihissalam, kemudian Ismail kecil menangis, apa dia menyerah? Tidak. Maka dia pun memaksimalkan ikhtiarnya. Maka hari ini atau saat ini kita pun mengamalkan peristiwa itu lewat sa'i, Safa dan Marwah. Jadi sabar dalam konteks ini adalah memastikan kita menyempurnakan ikhtiar, gitu ya. Jadi sabar itu dalam sedikitnya dalam tiga hal, Kang Alan. Sabar ala musibat. Yang kedua, sabar ala maksiat. Yang ketiga, sabar ala to'at, gitu. Jadi sabar ala to'at untuk terus konsisten menjalankan perintah Allah. Sabar ala maksiat mencegah diri agar kita tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Seringkali maksiat itu boleh jadi sangat indah. Nikmati maksiat itu mungkin sangat menyenangkan sesuai dengan hawa nafsu. Tapi bagaimana kita lakukan itu? Nah, itu proses sabarnya itu. Sehingga kita ikhtiar untuk bisa keluar dari zona kemaksiatan. Ini adalah bentuk sabar. Ikhtiar kita agar tidak terjebak di kubangan kemaksiatan. Ya. Apa di antaranya dalam kehidupan rumah tangga itu, Kang Alan? Tidak bisa dihindari keheul ka pamajikan.
1: Kesel gitu maksudnya.
2: Kesel kasa laki ya gitu. Bahkan seringkali saya menyampaikan ke Alan dengan bentuk mungkin guyon orang Sunda begitu. Ibu-ibu teh sakapeung ningali ningali salaki mah hayang nyekek gitu kan Alan. Karena ada saja hal-hal yang bisa membuat kita ini frekuensi kita jadi tidak sejalan dengan pasangan hidup kita. Nah, ini juga memerlukan kualifikasi kesabaran yang tidak enteng begitu. Tapi ini harus diperhatikan bahwa ini bagian dari kewajiban kita dalam berumah tangga. Yang ketiga, Kang Alan, adalah bertawakal. Jadi tawakal itu menyempurnakan semua ikhtiar kita. Kemudian kita meyakini bahwa Allah akan memberikan yang terbaik pada setiap kita. Maka kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita setelah kita menyempurnakan ikhtiar, usaha segala macam, maka itu adalah yang terbaik bagi setiap kita. Quran Surah Al-Imran ayat 159 mengajarkan itu kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi manakala kita sudah membulatkan tekad, kita sudah menyempurnakan ikhtiar, kita sudah berusaha secara maksimal, parameter lahiriah, parameter batiniah sudah kita kerahkan. Usaha lahiriah sudah kita lakukan. Berdoa sudah kita maksimalkan. Apa ujungnya? Patawakal Allah. Bertawakal kepada. Sebab tidak semua yang kita inginkan, yang ekspektasi kita itu tidak semuanya harus bisa diwujudkan seketika. Karena Allah yang maha tahu tentang yang terbaik bagi setiap kita. Ini yang seringkali orang sudah nyebatkan, orang teh sok teu sabaran. Begitu. Hayangna teh pok torolong begitu. Itu yang sering kita rindukan. Nah, ini juga Kang Alan, seringkali kita menganggap bahwa usaha kita itu dianggap sia-sia. Tapi yakini pastikan Kang Alan, tidak ada satupun dalam hidup ini yang sia-sia. Yang keempat adalah musyawarah dalam menyelesaikan segala persoalan. Ini yang seringkali juga ini cenderung dalam rumah tangga itu ada yang otoritatif. Pokoknya kumaha bapak weh, cek istrina kumaha mamah weh, kumaha ibu. Ternyata hal-hal seperti itu ada yang diam aja. Kenapa? Sebab apapun alasannya bertengkar itu jelek lah. Al-Quran memberi panduan ternyata dalam hal ini. Wa a'muruhum syura bainahum, dan urusan mereka, segala persoalan mereka sejatinya diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, termasuk dalam rumah tangga. Ini di Asy-Syura ayat 38. Di Ali Imran 159 juga Allah memberikan panduan itu, wasawirhum bil amri, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan ini itu, dalam segala kehidupan, termasuk dengan suami istri. Memang ada wilayah-wilayah dalam rumah tangga itu yang menjadi otoritas suami, begitu kan? Ada juga yang menjadi otoritas istri. Jadi kalau urusan dapur, tong ikut campur, matak piri wehe. Ada wilayah-wilayah otoritatif, begitu kan? Jangan sampai segala diatur ke salakina, begitu, atau segala diatur ke pamajikanana, sehingga cenderung tidak punya kewenangan dalam rumah tangga ini. Ini pernah musyawarah barangkali, tapi bukan harus musyawarah pakai surat undangan
1: RT/RW.
2: Oh, misalnya begini, ibu, mama, ini surat undangannya, nanti malam kita musyawarah. Cuma dua berdua tuh ribet-ribet.
1: Formal.
2: Tentu bukan seperti itu. Ya, tidak mesti di formal kan seperti itu. Jadi ini penting juga, karena ini untuk memudahkan menunjukkan adanya komunikasi yang hangat. Karena dari sekian banyak yang kita temukan di lapangan, begitu, boleh jadi kita sendiri dalam rumah tangga alam yang datang konsultasi ke kantor-kantor kita, itu kecenderungan kegagalan komunikasi. Ya, dah si bapak mah tarang bejaan. Dah si mama mah nyandak kue keputusan sorangan, begitu. Itulah yang sering kali diobrolkan, begitu. Diadurenyomkeun lah di kita gitu, di ketika mereka berkonsultasi dengan kita. Yang kelima, Kang Alan, kewajiban bersama suami istri yang tidak boleh diabaikan adalah tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, bahwa tolong menolong ini bukan hanya dalam konteks yang lebih besar, tapi dalam koridor yang kecil sekalipun. Ini jadi kita di tengah-tengah kesibukan, seorang suami juga harus mengerti kesibukan istri. Di rumah, mengurus rumah itu tidak mudah ternyata. Ya, urusan dapur aja enggak selesai-selesai. Jadi jangan sampai seorang istri ini di istilah kasarnya diperbudak gitu. Ataupun sebaliknya kepada suaminya. Ini diantara kewajiban bersama yang harus dapat diperhatikan. Sedikitnya ada 15 Kang Alan ini. Ya. Nanti akan kita dialogkan di hal-hal yang lainnya. Tapi paling tidak 5 hal ini harus mendapat perhatian dari setiap kita untuk memastikan ajegnya, tegaknya, utuhnya ikatan rumah tangga kita. Sekali lagi, poinnya adalah bahwa siapapun yang sukses rumah tangganya akan melahirkan generasi yang sukses dalam hidupnya. Kalau di dunia ini, sekali lagi meminjam istilah para sastrawan, para psikolog menjelaskan, di dunia ada surga, surga itu rumah tangga yang bahagia. Kalau di dunia ini ada neraka, maka neraka itulah rumah tangga yang berantakan. Oleh karena itu, semoga sebagian kecil yang kita ketahui disampaikan di media ini mengingatkan kembali kepada setiap kita agar memperhatikan kewajiban-kewajiban bersama dalam membangun keutuhan, tegaknya juga rumah tangga yang bisa menjadi teladan bagi kita, juga anak cucu kita, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih juga Pak Ustaz. Dan tentunya untuk Anda pendengar di Bandung, Bogor maupun juga Cirebon, silakan Anda bisa juga bertanya melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760, atau Anda juga bisa melalui line telepon kami. Ada Teh Rizka ya, dicek dulu Teh Rizka, semuanya sudah diangkat ya. Oke, line teleponnya di 0227275551, ataupun juga bisa menggunakan line telepon kami di 0227200996. Ini sudah banyak yang menonton juga Ustaz. Oke, di channel YouTube kita ya. Ada Aki Gazi, ada Ibu Maliha juga, kemudian ada Ibu Neni ya, ada Kang Nur Sodik juga, dan Pak Mahmud ya. Bismillah, Pak Mahmud Syam DKM Jami Cuci Mana menyimak, sukses katanya Pak Ustadz ya. Ada Kang Nur Sodik, assalamualaikum Pak Ustadz. Kang Alan menyimak juga di Cipanas Cianjur.
2: Alhamdulillah
1: ya. Menyimak juga. Ada Aki Gezi Mancok katanya, assalamualaikum Pak Aki, Kang Alan semoga sehat walafiat. Silaturahmi juga untuk Bu Indra di Cirebon, katanya buat Pak Onoy juga di Ciparigi Bogor, semoga dalam keadaan sehat walafiat.
2: Amin.
1: Di Majalengka nih ya. Di Cipendei juga hadir katanya Cikalong Wetan Pak Ustadz.
2: Alhamdulillah.
1: Sebarang-barang menyimak ya pada Pak Eki hari ini. Kita akan cek dulu ada WhatsApp yang sudah masuk juga. Ada dari Sumedang juga nih menyimak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di Mutiara Pagi berjaringan hari ini dengan Pak Onoy di Ciparigi Bogor Utara, Kota Bogor. Izin bertanya karena Pak Ustadz, pertanyaannya adalah kehidupan di dunia ini memang beraneka, namun bila dihubungkan dengan konsep agama, tentunya konsep ini bukan harus jadi patokan yang absolut, karena satu konsep katanya belum tentu pas dan cocok untuk sebagian, dan cocok untuk sebagian, dan terlepas dari itu proses kesabaran serta ikhtiar yang harus dibuat, konsepnya bukan hasil yang harus seperti konsepnya. Jadi bagaimana pandangan Pak Ustadz tentang hal ini? Yang terakhir, wilayah hukum agama dan hukum negara itu sebaiknya seperti apa ya menurut Pak Ustadz? Atas penjelasannya, terima kasih Pak Ustadz.
2: Terima kasih Pak, siapa ini?
1: Ini adalah Pak Onoy dari Ciparigi Bogor. Tapi sebelum Pak Onoy dijawab, ada juga Pak Kasbi Subang yang sudah masuk juga di line telepon kami.
2: Iya, iya, iya.
1: Oke. Assalamualaikum, silakan Pak Kasbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz Tatang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, atas mau manco tiap pagi RRI seluruh yeah. Indonesia yeah. Berguna bagi bangsa negara Indonesia. Mula-mula yeah. ada media RRI, makanya mudah-mudahan jangan sampai hilang RRI di negeri ini. Mudah-mudahan.
2: Amin.
1: Bangga Pak Kasum.
3: Ya, judul-judulnya masalah kaum wanita-wanita gitu.
1: Menyegarkan kembali kewajiban bersama dalam rumah tangga.
3: Oh iya, mudah-mudahan we, masalah rumah tangga sakinah mawadah warohmah. Mohon. Sekarang mudah-mudahan imah pageuh pake beuteuh barang dar seubeuh nu mah eueuh. Juga we geuleuyeuh subuh-subuh nyara reuseuh.
1: Tiris mah subuhkeun nyeuseuh mah.
3: Ya, mudah-mudahan sih milih wanita teh ayah wanita wadah wadah niat taat artinya wanita aww watak wani itu tak itu eli itu istri iman sejati itu taat. Mudah-mudahan yang saya tanyakan yang bagaimana wanita yang paling bagus sejati padati itu terapi manuk Japati atau putih tapi mana nusai hapunten ya kenalan
1: bangga Pak Kasum.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri wanita yang baik itu seperti apa Ustaz ya? Mungkin barangkali ada yang belum menikah lagi menikah atau menikah yang kedua kalinya Pak Ustaz. Menjadi pilihan mungkin Pak Ustaz. Dikatakan sebagai seorang wanita gitu ya. Bangga Pak Ustaz sekantaran tadi dengan konsep menurut agama dan hukum negara sebaiknya seperti apa dalam sudut pandang pernikahan tuh.
2: Baik. Yang pertama ini dari Pak siapa dulu nih, Pak Onoy dulu ya.
1: Pak Onoy dulu dari Bogor.
2: Pertama begini. Bahwa ajaran agama itu
0: mutlak benar mustahil salah. Wabil khusus Al-Quran. Al-Quran itu salah menjadi sumber utama dalam ajaran Islam yang mutlak benar mustahil salah. Meskipun tentu saja pemahaman kita terhadap Al-Quran memiliki keterbatasan, ya. Nah, pemahaman kita itu tidak mutlak benar, tapi Al-Qurannya mutlak benar. Pemahaman kita yang tidak mutlak, mungkin boleh jadi pemahaman kita itu relatif. Ini yang seringkali kita menemukan perbedaan-perbedaan sudut pandang atau pemahaman setiap orang terhadap objek yang sama. Karena memang keterbatasan kemampuan kita untuk bisa memahami secara sempurna pesan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, hukum agama dan hukum negara itu adalah senapas, sejalan. Hanya tinggal kita bagaimana memetakannya. Bahwa hukum agama adalah memiliki otoritas kebenaran mutlak dalam kehidupan ini. Kemudian hukum negara memastikan bahwa para pihak mendapat jaminan dalam negara itu, seperti halnya pernikahan itu. Pernikahan secara syariat terpenuhi syarat rukunnya, itu sah, Kang Alam. Tapi untuk pembuktian bahwa keabsahannya bisa dicatatkan dalam negara, ya harus pakai surat nikah dari lembaga yang diberikan otoritas untuk itu. Jadi maka dalam istilah ibadah itu, Kang Alam, ibadah itu tahapannya pertama ada sah, ya. Kemudian ada tamam, cukup. Ada juga akmal, sempurna. Ya. Tapi semua ibadah harus dilakukan melalui pintu sah. Kalau tidak sah tidak bisa dianggap cukup, ya. Jadi istilahnya itu ada sah, ada tamam, ada akmal atau al-aula. Itu tahapannya. Nah, hukum agama, hukum negara sebetulnya seirama, saling menguatkan. Jadi meskipun dicatatkan pernikahannya resmi, ada catatannya dibuat, mungkin bodong mungkin secara legal formal tercatat, tapi tidak terpenuhi syarat rukunnya dalam ajaran Islam, maka pernikahan itu adalah batal. Ya, ini yang juga yang harus diperhatikan. Jadi saya suka menyebutnya ini tidak berhadapan, tidak bertentangan, tapi saling menguatkan, saling mengukuhkan dengan otoritas masing-masing. Ini yang seringkali kita ini bernyumpetin masahwe menurut agama. Tidak begitu. Seperti halnya kita naik kendaraan, bisa naik motor, naik mobil, bisa. Boga SIM teu. Nah, itu masalahnya.
1: Surat izin mondok sama Ustaz.
0: Jadi bukan masalah. Jadi yang siapa yang bisa mengendari kendaraan ini? Tentu saja yang bisa mengendarai kendaraan ini. Nah, tapi setiap orang yang bisa mengendarai, dia punya legalitas, keabsahan tidak gitu, kelayakan. Nah, ini. Jadi naik kendaraan bisa. Siapapun silahkan saja. Hanya ada aturannya, harus punya surat izin mengemudinya. Nikahnya sah. Nih, hukum negara kan begitu. Iya. Nah, paling tidak begitu. Ya, yang sederhananya. Kemudian Pak Kasmo, kesepuhan kita ini, wanita yang baik, kadang-kadang bukan masalah relatif ini, Kang Alan. Yang baik dalam arti bisa fisik, bisa rohani. Yang ideal tentu baik lahirna, baik batina. Lahirnya baik, gelis, tapi karakterna galak, alabatan nenek lampir kan. Misalnya begitu. Atau punya suami cakep begitu, tapi tiap hari menyakitkan hati gitu.
1: Nyeri hati.
0: Nah, tentu saja
2: Rasulullah SAW memberikan panduan kepada kita tentang empat hal, ya. Jadi kalau kita memilih pasangan hidup kita, perempuan yang akan menjadi pasangan hidup kita, bukan hanya perempuan tentu saja, laki-laki juga harus sama. Sebab boleh jadi bahwa perempuan baik buruknya itu bergantung suaminya yang memberikan keteladanan, Kang Ali. Jadi dengan bahasa sederhana, ulah nyalahkeun pamajikan. Pastikan kita sebagai suami memiliki contoh teladan yang baik, ya. Kalau bahasa sederhananya, kalau istri kita ingin tampil cantik, istri kita ingin tampil menarik, sederhana jawabannya, Kang Alan. Apa itu? Modalan. Iya, modalan. Gitu. Nah, kalau merujuk pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, insyaallah Pak Kasmo sudah dan kita semua sudah mengetahui betul pesan petunjuk ini. Tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu dikawini karena empat perkara, lima liha. Mereka yang berharta. Aku harus orang kaya, bukan. Ternyata lima liha itu mereka yang mampu memanage harta.
1: Memanage.
2: Sebab pun dia dari keturunan kaya, tapi tidak bisa memanage, bisa habis hartanya. Bahasa sederhana nama benghar tapi belegung, kan juga. Benghar tapi belegung. Atau hidupnya boros, enggak. Jadi lima liha itu kemampuan memanage harta dengan baik. Jadi meskipun dari orang yang sederhana, tapi kemampuan memanage harta, boleh jadi dia menjadi orang yang sukses dalam rumah tangganya. Gitu, lima liha. Wali hasabiha, yaitu dari keturunan yang baik-baik. Jadi babat, bebet, bobot. Artinya setiap kita harus memperhatikan perilaku sikap kita, karena orang Sunda gaduh filosofi gini, Kang Alan. Orang tua kita menasihati dulu, masih ingat lah tahun 70-80 gitu. Ulah sok itu singnya katu letak omongan. Itu budak saha eta siapa? Kacau bapaknya kan. Padahal budak mata soleh pisan.
1: Tapi gara-gara itu.
2: Jadi ini harus diperhatikan. Jadi setiap kita harus menjaga integritas diri kita, jadi membawa nama baik pribadi kita. Itu akan membawa keselamatan bagi anak cucu kita. Jadi orang Sunda nyebutna ulah sok itu singnya katurunan.
1: Gitu ya.
2: Ya. Kemudian yang ketiga, wali jamaliha, yaitu yang memiliki kecantikan, kecakapan. Wajah boleh saja, tapi Rasul ngasih tahu, kalau kamu memilih pasangan karena hartanya, maka siap-siap kamu akan diperbudak oleh harta. Kalau kau lian memilih karena keturunan darah biru, darah merah, darah kuning begitu, maka siap keturunan itu memperbudak kalian, memudak ke anda begitu. Wali jamaliha, kalau kalian karena memilih pasangan hidup karena kecantikan, kecakapannya, siap saja kamu pun diperbudak oleh kecantikan. Riuh, wanda.
1: Sih jadi hati wae. Ada tahu wig-wig jadi mata.
2: Nah, maka yang keempat, wali diniha, maka pastikan wali diniha yang memiliki kualifikasi keagamaan. Saya ingin menyederhanakan, mudah-mudahan tidak berlebihan, Kang Alan. Wali diniha itu, din itu satu akar kata dari kata dain yang artinya utang. Jadi orang yang beragama adalah orang yang tahu berterima kasih. Orang yang tahu berterima kasih. Ini cirong. Bukan mereka yang hafal Quran, bagus. Mereka yang rajin sholat, bagus. Tapi intinya saya harus memegacawahi dan tidak berlebihan, orang yang paham agama adalah orang yang tahu berterima kasih.
1: Masya Allah.
2: Jadi istri yang baik adalah istri yang tahu berterima kasih kepada pasangan hidupnya. Suami yang baik adalah suami yang tahu berterima kasih kepada istrinya. Itu saja. Sederhananya.
1: Baik, ya. Baik. Ada yang sudah masuk juga, Pak. Ada Pak Khobir di line telepon. Assalamualaikum Pak Khobir.
2: Mangga.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Yang tugas.
1: Teman-teman Pak Fir,
4: Pak Kiai.
0: Siap.
4: Pak Kiai, ini mohon maaf sebelumnya.
0: Amin.
4: Sudah berdasarkan musyawarah suami istri karena faktor ekonomi maka istrinya itu diizinkan untuk bekerja sebagai pekerja wanita di luar negeri, yang tentunya juga Pak Kiai ini tidak sebentar satu bulan dua bulan tapi dua tahun. Nah, karena memang terlalu lama ini sang suami ini yang menunggu dengan anaknya itu juga tersiksa batinnya. Nah, bagaimana dengan hal seperti itu? Hatur nuhun Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, ini seperti apa nih Pak Ustaz? Kalau situasi kondisinya seperti ini.
0: Baik. Yang pertama, gejala ini memang menjadi apa perhatian kita semua. Apakah boleh hal ini dilakukan? Bisa boleh, bisa tidak boleh begitu ya. Bisa boleh, bisa tidak boleh, Kang Alan. Sebatas pengetahuan saya, sebatas pengetahuan yang saya miliki kaitan dengan ini. Pertama, ketika ini sudah dimusyawarahkan, ini sudah diputuskan, ini sudah disepakati, maka kewajiban kita adalah mentaati kesepakatan itu. Maka Al-Quran menyebutkan salah satunya bahwa ketika kita sudah berjanji, ketika kita sudah memutuskan kesepakatan, ini janji kita, maka Al-Quran menyebutnya, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad janji-janji itu. Hal ini tentu saja tidak mudah bagi seorang suami ditinggal oleh istrinya ataupun sebaliknya. Maka menjaga komitmen bersama untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Kalau jalan ini harus ditempuh, maka tawakal ala Allah gitu. Bertawakal kepada Allah. Karena jalan ini diputuskan bersama, maka setiap kita harus menyepakati dan menjaga komitmen bersama dalam rumah tangga ini. Jadi Pak Khobir, memang ini hal yang banyak melanda saudara kita, baik wabil khusus di pedesaan begitu, wabil khusus di perkampungan. Hal-hal seperti ini sangat cenderung

0: sedikit yang akhirnya memilih bercerai. Si istri tidak bisa menerima keadaan, ingin hidup lebih baik lagi. Apa yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut selain sabar dan tawakal kepada Allah? Mohon pencerahannya Pak Ustaz Tatang, atau Kang Alan sami-sami. Ya. Ada yang juga sudah telepon juga, ada Ibu Indra di Cirebon. Assalamualaikum Bu Indra.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kang Alan dan Neng Rista.
0: Terlohon Bu Indra. Waalaikumsalam.
1: Sami-sami. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tos badai disebabkan lengkap teh tos diputus.
0: Wah, kamu itu.
1: Dari tadi saya dengarkan ya, saya pernah merasakan begini, menurut yang saya dapat Ustaz. Segala urusan tetek bengekah dari mulai mencari nafkah sampai menyediakan makanan, pakaian, rumah yang nyaman, itu adalah tugas suami.
0: Iya.
1: Tugas perempuan itu atau seorang istri hanyalah satu, mendidik anak. Iya, oleh yang apa diharapkan bakal menjadi pengganti kami-kami ini nanti. Itu pula sebabnya dalam bahasa Arab ibu itu disebut ummi, satu akar kata dengan imam, sama-sama pemimpin. Nah, tapi dalam kenyataannya keadaannya kan, maaf, sepertinya suami cari nafkah. Sudah, kalau sudah bisa mendatangkan nafkah ke keluarga, sudah cukup. Lalu segala hal pikuk-pikuk kita diurus oleh istri. Nah, bagaimana pendapat Pak Ustaz Tatang mengenai ini? Terima kasih. Terima kasih pula Kang Alan dan Neng Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Wah, ini Pak Ustaz nyambung ya dengan yang tadi Pak Ustaz. Bangga Pak Ustaz.
2: Baik, pertama Ibu Reni ya. Di mana tadi Ibu Reni tuh ini?
0: Di Perumbun
2: Cirebon juga.
0: Cirebon.
2: Ya. Sama-sama Cirebon ya. Memang seringkali perceraian itu salah satunya adalah faktor ekonomi. Sehingga ada anekdot begini, Kang Alan. Kuliah di fakultas apapun dan di perguruan tinggi manapun, masalahnya sama. Tantangannya ekonomi.
0: Bukan di fakultas ekonomi saja ya, tentang ekonomi ya. Mau jurusan apapun itu.
2: Ujiannya satu, masalah ekonomi. Ya. Dari sekian banyak alasan gugat cerai yang dilakukan, karena ada dua istilah, ada talak, ada cerai gugat. Ya. Kalau istri yang mengajukan nama cerai gugat, itu alasannya paling banyak memang masalah ekonomi. Ini cukup memprihatinkan. Meskipun tidak bisa menutup mata, pertanyaannya adalah, kalau setelah berpisah, apakah ekonominya akan jadi lebih baik? Gitu, ya. Keduaan gaya ripuh, kemosorangan. Nah, satu itu. Ini yang seringkali kita dilanda ketidaksabaran boleh jadi. Namun demikian, intinya dalam rumah tangga, Kang Alan, sebatas yang saya ketahui dari Al-Quran dan As-Sunnah, tujuan berumah tangga itu bersatu harus mendatangkan kebaikan, berpisah pun harus mendatangkan kebaikan. Ya, jadi ketika berumah tangga tidak lagi mendatangkan kebaikan, tidak lagi menjadi ibadah, maka memutuskan itu bisa menjadi jalan keluar. Sehingga Rasul menjelaskan, menyebutkan dan menjelaskan kepada kita abgadul halal indallahi at-talak, bahwa satu perkara yang halal tapi dibenci Allah adalah perceraian. Kalau bahaya yang sederhana, selama bisa dipertahankan dan bisa bersama untuk memberikan jalan keluar, maka menjaga keutuhan rumah tangga jauh lebih penting. Dengan syarat bersatu harus mendatangkan kebaikan, berpisah pun harus jadi jalan kebaikan. Kalau berpisah jadi kebaikan apa? Tidak saling mendolimi, tidak saling menyakiti. Ini akan jadi kebaikan, begitu. Ya, nah, mudah-mudahan masalah ekonomi ini Al-Quran banyak memberikan taukan kepada kita. Apa kuncinya agar ekonomi kita baik? Pribadi orang yang takwa, menjadi pribadi yang takwa. Itu jamin Al-Quran begitu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, merealisasikan, memetakan, mengimplementasikan pesan ayat ini yang seringkali kita memiliki keterbatasan memaknainya begitu. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan bahwa bagi orang yang takwa akan diberikan jalan keluar dari berbagai kesulitannya. Ya, kalau demikian boleh jadi kita belum menjadi pribadi yang takwa. Apa solusinya menurut agama? Pastikan bahwa kita menjadi pribadi yang takwa yang dijamin oleh Allah diberikan jalan keluar. Gitu normatifnya menurut ajaran Al-Quran.
0: Baik, itu pertanyaan terakhir mungkin Pak Ustaz sekaligus kesimpulan ya. Dari Majalengka gitu ya. Ada Ibu Cucu Soliku. Gimana nih kalau di rumah tangga tuh kurang berkomunikasi? Lu gue katanya. Banyak yang begitu Pak Ustaz. Kan dalam agama tuh baiti janati ya, tapi malah sebaliknya. Mohon penjelasannya Pak Ustaz ya. Nama dikit Pak Ustaz bilang harus ada kebersamaan, tapi enggak ada sifat-sifat itu teh. Bangga Pak Ustaz sekaligus kesimpulan
2: ya, Pak Ustaz. Baik.
0: 3 menit.
2: Ya. Pertama juga nyambung dengan Ibu Indra ya di Cirebon, bahwa betul suami itu tugas suami itu adalah mengcover seluruh kewajiban istri. Jadi karena nikah itu pelimpahan kewenangan, Pak Alan. Tanggung jawab orang tua dipindahkan kepada suami, begitu. Nah, maka fungsi istri itu cuman satu sebetulnya. Dua. Satu, hamil dan melahirkan. Namun tetiasa diwakilkan kan saja. Yang kedua, kewajibannya taat kepada suami. Jadi betul tadi sebab Ibu Ida itu mencuci, mengepel, memasak itu kewajiban suami sebetulnya. Kan istri wajibnya taat kata suami kepada suami, kecek suami teh nyeseh gitu. Pas musim hujan kenteng bocor mama naik benar kan kenteng,
0: bentuk ketaatan itu
2: maksudnya. Itu ketaatan. Tentu tidak begitu gitu banget ya kan ya. tapi kita para suami harus tahu diri, bahwa harus paham bahwa semua kewajiban dalam rumah tangga itu tugas suami sebetulnya, maksud mendidik, memberikan keteladanan. Nah, oleh karena itu, maka kaitan dengan pesan Ibu Cucu, bahwa dalam rumah tangga mudah-mudahan tidak ada istilah lulu gue-gue, karena ikatan pernikahan itu adalah membangun kebersamaan. Membangun kebersamaan. Kalau sudah kayak begitu, maka fungsi rumah tangganya sudah hilang, begitu ya. Fungsi rumah tangganya sudah tidak lagi tegak dengan baik. Maka tugasnya adalah memperbaiki konstruksi rumah tangganya, bangunan komunikasinya. Karena pernikahan dalam Islam itu disebut misakun golido, perjanjian agung, perjanjian berat, perjanjian dahsyat. Bukan hanya di dunia, tapi pertanggungjawaban di akhirat kelak. Karena bagi seorang muslim meyakini bahwa setelah kehidupan dunia ini akan ada kehidupan akhirat. Maka segala yang apa yang kita tanam di dunia ini, itulah yang akan kita tuai di kemudian hari. Oleh karena itu, pastikan bahwa ibadah yang paling besar, yang paling banyak pahalanya adalah rumah tangga. Oleh karenanya, setan tidak takut dengan ibadah sholat. Setan tidak begitu terganggu dengan ibadah haji yang lainnya. Tapi setan punya energi yang sangat besar menggagalkan rumah tangga. Jadi ibadah yang paling dibenci oleh setan adalah rumah tangga. Maka orang yang bisa sukses rumah tangganya, ini adalah ibadah yang paling besar, yang paling dahsyat. Oleh karena itu, semoga kita, anak cucu kita, Allah berikan anugerah jalan keluar dari setiap kesulitan, sehingga rumah tangga kita berkahi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Ini saja barangkali yang alang. Alhamdulillah sana sini mohon maaf. Terima kasih pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Haji Tatang Heriana MAG, terima kasih, dan tentunya juga terima kasih juga untuk Anda ya, ada Kang Al-Fatih, ada Bu Kurnia juga ya di Garut, ada Ibu Eis juga. Assalamualaikum Pak Ustaz Mutiara pagi Cikadu Tawis Manco atur nuhun ya. Ada Ibu Indra juga, Ibu Nani juga atur nuhun sudah menyimak ya. Ada Pak Ono, Teh Tiawati, Bu Retno, Kang Hamid juga, Ibu Diah di Sumedang, Ibu Juju juga terima kasih, Aki Gaji, dan juga tadi ada Ibu Indra, ada juga Pak Kasmo, Pak Hobir yang sudah menyimak juga. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menambah referensi untuk Anda dan menjadi pengingat kita semua, mobil khusus juga untuk Alan dan Rizka yang ada di studio. Mudah-mudahan tentunya dengan topik menyegarkan kembali kewajiban bersama dalam rumah tangga bisa membuat rumah tangga kita menjadi sakinah mawaddah warahmah kembali. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai berjumpa kembali tentunya di Mutiara Pagi Berjaringan Bandung, Bogor, dan Cirebon. Jalan Albana masih juga membersamai Anda hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: generasi Z, khususnya di kota Bogor, itu mereka dari sisi mental itu tahan
1: gitu. 300 dan bertahan besok lusa tidak kekeringan lagi.
2: Besok itu kesulitan juga di kami itu yaitu sarana peralatan, dan seperti tahun 2023.
3: Selamat pagi, salam jumpa, kami kembali hadir dalam Warta Berita Pagi RRI Bogor edisi Jumat 31 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai melalui aplikasi RRI Digital. Berikut disampaikan berita utama. Ichmi Bogor dorong generasi Z siap mental hadapi dunia kerja. Meski diguyur hujan, warga Kabupaten Bogor masih mengalami kekeringan. Untuk meningkatkan semangat berlatih, NPCI Kota Bogor tingkatkan sarana dan prasarana latihan. Baik saudara, bersama saya Marisa, inilah Warta Berita Pagi RRI Bogor selengkapnya. Saudara, Ichmi Bogor dorong generasi Z siap mental hadapi dunia kerja. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Sony Agung Saputra.
4: Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Ichmi Orda Kota Bogor menggelar seminar nasional bertemakan ketahanan mental generasi Z yang memasuki dunia kerja di Gedung Serbaguna DPRD Kota Bogor. Kegiatan tersebut menjadi ruang kolaborasi antara akademisi dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan dunia kerja. Ketua Ichmi Orda Kota Bogor Arya Jul Manan menjelaskan bahwa seminar ini merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk membangun kualitas sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara akademik tapi juga memiliki ketahanan mental dan karakter yang kuat. Menurutnya, sinergi antara dunia pendidikan, pemerintah, dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam menciptakan generasi Z yang siap bersaing di era yang terus berubah.
5: Kita ingin membangun agar para generasi Z, khususnya di Kota Bogor, itu mereka dari sisi mental itu tahan gitu ya, dan kemudian mereka diharapkan bisa masuk di dunia kerja dengan menghindari tadi stres gitu, kemudian juga dia bisa memasuki dunia kerja dengan baik. Nah, di samping itu juga mereka kalau misalnya tidak diterima ataupun belum masuk dunia kerja, harapannya bisa punya usaha sendiri gitu, mandiri. Makanya kita menghadirkan diantaranya ada Kang Harlan, itu salah satu pengusaha yang ada di Kota Bogor, dan beliau sudah memberikan contoh ya bagaimana peran Gen Z dan banyak karyawannya juga dari Gen Z itu.
4: Sementara itu, CEO Pestigo Harlan Bengardi menilai kesiapan generasi Z tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan teknis dan akademik. Ia menekankan pentingnya pembinaan mental serta spiritual keislaman agar generasi muda memiliki integritas, daya juang, dan kesiapan menghadapi berbagai tantangan dalam membangun karir.
6: Itulah yang disebut akal kinclong, jiwa jongkok. Disitulah kenapa mental kita hancur. Karena kita tidak paham kapan kita menggunakan akal dan kapan kita menggunakan kalbu. Nah, fungsi Islam menurut saya pribadi, karena saya sudah sangat-sangat merasakan tanpa agama hancur hidup saya.
4: Seminar tersebut diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menyiapkan generasi muda yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing. Kegiatan juga diisi dengan penandatanganan kesepakatan antara konseling sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan mental dan pendampingan bagi generasi Z yang akan memasuki dunia kerja.
3: Meski sudah diguyur hujan, ternyata di sebagian wilayah Bogor masih ada warga yang mengalami kekeringan dan membutuhkan air bersih. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
7: Hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Bogor ternyata masih menyisakan masalah krisis air bersih. Pada Kamis 30 Juli siang, warga Desa Cidokom, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor justru memohon pengiriman air bersih untuk sekitar 300 kepala keluarga di wilayah tersebut. Pendistribusian air bersih akhirnya dilakukan oleh Satuan Dinas Pemadam Kebakaran Ciawi, Kabupaten Bogor. Pendistribusian air bersih untuk warga Cidokom Puncak Bogor itu pun mendapatkan atensi langsung dari Kepala Dinas Penyelamatan dan Kebakaran Kabupaten Bogor, Yudi Santo.
8: Alhamdulillah kegiatan yang berkenaan dengan musim kemarau di wilayah
1: di sini Kabupaten Cilokom sedikit mengalami kekeringan dan kami sudah langsung bergercep untuk membantu para masyarakat dengan adanya bantuan air dari PAM juga. Jadi kurang lebih hampir satu RW ini, satu RW. Kurang lebih ya sekitar 300 kakak. Dan mudah-mudahan besok lusa tidak kekeringan lagi.
7: Berdasarkan data operasional terbaru dari Pemkab Bogor dan BPBD per Juli 2026, krisis air bersih telah meluas ke sebagian besar wilayah Bogor. Hingga kini jumlah warga terdampak mencapai 123.709 jiwa yang tersebar di berbagai kecamatan. Warga yang mengalami kesulitan air bersih akibat sumur dan mata air mengering, dampak kekeringan terparah dilaporkan telah mencakup 29 kecamatan dari total 40 kecamatan di Kabupaten Bogor. Kapasitas pendistribusian air bersih menggunakan armada tangki dengan kapasitas 1.000, 3.000 hingga 5.000 liter untuk menyuplai air langsung ke pemukiman warga setiap hari. Masyarakat dihimbau menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian selama musim kemarau berlangsung. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan air bersih hingga kondisi cuaca kembali normal.
3: Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua sepeda motor terjadi di Jalan Salak, tepatnya di depan rumah makan spesial Soto Boyolali, Kecamatan Bogor Tengah pada Kamis 30 Juli 2026, sekitar pukul 6.13 waktu Indonesia Barat. Insiden tersebut mengakibatkan seorang pengendara meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara dua orang lainnya mengalami luka-luka dan langsung mendapat penanganan medis. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi, kecelakaan diduga bermula saat sepeda motor Honda Vario bernomor polisi F6405EB hendak mendahului kendaraan di depannya hingga memasuki jalur berlawanan. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju sepeda motor Honda Vario bernomor polisi F6239PZ sehingga tabrakan tidak dapat dihindari, mengakibatkan kedua pengendara beserta penumpangnya terpental ke badan jalan. Kasat Lantas Polresta Bogor Kota AKP Robi Rahman menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan masih mendalami penyebab pasti kejadian. Ia mengimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan, tidak melakukan manuver, mendahului secara beresiko, serta memastikan kondisi lalu lintas aman sebelum berpindah jalur guna mencegah terjadinya kecelakaan serupa. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bogor melanjutkan pelaksanaan asesmen terbuka pada hari ketiga dalam seleksi pengisian jabatan eselon 3 di lingkungan pemerintahannya. Kegiatan itu pun ditutup pada Rabu 29 Juli 2026 malam di Hotel Horizon Ultima Sayaga Cibinong, Kabupaten Bogor. Sebanyak 10 jabatan telah melalui tahap uji kompetensi sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan penerapan sistem promosi jabatan yang lebih transparan. Pada kesempatan tersebut, Bupati Bogor Rudi Susmanto mengatakan proses asesmen merupakan lanjutan dari rangkaian seleksi yang telah berlangsung selama 4 bulan.
8: 5 besar untuk masing-masing bidang dan sekretaris dinas sudah ada, dan kita ini hari ketiga

0: melalui komputer assessment test yang melibatkan kalangan akademisi untuk menyaring peserta hingga terpilih 5 kandidat terbaik pada masing-masing jabatan. Proses asesmen dilaksanakan sejak 4 bulan sebelumnya yang melibatkan pihak akademisi untuk menjaring seluruh pendaftar, kemudian diambil 5 besar.
1: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
0: Pemuda Bogor harus memiliki keberanian untuk keluar dari zona nyaman dan perkuat kolaborasi demi akses kerja melalui entrepreneurship. Berikut catatan Sony Agung Saputra.
2: Dialog Dinamika RRI Bogor mengangkat tema peningkatan akses kerja bagi generasi muda dan tingkat regional hingga mancanegara pada Kamis 29 Juli 2026. Diskusi ini menghadirkan akademisi dan organisasi kepemudaan untuk membahas strategi penguatan SDM Kota Bogor. Direktur Bogor Research and Innovation Network Brian Foundation, Ferdian Mufti Ajis menekankan pentingnya anak muda berani keluar dari zona nyaman untuk mencari peluang usaha baru. Menurutnya, pembangunan di Kota Bogor harus direspon dengan inovasi dan keberanian menciptakan lapangan kerja mandiri, bukan hanya bergantung pada lowongan yang ada.
3: Mungkin penguatan untuk di Kota Bogor sendiri adalah kompetensi yang memang tersertifikasi gitu loh ya. Karena kalau di kita sendiri kan sebetulnya zona paling nyaman ketika orang mau kerja tuh tinggal datang bawa lamaran selesai sebetulnya. Tapi kalau di luar negeri kan nggak bisa begitu gitu loh. Segala sesuatunya butuh sertifikasi yang memang jelas dan ada lembaga yang memang mengeluarkan itu.
2: Senada dengan hal itu, Ketua Ikatan Mahasiswa Angkatan Muda Siliwangi IMA AMS Kota Bogor M. Ihsan Arofi mendorong terbukanya kolaborasi antara pemerintah, kampus, dan komunitas. Ia menilai pemerintah perlu memfasilitasi warga Bogor agar bisa bekerja di perusahaan yang ada dan terus tumbuh kembang di wilayah Kota Bogor.
4: Berkaitan dengan kondisi Bogor hari ini, khususnya dalam hal ketenaga kerjaan, tadi betul yang disampaikan oleh Pak Kadis, Kota Bogor sampai hari ini masih memiliki PR. Karena di antara pengangguran Kota Bogor ada 43.900 tadi. Kalau tadi kata Pak Kadis 43.000 sekian, nah sekiannya itu ada 900.
5: Ya, bagi saya.
4: Ya, itu berdasarkan data BPS terakhir pada tahun 2025. Di sisi lain, pembangunan Kota Bogor itu terus berkelanjutan lah. Di sisi lain juga dari segi ekonomi hari ini mulai banyak kafe-kafe menjamur di Kota Bogor. Nah, dalam leading sektor ketenaga kerjaan itu juga menjadi potensi untuk masyarakat kita hari ini, khususnya pemuda-pemuda yang ingin bekerja. Jadi mereka bisa ditempatkan di situ untuk mengisi aktivitas pekerjaan mereka.
2: Kedua narasumber sepakat bahwa informasi kerja yang valid dan pelatihan berbasis kebutuhan industri menjadi kunci utama. Mereka juga menyoroti pentingnya edukasi agar anak muda tidak terjebak calo dan memahami jalur resmi bekerja baik di dalam negeri ataupun di luar negeri.
0: Selanjutnya disampaikan Warta Olahraga. Untuk meningkatkan semangat berlatih, NPCI Kota Bogor tingkatkan sarana dan prasarana latihan. Pengurus Cabang Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia POSI Kota Bogor matangkan persiapan pada Ajang Pekan Olahraga Provinsi 2026. Warta Olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
6: National Paralympic Committee Indonesia Kota Bogor terus berupaya memperkuat tim yang akan berlaga di berbagai kejuaraan dengan melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana latihan atlet. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari peningkatan kualitas pembinaan, seiring meningkatnya minat atlet disabilitas untuk bergabung dan berlatih bersama dengan NPCI Kota Bogor. Ketua Umum NPCI Kota Bogor Agus Hermawan menilai tingginya antusiasme calon atlet menjadi tantangan tersendiri karena belum sepenuhnya didukung oleh fasilitas yang memadai. Kondisi tersebut mendorong harapan agar ke depan dukungan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor serta pemerintah Kota Bogor dapat membantu mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana yang ada.
7: Terus untuk kesulitan juga di kami itu ya sarana peralatan. Dan seperti tahun 2023 di kami itu ada sekitar yang daftar itu ada sekitar 100-an. Tapi kita bingungnya apa alat peralatan. Jadi akhirnya kami tampungkan aja kepada atletis. Peralatan panahan, terus istilah blank judo juga nembak. Yang peralatannya yang wah lah. Wah, untuk bulu tangkis, para bulu tangkis pun ya kan perlu kursi roda terus raket ya dengan harga kursi roda yang bukan ekonomis kan. Ya, memang khusus. Jadi lumayan juga mengenai harga-harga alatnya. Itu yang saran

0: mana yang kami agak kesulitan.
1: Sementara itu, pelatih kepala cabang olahraga atletik NPCI Kota Bogor, Sutisna, menyampaikan bahwa tim pelatih berupaya mencari solusi dengan melakukan modifikasi peralatan latihan. Langkah tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan pengrajin yang telah ditunjuk oleh NPCI, sehingga kebutuhan dasar latihan atlet tetap dapat terpenuhi meskipun dalam keterbatasan. Melalui berbagai upaya tersebut, NPCI Kota Bogor berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan atlet disabilitas.
2: Kami bisa kita siasati apa namanya, kalau kita harus dengan peralatan yang memang canggih, memang susah ya dengan anggaran yang ada. Walaupun misalnya, tapi kita coba dengan modifikasi. Kita pesan ke pengrajin gitu ya, bisa dapat sekitar yang ya bisa dapat 10 lah.
3: Okay.
2: Kita beli satu dengan harga yang mesti kita bisa dapat 10.
3: Okay.
2: Jadi bisa dimodifikasi. Itu kita punya channel pengrajin yang memang membuat itu.
1: Penguatan fasilitas latihan diharapkan dapat berjalan seiring dengan meningkatnya prestasi sehingga para atlet mampu tampil maksimal dalam setiap ajang yang diikuti. Pengurus Cabang Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia POSI Kota Bogor terus mematangkan persiapan para atletnya demi meraih hasil maksimal pada Ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Latihan intensif dan pemusatan latihan terus dilakukan untuk memastikan kesiapan kontingen selam Kota Bogor pada perhelatan olahraga 4 tahunan tersebut. Dua atlet andalan POSI Kota Bogor, Axel dan Mazis, menjadi fokus utama dalam perburuan medali. Keduanya kini tengah menjalani program latihan ketat yang dirancang untuk mendongkrak performa mereka di lintasan maupun perairan terbuka. Mazis mengungkapkan bahwa proses persiapan yang ia jalani sejauh ini berjalan dengan lancar. Fokus utamanya saat ini adalah menjaga ketahanan fisik sekaligus mematangkan kesiapan mental bertanding.
4: Kalau untuk progres persiapan fisik itu, alhamdulillah kak, saya sudah aman, kak, sudah siap kalau buat fisik. Terus kalau untuk menjaga porsi latihan, tiga latihan lagi berat-beratnya itu, paling saya hanya istirahat yang cukup, Pak. Terus makan makanan yang baik dan sama mengkonsumsi vitamin, Kak.
1: Hal senada juga disampaikan oleh Axel. Atlet berbakat ini menegaskan bahwa kerja keras yang mereka jalani dalam sesi latihan harian merupakan bentuk komitmen penuh untuk membawa nama harum Kota Bogor di tingkat Jawa Barat.
5: Persaingan dan strategi yang menghadapi rival itu, ya, persaingan pada nomor spesialis saya memang sangat ketat. Saya sendiri dalam menghadapi itu yang utama mental. Lalu saya harus memiliki ketenangan pada lomba nanti dan jangan terlalu memikirkan lawan dan fokus pada diri sendiri. Kalau dari pelatih sih mempertajam catatan waktu dan memperbaiki teknik.
1: Secara umum, kedua atlet tersebut menyatakan kesiapan penuh mereka untuk bertanding dan bertekad memberikan penampilan terbaik demi menyumbangkan medali emas bagi Kota Bogor pada Porprov 2026 mendatang. Dengan semangat dan persiapan yang matang dari para atlet serta jajaran pelatih, POSI Kota Bogor optimistis mampu memenuhi target dan bersaing ketat dengan daerah-daerah pesaing di Jawa Barat.

Saudara, warta olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui Warta Berita Pagi RRI Bogor. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Yofri Haryadi, juga penata teknik Dwi Hikmawan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: cuaca hari ini.
1: Mempersiapkan aktivitas dengan memperhatikan bagaimana kondisi cuaca ya sedari pagi, jadi bisa mengantisipasi segala sesuatu pendengar ya terkait dengan perubahan cuaca. Dan langsung saja untuk kita simak informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini yang akan disampaikan oleh Alita Nur Aini.
2: Pagi Sobat RRI dimanapun berada. Saya Alita Nur Aini, perakirawan BMKG Jawa Barat, ingin menginformasikan perakiraan cuaca yang berlaku hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Pada pagi hari cerah hingga cerah berawan. Menjelang siang hari berpotensi hujan ringan dengan skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada siang dan sore hari cerah berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada malam hari berpotensi hujan ringan dengan skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada dini hari cerah hingga cerah berawan, waspada potensi peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat, dan waspada hujan yang dapat disertai kilat atau petir di sebagian wilayah Jawa Barat. Demikian update perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga Sobat RRI selalu dalam keadaan sehat dimanapun Sobat berada. Ada pantun nih Sobat RRI, musim kemarau langit membiru, matahari bersinar dari pagi, pantau informasi cuaca selalu. Bersama BMKG, aktivitas lebih pasti. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Sobat RRI, pernahkah melihat api yang berwarna biru menyala di tengah kegelapan malam? Fenomena ini bukan efek kamera ataupun rekayasa visual. Api biru tersebut benar-benar nyata dan bisa disaksikan langsung di Indonesia, tepatnya di Kawah Ijen, Jawa Timur. Fenomena ini dikenal sebagai Blue Fire, sebuah api berwarna biru terang yang muncul dari kawah gunung berapi. Menariknya, fenomena alam yang langka ini disebut-sebut hanya bisa ditemukan di dua tempat di dunia. Bagaimana api biru itu bisa muncul? Dan mengapa hanya ada di tempat tertentu? Yuk kita bahas lebih dalam di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Kawah Ijen merupakan bagian dari Kompleks Gunung Ijen yang terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso, Jawa Timur. Kawah ini terkenal sebagai salah satu danau kawah terbesar di dunia dengan air yang berwarna hijau toska. Air tersebut memiliki tingkat keasaman yang sangat tinggi karena mengandung berbagai unsur mineral vulkanik. Selain pemandangan kawahnya yang spektakuler, kawasan ini juga dikenal sebagai salah satu lokasi penambangan belerang tradisional di Indonesia. Setiap hari, para penambang turun ke dasar kawah untuk mengambil bongkahan belerang yang kemudian dipikul keluar dari kawah. Namun di balik aktivitas tersebut, Kawah Ijen menyimpan fenomena alam yang membuatnya terkenal di seluruh dunia, yaitu api biru atau blue fire. Sobat RRI, fenomena api biru di Kawah Ijen sebenarnya bukanlah lava yang berwarna biru. Api tersebut muncul dari gas belerang yang keluar dari celah-celah kawah dengan tekanan tinggi. Ketika gas ini bersentuhan dengan udara dan terbakar, muncullah nyala api berwarna biru terang. Temperatur gas belerang ini bisa mencapai lebih dari 600 derajat Celcius. Saat gas tersebut terbakar di malam hari, cahaya biru yang dihasilkan tampak sangat jelas di tengah kegelapan. Inilah yang membuat Kawah Ijen menjadi salah satu tempat terbaik di dunia untuk menyaksikan fenomena blue fire secara langsung. Bahkan, banyak wisatawan dari berbagai negara datang khusus pada dini hari untuk melihat keajaiban alam ini. Sobat RRI, fenomena blue fire seperti yang ada di Kawah Ijen tergolong sangat langka. Secara alami, fenomena ini hanya bisa ditemukan di dua tempat di dunia. Salah satunya adalah di Indonesia, yaitu di Kawah Ijen, dan yang lainnya berada di kawasan vulkanik Dalol Volcano di Ethiopia, Afrika. Namun hingga kini, Kawah Ijen dikenal sebagai lokasi yang paling mudah diakses untuk menyaksikan fenomena blue fire secara langsung. Karena itulah, Kawah Ijen menjadi salah satu destinasi wisata alam paling unik di Indonesia yang menarik perhatian peneliti, fotografer, dan wisatawan dari seluruh dunia. Meski indah, kawasan Kawah Ijen juga memiliki tantangan tersendiri. Gas belerang yang keluar dari kawah dapat menghasilkan asap yang cukup berbahaya jika terhirup tanpa perlindungan. Karena itu, para pengunjung biasanya dianjurkan menggunakan masker khusus saat turun ke area kawah. Selain itu, fenomena api biru ini juga hanya dapat terlihat jelas pada malam hingga menjelang pagi hari. Ketika matahari mulai terbit, cahaya api biru tersebut akan semakin sulit terlihat karena kalah terang oleh cahaya matahari. Namun justru perjalanan dini hari menuju kawah inilah yang membuat pengalaman melihat blue fire menjadi semakin berkesan. Sobat RRI, Kawah Ijen bukan hanya sekedar destinasi wisata alam. Di balik keindahannya, terdapat fenomena geologi langka yang membuatnya dikenal di seluruh dunia. Api biru yang menyala di tengah kegelapan malam menjadi bukti bahwa Indonesia menyimpan banyak keajaiban alam yang luar biasa. Dari kawah gunung berapi hingga fenomena blue fire yang langka, semuanya menjadi bagian dari kekayaan alam Nusantara yang patut kita jaga bersama. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini.
2: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pagi ini ada informasi panggilan sidang datang dari Pengadilan Agama Depok pendengar memanggil dan ditujukan kepada Inoki Hayat bin Beni Hayat. Tempat dan tanggal lahir Bogor 1 Januari 1976, tempat kediaman dahulu di perumahan Villa Pertiwi Blok F6 nomor 3, RT 4 RW 13 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik itu di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Dan untuk yang bersangkutan agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok Jawa Barat untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nur Solati Sebariah binti Tatang Purwadi sebagai penggugat melawan Inoki Hidayat bin Beni Hayat sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan juga dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Salam semangat aktivitas hari ini Jumat pendengar 31 Juli 2026 dan tentunya masih ada Marisa juga kru yang bertugas untuk hari ini menemani Anda selain musik-musik terbaik. Disiapkan juga informasi-informasi teraktual yang dapat Anda simak di berbagai kesempatan pendengar. Pukul 7 nanti kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita sentral ya. Dan jangan lewatkan juga nanti pukul 8 ada bincang yang akan kami hadirkan di edisi hari Jumat 31 Juli 2026. Tentunya nanti akan ada narasumber juga yang hadir ke studio untuk membahas isu-isu terkait ya. Bisa kalau hari Jumat bisa juga berkaitan dengan olahraga ataupun komunitas gitu ya. Dan juga hal-hal seru lainnya. Jadi untuk Anda tetap bersama kami, simak terus berbagai program yang hadir bersama Radio Republik Indonesia Bogor.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
2: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026.